0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berumah tarang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhang taken giaran-giaran saking program Mampat Radio Ngayu Jakarta. Lan wonten wekdal menika ing giaran mlebet pasar Jawi Sutresno budaya badhe katerakan salah setunggaling informasi kait kalian harga pangan wonten ing pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Lan wonten ing wekdal injang menika ning wonten ing giaran mlebet pasar menika wonten ing pasar Prambanan Sleman nggih Sutresno Budaya. Terkait dengan harga rata-rata komoditas pasar yang ada di pasar Prambanan menika nggih Sutresno Budaya. Untuk yang pertama ada beras medium di harga Rp14.000 per kilo. Lalu juga ada beras premium di harga Rp14.500 per kilo. Lalu beras bulog di harga Rp12.500 per kilo. Selanjutnya gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir dalam kemasan di harga Rp21.000 per kilo. Minyak curah di harga Rp21.000 per liternya. Minyak kemasan premium di harga Rp24.000 per liter. Dan juga minyak kita di harga Rp15.700 per liter. Untuk selanjutnya ada tepung kemasan menika nggih di harga Rp12.000 per kilo. Untuk juga ada cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp45.000 per kilo. Lalu selanjutnya juga ada cabai rawit merah di harga Rp63.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp45.000 per kilo. Untuk bawang merah atau berambang di harga Rp28.000 per kilo. Bawang putih kahonan di harga Rp30.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp36.000 per kilo. Untuk selanjutnya juga ada daging ayam boiler di harga Rp40.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp80.000 per ekornya. Lalu juga ada daging sapi paha belakang di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi paha depan di harga Rp160.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi sandung lamur di harga Rp150.000 per kilo. Dan juga daging sapi dadelan di harga Rp100.000 per kilonya. Untuk selanjutnya juga ada telur ayam meras di harga Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Lalu juga ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo. Ikan bandeng di harga Rp40.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga ada ikan teri asin kering di harga Rp55.000 per kilo. Lalu juga ada udang. Udang besar ukuran sedang menikonji di harga Rp90.000 per kilo. Maka tanpa ya Sutresno Budaya terkait dengan informasi harga rata-rata komoditas pasar yang pagi hari ini di pasar Prambanan Sleman menikah Sutresno Budaya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi Sutresno Budaya bisa mengakses di laman webnya di hargapangan.slemancup.go.id. Maka tanpa Sutresno Budaya informasi kait kalian harga komoditas pasar wonten pasar daerah istimewa Yogyakarta wonten giaran mlebet pasar perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
1: Sih.

0: sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Namun jika Anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi akan terdidik. Brigham Young.
5: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutradara budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji lan ugi pidhaketaken. Perempat daring Yogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lan ugi saged pun pidhaketaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Lan sutradara budaya matur nuwun dalem menika badhe katerangan wonten ing arsa panjenengan. Salah setunggaling informasi kait kalian info cuaca BMKG badhe katerangan perakiraan cuaca. Untuk yang pertama sutradara budaya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, Bandara Ya Kulon Progo. Tentunya untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Anang. Untuk lebih lengkapnya, silakan untuk perakirawan Anang menyampaikan perakiraan cuaca di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Jumat 25 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Yogyakarta.
0: Terima kasih untuk perakirawan Ana yang telah menyampaikan perakiraan cuaca untuk yang pertama yaitu wilayah Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo pada hari ini Jumat 25 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Untuk selanjutnya Sutradara Budaya akan disampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu juga untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Wines, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya itu tadi Sutarno Budoyo terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Anang dan juga Wiris yang telah menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya, kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Rini mengatakan pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih produktif. Literasi dana pensiun diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun dan mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Beralih ke informasi lain, data menunjukkan sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau teridentifikasi meluas hingga wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan Samudra Hindia. Berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 yang terintegrasi dengan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Vulkanik As Advisory Center, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan potensi abu vulkanis Anak Krakatau mencapai wilayah timur Pulau Jawa sangat bergantung pada arah angin. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkeng dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.

0: Weh, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum. Wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bimo, tekan ku gawana, ki, nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen, ya.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening bank secara massal berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dalam skema tersebut, warga yang telah menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP dapat langsung memperoleh rekening bank, termasuk mendapat saldo awal sebesar Rp50.000. Bank Rakyat Indonesia atau BRI ditunjuk untuk melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia. Sedangkan Bank Syariah Indonesia BSI khusus melayani di wilayah Aceh. Pakar perbankan UMY Eki Imamul Mutakin mengingatkan agar keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kuantitas rekening yang tercatat. Pengawasan juga penting agar tidak mengabaikan kualitas operasional. Eki mengapresiasi pemanfaatan NIK sebagai single identity number yang dinilai mampu memangkas alur birokrasi penyaluran bantuan. Namun pembukaan rekening dalam skala masif tetap menyimpan potensi bahaya di sektor keuangan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gelombrogo memperkuat komitmen dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan daerah. Melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK, Pemkab Gelombrogo mencanang inovasi bernama Pramana, periksa lan pilah data warga miskin kanti nyata. Inovasi ini sebagai tata kelola baru pembenahan data kependudukan agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran. Langkah ini dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi TKPK yang berlangsung di ruang rapat Kiskendo. Inovasi Pramana bertumpu pada penguatan dasar hukum melalui penyusunan rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perombatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya sugeng ngejak selamat pagi ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten pundi kemawon mugi tansah pinaringan sehat lan kita tetap semangat jih lan Sutresno Budaya wonten wekdal menika panggihan malih wonten ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kebareng kula Gilang Sutowiyoso ingkang dherekaken wonten ing giaran kawruh ing ngajeng menika. Dan tentu saja Sutresno Budaya dengan tema kita di kawruh pada pagi hari ini yaitu menjaga tradisi geliat keroncong muda. Dan juga sudah hadir di studio kedua narasumber kami. Yang pertama ada Mas Maulana Reza Viva di MBD. Beliau adalah dosen musik keroncong dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi Mas Maulana. Terus pun tiba wartos Mas Maulana sehat gih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah matur nuwun. Nah istri pun sabun kepareng rawuh wonten ing perombatan dari Ngayu Jakarta menikah gih. Lalu gih menikah wonten Mas Andres Iniesta Tindar Aji Eka Risti. Nah menikah mahasiswa pun Mas Maulana gih. Mas Andres, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Inji, tas pun tipe wartos ya, Inji Mas Andres.
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Tercinta Inji, matur nuwun. Tentunya sudah hadir di kawruh pada pagi hari ini. Leres Inji, temanya menjaga tradisi geliat keroncong muda menika Inji. Menika Mbok menawi saged pun andharaken langkung rumiyin menika Mas Maulana terkait dengan menapa Inji musik keroncong menika sejatosipun. Nek dijelentreh kene iku napa menika? Ingkang mbentenaken musik keroncong menika kalian musik-musik sanesipun menika menapa menawi menika agem awalan wonten ing dialog kawruh menika. Monggo Mas Maulana.
1: Nggih, matur nuwun sanget Mas Gilang. Ingkang pertama nderek nyuwun izin niki kepareng matur ngagem bahasa Indonesia niki.
0: Mboten dados menapa menika.
1: Nggih, matur bahasa Indonesia supados mangke para Sutresno Budaya ingkang tembe mirengaken niki pertama kali niku saged mengerti
0: leres gini. Karena sekarang juga bisa di aplikasi RRI digital di mana saja bisa mendengarkan
1: menika Mas Maulana. Nah niku nggih. Kepada matur nyun sewu Bapak Ibu Sutresno Budaya, kakak adik. Nah niki kebetulan tema keroncong nggih. Nah, niki tema keroncong niku sebetulnya asik nek menurut saya pribadi, niki Mas Andres juga kebetulan di bidang keroncong niku. Kalau keroncong niku terbagi sebetulnya nggih, ada beberapa pemikiran ngaten, ada beberapa pemikiran. Yang pertama terkait asalnya niku Mas Gilang.
0: Asalnya
1: niku. Asalnya niku. Asalnya niku keroncong niku dari mana sebetulnya niku. Enten ingkang ngendikan wah keroncong niku betul-betul asli saking Indonesia. Enten ingkang ada yang berpendapat ngaten. Lajeng pendapat kedua niku ada yang bilang atau ngendikan juga keroncong niku aslinya saking Portugis.
0: Niku ada juga yang bilang seperti
1: niku
0: itu.
1: Ngeten, okay. Niku ingkang ngendikan atus ngaten niku. Kemudian ingkang nomor tiga, nah niki sih kata paling kata niku
0: menapa menika?
1: Ngendikane ngeten. Keroncong niku campuran Mas niku.
0: Campuran
1: Indonesia saking Portugis. Nah niku dicampur niku. Lah niku keroncong. Lah terus sing bener sing niku bener. Yang mana? Nah niku sing dados pertanyaan atau yang jadi pertanyaan. Nggih, niki berhubung di kesempatan ini diminta untuk sharing nggih, niki sharing berdasarkan data-data ingkang sampun kula himpun menawi mangke enten perdebatan niku biasa neten kalangan keroncong
0: pun lumrah menika nggih
1: pun lumrah.
0: Oh di musik keroncong sendiri teman-teman dari keroncong sendiri juga ada perbedaan di situ nggih.
1: Wah nggih kata nih
0: banyak.
1: Iya. Kalau saya sendiri yang apa namanya lebih cenderung ke ingkang nomor tiga niku. Jadi keroncong sendiri itu asli dari Indonesia, ada influensi dari Portugis.
0: Oh, ngata.
1: Itu kalau kalau
0: ini jawaban tengah-tengah ini.
1: Jawaban tengah-tengah ini.
0: Jawaban paling aman.
1: Paling aman menika niku. Alasannya banyak. Yang pertama alat-alat yang digunakan di keroncong niku disinyalir atau diteliti. Itu ada kaitannya dengan alat-alat musik yang dulunya dari Portugis walaupun tidak asli, artinya sudah diadaptasi dengan budaya-budaya di Indonesia atau kondisi di Indonesia. Contohnya di Cavaquinho itu apa namanya alat yang diadaptasi, kemudian yang sekarang di kalangan keroncong itu digunakan sebagai cak niku.
0: Oh, cak niku. Okay.
1: Kemudian nomor kalih niku yang disebut alat musiknya atau instrumen yang dikeroncong niku cuk. Nah niku satu paket niku cak kalih cuk.
0: Cak kalih cuk meniko.
1: Cak kalih.
0: Angin pun nyebat meniko leres cak kalih cuk.
1: Nggih, cak
2: kalih cuk.
1: Cak kalih cuk niku, cak piyambak,
0: jeng
1: cuk piyambak. Nah niku. Lah cuk niku sing paling caket atau yang paling dekat niku dengan alat musik ukulele saking Hawaii niku.
0: Nggih,
1: Nah, ingkang dados benten niku yang membedakan adalah kalau ukulele yang dari Hawaii dawainya atau senare niku enten sekawan.
0: Nggih.
1: Nek menawi cuk ingkang kangge keroncong niku namung tiga.
0: Oh, namung tiga menika, Cek.
1: Namung tiga. Nah, niku jadinya alat musiknya itu kalau dibilang betul-betul original nggih mboten. Kalau dibilang original ya original, tapi ada adaptasinya ngaten.
0: Oh,
1: adaptasinya gitu. Kemudian ingkang nomor tiga niku celo.
0: Celo.
1: Nah, celo niku nggih adaptasi. Nah, kalau celo niku mungkin Bapak Ibu Sutresna Budaya sampun pirsa ingkang wonten orkestra-orkestra niku celone senare nopo dawainya niku enten sekawan.
0: Sekawan
1: ingkang teng orkestra niku.
0: Nggih.
1: Terus memainkannya atau membunyikannya niku dengan digesek nek misale celo teng orkestra. Nah, niku sing benten teng keroncong.
0: Nggih.
1: Senare naming 3.
0: Oh, menawi keroncong menika 3.
1: Nggih, celo niku naming 3. Kemudian memainkannya niku mboten digesek tapi dipetik.
0: Nggih.
1: Oh, ngaten. Nah, naming 3. Kemudian berikutnya bass nggih ingkang ageng niku sing paling mburi niku teng wingking. Nah, di orkestra juga enten bass, double bass niku. Kemudian jumlah senarnya menawi teng orkestra niku sekawan atau 4 dan memainkannya digesek. Kalau di keroncong yang digunakan itu bassnya bersenar 3 dan apa namanya dipetik gitu. Walaupun sekarang juga diadaptasi menggunakan bass elektrik juga sudah banyak. Ngaten. Ingkang membuat sama atau instrumennya yang sama dengan yang lain itu naming biola, kemudian flute, kalih gitar.
0: Gitar.
1: Nah, niku
0: yang sama.
1: Sama itu mboten berubah niku. Nah, kalih vokal. Nek misale mangke vokal, wah niku tambah tangu membahasnya niku. Setiap orang niku benten-benten
0: menika.
1: Nah, niku tinggal nanti diadaptasinya beribon dengan gaya masing-masing.
0: Matur nuwun Mas Maulana, andharanipun menika gayut kalian musik keroncong menika nggih. Melalui Mas Andres menika. Mas menika nembe semester pinten menikah Mas Andres?
2: Ini jalan semester 3.
0: Jalan semester 3 ya, berarti tuh. Di ini pendidikan seni musik napa menapa menikah?
2: Pendidikan seni musik, pendidikan fakultasnya seni
0: ya, menikah. Nah menikah Mas Andres, karena kalau dari saya pribadi, kalau dari musik keroncong sendiri ada anggapan juga bahwasanya ini tuh identik dengan menapa nih musik-musik terdahulu seperti itu
2: ya, betul.
0: Mas Andres sendiri kan sebagai anak muda juga. Kenapa Mas Andres memilih ini dan juga kenapa menyukai musik keroncong? Kalau dari Mas Andres sendiri apa yang bisa dijelaskan?
2: Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya kayak ada ketertarikan terkhusus ya untuk
0: apa?
2: Musik keroncong.
0: Yang bikin menarik,
2: yang bikin apa? Menariknya tuh kadang bisa buat joget.
0: Oh, ngaten.
2: Bisa buat ngelaras. Bisa buat nyantai-nyantai lah pokoknya gitu.
0: Jadi itu nje, bisa buat joget, bisa buat santai-santai, nggak ngelaras, nggak sakit, keroncong, atau nje. Kalau tantangannya biasanya apa yang dirasakan kalau dari Mas Andre sendiri sebagai anak muda juga ketika ingin memulai belajar musik keroncong, karena dari instrumennya tadi yang dijelaskan sama Mas Maulana juga kan sangat banyak.
2: Iya,
0: tadi,
2: banyak. Nah,
0: kalau dari Mas Andre seperti apa?
2: Kalau tantangannya itu tergantung kita mau ambil apa dulu ya. Kalau misal kita mau vokal ya kita harus belajar vokalnya. Tuh, vokal khas keroncongnya itu
0: ada khasnya sendiri.
2: Ya, ada khasnya sendiri. Ada perbedaan vokal biasa pop, misal pop sama keroncong itu ada perbedaan.
0: Oh, ada bedanya ya?
2: Iya, ada bedanya. Terus kalau misal mau ambil alat musik, misal katakanlah ambil cak.
0: Nggih.
2: Ya, kita apa ya? Kita harus belajar itu cukup lama sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada teknik juga. Dari per alatnya itu juga ada tekniknya.
0: Dan akan berbeda-beda tentunya
2: ya, tekniknya.
0: Kalau Mas Andri sendiri apa? Ini fokusnya ke apa?
2: Fokusnya apa ya Pak Mulyana ya?
0: Apa?
2: Fokusnya sementara ini di violin sama vokal.
0: Sementara ini?
2: Iya sementara.
0: Oh, kok jawabannya sementara ini? Apalah kalau nanti, terus nanti kedepannya seperti apa?
2: Kalau dulu dari kecil vokal.
0: Dari kecil memang
2: ya,
0: vokal?
2: Iya dari kecil.
0: Aha.
2: Terus sekarang udah masuk kampus ya jadi belajarlah violin itu.
0: Belajar violin
2: ya,
0: itu.
2: Betul.
0: Kalau Mas Maulana lagi, kalau dari segi pembelajarannya seperti itu, apa yang membedakan seperti itu Mas Maulana? Bahwasanya untuk diarahkan dari awalnya vokal atau untuk memilih violin ataupun yang lainnya seperti itu, apa yang untuk bagaimana untuk menentukan orang-orang itu atau senenge mawon apa terus pun dimana kawan?
1: Oke, lah niki nggih asik niki
0: nih membahas nih. Milan niku kan. Nah,
1: karena di keroncong niku ada 7 instrumen ditambah 1 vokal.
0: Vokal, ya,
1: jadi aja. Pasukan lengkap niku enten wolu nggih Bapak Ibu Sutresna Budaya. Yang pertama ada cak, cuk, kemudian ada cello, kemudian ada bass,
0: guys,
1: kemudian nge. Gitar, ada violin, ada flute dan vokal.
0: Mm-hmm.
1: Nah niku enten wolu niku. Biasanya lari-lari menawi pertama kali masuk kuliah di mata kuliah keroncong niku nggih sami bingung niku Pak. Kula niku milih ingkang pundi nggih sing sae niki.
0: Nah, gitu. Milih niku to.
1: Milih niku sing pundi sing sae nggih kula niku sing pundi to Pak niku. Nah, kalau di keroncong kami di kampus atau mungkin di umum lebih mencobakan atau mengajarkan bagaimana teman-teman muda ini tahu dulu bagaimana rasanya memainkan seluruh instrumen.
0: Oh, jadi keroncong. Kalau di awalnya untuk mencoba semuanya dulu gitu.
1: Betul, nggih. Jadinya biar tahu dulu gitar keroncong niku sing pripun to gitu. Nge. Kemudian nyebul flute niku sing gaya keroncong niku sih piye to Pak? Kemudian violin niku gimana, cak itu gimana, cuk itu gimana, cello gimana, dan nyanyi itu gimana. Nanti secara alamiah nek menurut saya itu nanti anak-anak akan cenderung memilih yang dia yang pertama dia suka dulu.
0: Oh, ngata.
1: Nggih, yang dia suka, suka itu biasanya ditengarai oleh yang pertama dia sudah bisa atau merasa bisa memainkan. Merasa bisa, Pak. Niki kok enak toh Pak sini gitu. Pengen gitu. Iki wae Pak. Nah, biasanya ngaten niku. Kemudian setelah itu setelah anak-anaknya itu suka dengan instrumen tertentu baru nanti kita perdalam materinya secara lebih detail. Jadinya kita beri kebebasan atau tidak diarahkan secara khusus Mas main yang ini atau Mas memainkan instrumen itu ya. Gitu. Jadi anak-anak atau teman-teman muda ini kami beri keleluasaan untuk mencoba dulu dan menemukan sendiri yang suka itu di bagian mana. Tentu kami memberikan juga awalan atau gambaran dan contoh supaya teman-teman muda ini bisa punya apa namanya gambaran real atau tidak ngawang atau tidak ngawang. Oh kayak gini berarti kemudian pada saat mencoba nanti bisa lebih lanjut.
0: Setidaknya kan ada bayangan terlebih dahulu ngaten
1: sih. Ada bayangan.
0: Oke. Lalu juga ini terkait dengan tema yaitu menjaga tradisi begitu sih. Kalau juga melihat perkembangan musik keroncong sekarang seperti apa ini Mas Maulana untuk bagaimana juga menapa nggih posisi musik keroncong ini di tengah banyaknya mungkin genre-genre yang digemari utamanya anak muda sekarang ya banyak sekali menika. Itu seperti apa kalau dari Mas Maulana sendiri?
1: Nggih, matur nuwun. Kemudian dilanjut ini posisi keroncong sekarang itu di mana? Yang pertama perlu disampaikan bahwa ini pendapat pribadi saya bahwa keroncong niku tidak kalah dengan genre yang lain.
0: Nah,
1: itu mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang belum setuju.
0: Ya, ya. Harapannya, belum aja ya.
1: Harapannya nanti setuju semua. Jadi bisa apa namanya bersanding dengan genre lain dan tidak terbelakang. Ngaten. Kemudian untuk perkembangannya, barangkali Bapak Ibu Sutresna Budaya, kakak adik semua, Kalau di YouTube barangkali atau di platform-platform lain, Spotify barangkali, itu sekali dua kali barangkali pernah lewat itu di beranda atau di, kalau bahasa sekarang, FYP.
0: FYP-nya.
1: Nah, di FYP-nya itu kok tiba-tiba keluar keroncong. Tapi yang main itu anak muda semua, gitu, anak muda semua. Terlebih lagi di Jogja atau mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia itu banyak lagu-lagu keroncong kemudian dikemas dan yang memainkan itu muda-muda anak-anak semua muda, gitu kalau dilihat dari secara visual. Artinya bisa disimpulkan bahwa oh ternyata keroncong itu belum mati Nyun Sewu itu belum mati, masih ada dan masih ada penggemarnya ngaten. Dan kalau misalkan dimirengakan atau didengarkan garapnya atau yang disajikan itu cenderung tidak hanya yang klasik, artinya diadaptasi juga dengan model-model modern, gitu. Jadinya pencampuran antara genre-genre baru atau genre lain dengan keroncong, sehingga keroncong yang hadir itu bernuansanya tidak hanya klasik, gitu. Jadi kalau dibagi menjadi jenisnya ada keroncong asli, lajeng kemudian stambul, kemudian langgam keroncong kemudian ekstra lah niki sih, nomor sekawan niki ekstra. Nah itu yang dimanfaatkan atau dipilih ya, teman-teman muda-muda ini untuk kemudian masuk dan ikut berkecimpung di keroncong karena lebih lebih bebas secara repertoar, kemudian bisa digarap dengan cara modern, kemudian tidak terikat pakem-pakem tertentu atau bisa dibilang ini lagu-lagu yang diiringi irama keroncong.
0: Lagu-lagunya umum seperti itu, Jay, tapi diiringi oleh irama keroncong tadi. Itu yang biasanya anak-anak muda lakukan seperti itu, Jay. Kalau dari Mas Andre sendiri gimana untuk melihat kalau di musik keroncong sendiri di kalangan anak muda itu seperti apa? Kalau Mas Andre bisa menceritakan apa yo do seneng musik keroncong apa seperti apa Mas Andre? Mungkin bisa diceritakan.
2: Mungkin kalau awal-awal sama teman-teman ya. Karena aku dari kecil udah masuk di keroncong karena kemauan sendiri juga.
0: Dari kecil?
2: Iya, dari kecil. Kelas 3.
0: Kelas 3 SD?
2: SD.
0: Sudah tertarik dengan musik keroncong?
2: Sudah. Terus habis itu sama teman-teman aku ajak ngobrol. Oh, musik keroncong tuh gini loh, musik keroncong tuh gini. Banyak juga yang bilang kalau musik keroncong itu membosankan.
0: Oh, ada juga aja
2: ada,
0: yang
2: ada juga seperti yang itu, seperti itu.
0: Nah, tanggapannya seperti apa kalau dari Mas Andre sendiri?
2: Ya kalau dari aku sendiri kalau musik keroncong ya memang kalau dulu-dulu mungkin terasa membosankan karena belum mengetahui apa itu musik keroncong.
0: Oh, ngaten. Ya, gitu. Jadi memang harus tahu terlebih dahulu kan ngaten.
2: Harus tahu oh musik keroncong tuh enaknya tuh didengerin pas apa. Nah, momen-momen tertentu biasanya akan didengarkan tuh jadi lebih enak gitu.
0: Ngeten ya. Kalau anak muda sendiri perlu mboten ini Mas Andres untuk memahami sejarahnya dan juga mungkin dari pakem keroncong sendiri itu sebelum juga mencoba untuk mengembangkan musiknya kalau dari Mas Andres sendiri.
2: Sebenarnya kalau buat anak muda ya wajib sih karena musik keroncong ini ya bisa terbilang sudah sangat lama. Sudah sangat lama dan kita sebagai generasi muda ya setidaknya kita ada inovasi perkembangan dari musik keroncong itu buat ayo jangan bikin musik keroncong itu mati, katakanlah seperti itu.
0: Jangan sampai musik keroncong itu mati.
2: Jangan sampai.
0: Jangan sampai. Dan juga tadi Mas Maulana juga menjelaskan bahwasanya memang ternyata masih banyak juga nih Mas Maulana. Salah satunya juga anak-anak muda tadi dengan inovasinya tadi dengan musik-musik. Nopo yang keempat tadi ekstra itu ekstra. Tadi keroncong ekstra gitu. Dalam juga menjaga tradisi menika Mas Maulana seiring juga dianggap harus juga mempertahankan kan bentuk aslinya begitu nih. Sejauh mana keroncong mungkin boleh berkembang juga seperti itu?
1: Oke, matur nuwun. Kemudian dilanjutkan, ini juga ada beberapa pandangan atau pendapat. Ya ini salah satu bentuk kedinamisan di dalam keroncong niku sangat boleh berpendapat ngaten. Ada yang punya pandangan barangkali keroncong itu harus tetap seperti apa adanya. Gitu. Ada
0: apa yang dimaksud itu, maksudnya asli seperti ya, orisinilnya gitu. Atau seperti apa?
1: Seperti orisinilnya yang dibuat seperti apa dilarang diubah-ubah.
0: Oh, ada yang berpendapat
1: ada
0: seperti,
1: yang
0: itu,
1: berpendapat seperti itu. Artinya di keroncong asli maupun stambul dan di langgam keroncong bagaimana dibuatnya ya dimainkannya
0: harus seperti itu,
1: harus seperti itu gitu. Kemudian pendapat kedua atau mungkin yang disebut aliran kedua atau cara pandang kedua itu boleh diadaptasi.
0: Boleh diadaptasi.
1: Yang diadaptasi niku boleh digarap mungkin akor-akornya atau progresi harmoniknya yang diubah gitu kan, disesuaikan. Kemudian menambah instrumen.
0: Jadi
1: bukan hanya yang 8 tadi ditambah vokal, tapi
0: bisa ditambah lagi gitu.
1: Bisa ditambah lagi, dikembangkan, kemudian ditambah instrumen brass mungkin, kemudian ditambah dicampurkan dengan orkestra mungkin. Jadi
0: itu juga bisa.
1: Hadirlah keroncong orkestra. Kemudian dicampur dengan genre lain, kemudian gitu. Jadinya memang terdapat dua pandangan kalau yang saya amati. Yang satu ini melihat bahwa keroncong harus dipreservasi sesuai dengan apa yang dibuat, sehingga menjamin keaslian mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua ini bisa diadaptasi sehingga ada perkembangan-perkembangan yang mana nantinya menghasilkan gaya-gaya baru
0: keroncong itu sendiri gitu.
1: Sebetulnya kalau yang saya lihat memang tujuannya itu sama, artinya tetap menghidupkan, yang satu preservasi supaya tetap ada, kemudian yang satu mengembangkan supaya tidak kalah saing, barangkali seperti itu.
0: Iya, karena sudah mengikuti zamannya sekarang.
1: Iya, betul. Tapi yang berkembang ini atau yang dikembangkan atau diadaptasi ini tentu tidak hilang arah. Artinya tetap ada nuansa-nuansa atau pakem-pakem yang tetap dipertahankan, namun tetap diadaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan atau genre yang sedang aktif sekarang. Mungkin yang sekarang sedang aktif lagi booming itu yang hipdut itu.
0: Hip-hop dangdut
1: menikmati. Ya, hip-hop dangdut. Nah ini barangkali nanti sebentar lagi atau di masa yang akan datang akan hadir keroncong hip-hop. Kemudian keroncong dangdut dan lain sebagainya. Barangkali nanti akan hadir seperti itu karena ada adaptasi-adaptasi yang seringnya, niki tidak semua tapi seringnya, itu diprakarsai oleh teman-teman muda.
0: Anak-anak muda
1: itu ini
0: eksperimen baru kan kata Ji.
1: Bagaimana ini supaya lebih asik, kemudian kok ternyata cocok, ternyata enak dengan gaya-gaya mereka seperti.
0: Tapi
1: itu.
0: Sejauh mana itu Mas Maulana untuk membedakan antara mengembangkan keroncong tadi dengan jangan juga sampai menghilangkan ciri khas keroncongnya itu sendiri.
1: Nah, nah, ini ada dua
0: pendapat lagi juga.
1: Pendapatnya bermacam-macam lagi. Nah, yang pertama niku untuk mempertahankan barangkali itu instrumennya paling tidak ada combo dalam keroncong yang istilahnya kalau di keroncong itu jangan sampai hilang. Itu ada 4 sebetulnya ada.
0: Oh, yang itu yang harus ada nggih,
1: jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang atau istilahnya itu combo belakangnya. Combo belakangnya itu yang pertama ada cak, cuk, selo dan bass.
0: Itu begitu, pokoknya
1: ya. Ya itu yang apa namanya combo belakang. Kemudian combo depannya itu atau instrumen depan atau pengharapnya itu tadi flute, kemudian violin dan gitar. Nah ini saya tidak menyebut opsional, tapi biasanya kalau kita lihat di beberapa kesempatan atau di Nyun Sewu di jalanan itu yang ngamen nyun sewu lagi yang berkeroncong itu seringnya itu cak, cuk, selo. Jadi itu jadi bassnya di double di selo gitu. Jadinya jarang yang satu grup 8 orang itu ngamen di
0: jarang
1: di jalan ya. Jarang itu. Mungkin kalau menetap enggak apa-apa, tapi kalau yang di jalan itu artinya asal ini ada itu bisa orang-orang tahu ini keroncong seperti itu. Okay. Jadi untuk pengembangannya satu itu ada instrumen-instrumen khusus atau yang harus dipertahankan dalam tanda kutip, dan kemudian progresi-progresi akor atau cara menyanyikannya.
0: Cara menyanyikannya.
1: Cara menyanyikannya. Jadi tadi seperti Mas Andre sudah sampaikan teknik vokal dalam keroncong itu berbeda. Seperti genre-genre lainnya pasti juga berbeda satu sama lain. Dan banyak juga pendapat bahwa kalau keroncong itu harus seperti ini, harus seperti ini, gitu, harus diterapkan cara seperti ini. Kemudian yang bagus itu seperti ini. Nah, kembali lagi kalau misalkan kita berbicara bagus dan tidak bagus, itu kan selera, gitu.
0: Seleranya masing-masing.
1: Seleranya gitu sendiri, kan, sendiri. Seperti kemarin di tingkat mahasiswa dari Belmawa itu baru saja melaksanakan Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang mana salah satunya, salah satu tangke lombanya adalah menyanyi keroncong.
0: Dan
1: kita di Yogyakarta patut berbahagia karena juara satu Peksi Minas yang menyanyi keroncong putra itu dibawa pulang oleh mahasiswa dari DIY.
0: Luar biasa.
1: Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, itu selera, maksudnya enak dan tidak enak, bagus atau tidak bagus. Tapi ada hal-hal tertentu yang ini harus ada di keroncong gitu. Nah, ini kalau nanti dibahas secara teknis akan panjang sekali
0: ini.
1: Jadinya kembali lagi tadi ada sesuatu yang memang harus dipertahankan.
0: Betul.
1: Cengkoknya barangkali kalau secara singkat itu cengkoknya ini.
0: Cengkok keroncongnya.
1: Keroncongnya ini harus ada gitu. Kalau belum ada, nah itu belum bisa disebut keroncong barangkali seperti itu.
0: Oh, ngatain. Jadi begitu untuk dalam mengembangkan musik keroncong itu tadi, Mas Maulana. Nanti kita lanjut lagi Mas Maulana, Mas Andres. Kita lihat terlebih dahulu Jih. Nanti juga kita akan buka di line telepon untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung, monggo di line telepon. Nanti kita buka di 0274-552-219 dan juga di WhatsApp di 0895-01441066. Kita istirahat terlebih dahulu. Satu nomor lagu ada Banyu Moto. Tetap hanya wiji wonten ing giaran kawruh Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gen nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gen nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Berompat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya tasih wonten atur giaran kawruh lumantar program Empat Daring Ayu Jakarta. Lan tetipun tasih kalian tema menika menjaga tradisi geliat keroncong muda, dan juga masih bersama kedua narasumber ada Mas Maulana dan juga Mas Andres. Masih semajih Mas Maulana, Mas Andres.
1: Masih.
0: Anjir, matur nuwun. Dan tentunya monggo untuk Suterno budaya yang ingin bergabung, kita coba buka di line telepon di 0274-552-219 untuk Suterno budaya yang ingin bergabung. Monggo-monggo. Coba kita angkat terlebih dahulu jih, Mas Maulana, Mas Andres. Monggo-monggo sugeng injang kawruh.
2: Sugeng injang kawruh.
0: Monggo-monggo sugeng injang monggo.
2: Nggih, panjenengan mboten, Mas.
0: Saking mbayen menika?
2: Nggih, leres.
0: Monggo Rama Ngadiyana.
2: Nggih.
0: Monggo monggo Rama.
2: Badhe nyuwun pirsa.
0: Tos pundi?
2: Kala kula tese remaja.
0: Nggih.
2: Iku sekelan kula niku bas.
0: Oh, ngaten.
2: Istilahnya bas ketot niku.
0: Aha.
2: Dhuwur niku.
0: Nggih.
2: Padahal kula pendek sangat. Lajeng menika sak niko kok digesek utawi dipetik niku wujude pripun ya padha mawon to dadi iki.
0: Aha.
2: Iki lajeng namung kali ditetenipun keroncong asli kalian keroncong modern
0: nggih.
2: Lajeng male wonten bentenipun keroncong kalian tambul kalian langgam lan
0: Ekstra. Anje.
2: Kita sesudah kan bertenangkan utawi sesudah selanjutnya bersa. Matenun.
0: Ji, waalaikumsalam. Matenun. Romo Cingationo kalau anje. Wah, langsung kata menikah.
1: Wah,
0: suara nak. Langsung terus.

0: Karena okay. mungkin Romo Ngadiono juga pemain keroncong juga tadi pas kecilnya tadi menceritakan seperti itu ya. Monggo Mas Maulana dan juga mungkin Mas Andres nanti bisa juga ikut menjawab. Monggo monggo.
1: Nggih, matur nuwun Romo. Matur nuwun sudah ditanyakan ini. Pertanyaannya langsung diborong ya niki, langsung katanya.
0: Nggih, monggo monggo.
1: Nggih, nah niki izin derek membagikan apa sharing mawon nggih. Sifatnya sharing mawon. Ingkang nomor sunggal wau wujud bas niku menawi sekarang enten dipetik nopo digesek nek menawi riyen niku istilah bas betot nopo sawi nopo benten niku. Nah, istilah bas betot niku nek sekarang yang dimaksud dipetik niku bapak terus yang sekarang iku ingkang inggil niku sing paling ageng teng wingking lah niku niku nggih bas betot. Nah, niku masih digunakan di keroncong sekarang masih digunakan naming sampun wonten nopo barangkali kata ingkang ngangge bas elektrik ngaten bas elektrik yang lebih ringkas nopo sing bentuke niku sik kados gitar niku langkung ringkas dados menawi badhe tampil teng pundi-pundi niku gampil membawa nopo, jalan-jalan niku gampil. Terus nomor berikutnya niku, wow perbedaan apa nggih? Perbedaan
2: keroncong,
1: perbedaan keroncong, lajeng langgam, langgam keroncong, stambul, kali terakhir wow ekstra niku. Wah lain niki dibedah niku Ramon, niku saged dua SKS kuliah.
0: Kuliah aja. Nami singkatipun terus seperti mereka Mas Maulana.
1: Singkatnya. Menawi kados ngaten. Nah, ada progresi-progresi akor napa akor-akore niku yang bergerak atau dari satu akor ke akor lainnya niku yang di keroncong asli, stambul dan langgam keroncong niku berbeda. Nek sing paling gampang niku misalkan contohnya di keroncong asli niku nada dasar apapun nah akan dimulai dari akor 1. Kemudian kalau stambul niku mulainya nanti waktu vokal masuk nanti akan dimulai di akor 4 atau nah misalkan nanti akan seperti itu. Nah, nanti di langgam keroncong nggih mangke enten aturan-aturannya sendiri. Nah, untuk yang terakhir lah namine mawon ekstra niku.
0: Ekstra,
1: nah, niku ekstra itu sebetulnya nggih sesuai dengan lagu yang dipilih sebetulnya. Jadi lagu yang dipilih itu apakah adaptasi dari lagu pop, nopo lagu dangdut, nopo lagu rock. Lah niku mulainya dari akor apa nggih nanti kita coba menggunakan itu untuk dipakai irama keroncong. Ngaten yang membedakan intinya insyaallah kados ngaten.
0: Secara singkat ngaten
1: secara singkat seperti itu. Terus nomor 3 tadi apa nggih?
0: Keroncong asli sama yang modern tadi ya.
1: Nah itu monggo ini Mas Andres ini.
0: Nah monggo Mas Andres silakan.
2: Oke tadi yang ketiga apa? Keroncong.
0: Ya perbedaan yang asli sama yang mungkin modern tadi.
2: Oke. Kalau keroncong asli ya mungkin kalau keroncong asli itu pakai alatnya tuh mungkin 7 alat tadi. Bass, cello, cakcu, gitar, flute sama violin. Yang membedakan musik keroncong asli sama musik modern. Nah, itu kalau modern itu biasanya ada tambahan kayak tadi yang di awal ada brass, string. Nah, terus bisa dijadikan orkestra atau enggak biasanya tambah drum.
0: Oh, ada tambahan drum
2: betul,
0: juga.
2: Ada drum. Jadi yang membedakan itu, kalau musik keroncong asli itu biasanya hanya pakemnya saja.
0: Tujuh tadi.
2: Tadi. Terus kalau yang keroncong modern biasanya ada tambahan alat musik yang di luar pakemnya keroncong.
0: Oh, gitu. Secara gampangnya untuk membedakannya itu
2: gitu. Iya, betul.
0: Anjing, ngaten kalau anjing Romo Haji Ngadiono matur nuwun. Dan juga ini yang ada di WhatsApp jadi Mas Maulana, Mas Andres, saya buka ada yang masuk juga ini. Selamat pagi Mas Gilang dan juga para narasumber. Saya Vio mau tanya. Sebagai Gen Z penikmat keroncong juga, saya tuh melihat musik keroncong masih punya tantangan untuk masuk ke lingkaran Gen Z secara luas. Menurut Pak Maulana dan juga Mas Andres, apa ya langkah strategis yang perlu dilakukan akademisi maupun musisi muda begitu agar keroncong lebih bisa dilirik dan juga disukai anak muda masa kini. Terima kasih. Nah, monggo untuk bisa direspon menika Mas Maulana.
1: Nggih, matur nuwun sangat. Niki Mbak Vio napa Mas Vio nggih?
0: Mbak Vio menika.
1: Nggih. Mbak Vio matur nuwun sudah ditanya. Nah, yeah. ini banyak sekali atau saya sering menemukan atau mendengar pertanyaan pertama gini dan selalu saya respon seperti ini Mbak Vio. Kalau di Jawa niku enten pepatah napa nggih? Itu Witing Tresno kan jalarane kulino.
0: Ya,
1: gitu. Jadinya supaya masuk ke lingkaran Gen Z yang sekarang barangkali sudah masuk, tapi supaya lebih luas itu bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Nah, itu tadi secara spesifik disebutkan kalau langkah-langkahnya akademisi. Kalau langkah-langkah akademisi di lingkungan yang sedang di ajar atau di perguruan tinggi atau di sekolah dasar, sekolah menengah, itu pasti caranya berbeda-beda.
0: Aha.
1: Bergantung dengan yang mendengarkan atau yang Gen Z yang sedang ditemui itu yang di level mana. Kalau mungkin sekarang Gen Z ada di perguruan tinggi, gitu. Jadi kita ngobrolnya kita persempit di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi yang pertama karena saya ada di kampus, ada mata kuliah keroncong juga. Ya, tugas pertama saya itu membuat teman-teman mahasiswa suka dulu dengan
0: keroncong. Yang penting seneng rien.
1: Yang penting suka dulu dan itu ternyata di beberapa kesempatan saya ketemu dengan pegiat-pegiat keroncong juga. Kemudian beliau-beliau ini juga sharing caranya, cara-cara beliau untuk membuat kolega-koleganya yang baru atau anak-anak muda suka masuk dengan keroncong itu atau keroncong masuk ke mereka. Itu membuat suka dulu. Caranya kalau ini saya secara spesifik adalah menggunakan pendekatan yang tadi nomor 4 itu kan ada lagu ekstra nggih Mbak Vio. Jadi lagu-lagu yang sekarang yang sedang digemari kalau bahasanya itu digemari atau sedang viral gitu. Sedang viral itu kemudian kita adaptasi dengan irama keroncong sehingga paling tidak anak-anak Gen Z ini atau Gen Z ini dengar, loh itu kok ada lagu yang biasa saya dengar, tapi beda, ini apa? Kemudian nanti akan mengundang pertanyaan itu model apa atau bahasa sekarang itu remix.
0: Remix.
1: nah itu remix mungkin teman-teman sangat familiar dengan istilah itu, guys, di Gen Z ada remix model apa-apa. Nah, kita masuk lewat situ remix lagu tertentu, tapi kemudian dibungkus dengan keroncong. Jadi remixnya remix keroncong. Nah, gitu dengan begitu teman-teman Gen Z ini penasaran, kemudian mendengarkan terus karena kulino tadi, jadi tresnonya muncul.
0: Niku, jadi caranya niku,
1: itu kalau cara yang saya pakai begitu dan ternyata berhasil gitu. Jadi ada apa namanya teman-teman baru yang kemudian masuk ke keroncong via cara itu.
0: Ngaten. Jadi sing penting seneng riyen ngaten
1: aja
0: masalah aja. Oke, nggih ngaten tadi Mbak Vio. Selanjutnya juga ada Mas Theo di Magelang menika. Halo, selamat pagi Kak Bro. Ini Theo dari Magelang mau tanya, apa ya tantangan terbesar yang dihadapi musisi keroncong muda saat ini? Apakah masalah panggung, regenerasi atau minimnya dokumentasi? Terima kasih dari Mas Theo di Magelang. Nah, mungkin ini musisi muda kita Mas Andres monggo bisa juga untuk menanggapi.
2: Oke. Sebenarnya kalau tantangan ya tadi ya.
0: Tantangannya
2: itu sebenarnya dari cara balik lagi cara pendekatan ke musik keroncong itu seperti apa. Nah, kalau misal kita udah mendekati pendekatan musik keroncong dan kita udah mulai suka, kita bisa juga ajak teman-teman, oh diperkenalkan musik keroncong tuh seperti ini, nggak membosankan loh, bisa di inovasi, bisa dikembangkan lagi, kayak misalnya tadi yang ekstra, nah itu bisa dijadikan keroncong dangdut,
0: eksperimen-eksperimen
2: baru, betul, bisa dibikin orkes juga bisa, gitu. Kalau menurutku itu tergantung dari sumber daya manusianya ya,
0: SDM-nya gitu. Kalau masalah kayak panggung sendiri untuk pentas-pentas seperti itu, apakah gampang juga Mas Andres? Seperti apa?
2: Kalau panggung, kalau untuk yang sekarang ini mungkin masih terbilang sedikit ya Pak Mal ya.
1: Bukan sedikit, barangkali kalau sedikit itu kurang pas Mas Andres.
2: Oh iya.
1: Mas Sutrisno Budaya lebih ke belum terekspos saja.
0: Belum terekspos saja. Sebenarnya banyak juga
1: sih. Sebenarnya banyak juga.
0: Di kafe-kafe seperti itu, tapi memang belum terekspos.
1: Belum terekspos saja gitu. Bagaimana keroncong ini derek menyambung tadi Mas Theo dari Magelang.
0: Jadi juga dari nyunjuk Mas Theo tadi juga apakah juga minimnya dokumentasi juga salah satunya juga mungkin itu
1: ya, juga. Iya, jadi betul sekali kalau menurut saya tadi yang sudah ditanyakan Mas Theo, apakah ada kurang dokumentasi sehingga jadi membuat tantangan gitu. Saya setuju dengan itu. Jadi tidak se-ekstrim barangkali genre-genre lain.
0: Yang lain
1: ya, genre-genre lain. Mungkin ada genre yang dokumentasinya itu sangat lengkap, sangat baik gitu kan. Kemudian barangkali yang kita temui sekarang atau yang sampai ke beranda kita itu baru keroncong-keroncong yang didokumentasi atau tampil sajian-sajian, pertunjukan-pertunjukan keroncong yang direkam atau di video sudah sedikit usang. Jadi yang sampai ke kita gitu. Yang sampai ke kita itu yang sudah usang barangkali. Kalau kita berbicara exposure tadi ya, kita harus masuk ke algoritma media sosial, kemudian di agregator video maupun musik. Nah itu yang sampai ke pendengar atau penonton itu suka-suka algoritmanya sebetulnya. Nah gitu, barangkali sudah ada yang mendokumentasikan dengan sangat baik, dengan sangat ciamik gitu, tapi belum sampai saja ke kita ngaten gitu. Jadinya tantangannya sebetulnya itu bagaimana kita terus mengekspos supaya lebih baik ngaten.
0: Oke, begitu tadi Jih Mas Theo yang tentunya di Magelang tadi, matur nuwun sangat dengan pertanyaannya Jih. Mungkin Mas Maulana dan juga Mas Andres, ternyata waktunya sudah hampir jam 10 ini. Monggo, mungkin untuk menutup dialog kita di pagi hari ini terkait mungkin juga harapan terkait dengan bagaimana menjaga tradisi geliat musik keroncong ini tentunya. Monggo dari Mas Andres dan juga Mas Maulana, silakan untuk menutup dialog di Kauro pada pagi hari ini, silakan monggo.
2: Oke, kalau pesan-pesannya buat dari saya untuk anak-anak muda atau kaum-kaum muda Gen Z ya. Ya kita harus bisa menyukai musik keroncong dulu. Nah, kalau kita udah bisa mulai suka dengan musik keroncong, terus nanti kita bisa mengeksplor banyak juga musik keroncong yang dipadukan dengan ska, reggae. Nah, dengan cara seperti itu kita harus menanamkan mindset bahwa oh, musik keroncong tuh harus tetap lestari loh, dan enggak membosankan gitu. Kalau
0: begitu
2: dari
0: ya. Siap, matur nuwun Mas Andres. Monggo Mas Maulana juga mungkin dari seperti apa harapan masa depan dari musik keroncong sendiri, mungkin juga di tengah perkembangan musik di sekarang ini. Monggo
1: Mas Maulana. Nah, ini kalau harapan itu kan berarti boleh berandai-andai.
0: Oh, sangat boleh.
1: Sangat boleh berandai. Yang pertama, saya berharap untuk yang muda, saya karena masih muda juga sepertinya gitu. Harapan saya pribadi dan mungkin harapan teman-teman, supaya paling tidak keroncong itu hilang stigma membuat ngantuknya. Hilang stigma atau pandangan bahwa keroncong itu hanya untuk orang tua saja. Semoga hilang pandangan-pandangan negatif tentang keroncong atau keroncong itu seperti apa, baik secara materi keroncongnya maupun komunitasnya maupun iklimnya yang negatif-negatif itu semoga berkurang dulu, atau kalau bisa sekali berandai-andai semoga hilang pandangan-pandangan negatif tentang keroncong, sehingga dari hilangnya stigma negatif kemudian pandangan-pandangan yang kurang enak tentang keroncong itu bisa kita isi dengan yang menyenangkannya dari keroncong begitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kalau sudah menyenangkan kemudian diisi hal baru yang membuat asik, itu orang suka dulu, kemudian akan menjadi awal untuk perkembangan. Jadi barangkali dulu pada saat masa keemasannya di tahun 70-80an keroncong itu juga seperti itu, sehingga nuansa-nuansa yang diciptakan itu bukan lagi ngantuk tapi justru bahagia, ceria.
0: Ceria.
1: Ya, ceria. Jadi keroncongnya itu bukan saran untuk ngantuk-ngantukan, bukan seperti itu lagi, tapi yang membahagiakan. Dan itu harapannya stigma negatif barangkali ada, itu semoga berkurang
0: atau hilang.
1: Hilang. Itu harapan saya sebetulnya itu, supaya keroncong itu dipandang itu bukan yang mengantukkan lagi,
0: tapi mengasihkan, lebih ceria seperti itu.
1: Ceria, mengasihkan, bisa eksplor apa namanya hal baru. Dan tentu saja di terakhir, harapan saya, selain disukai oleh kalangan umum, semoga keroncong itu mendapat perhatian lebih, perhatian lebih dari mungkin pemerintah atau instansi-instansi yang punya stakeholder, sebagai stakeholder di kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi concern di dunia keroncong gitu. Karena tidak bisa dipungkiri, kita butuh support dari pihak-pihak luar. Ngaten matur nuwun.
0: Matur nuwun sangat Mas Maulana dan juga Mas Andres, tentunya sudah hadir di Kawruh pada pagi hari ini terkait dengan tema kita itu menjaga tradisi geliat keroncong muda. Sukses selalu untuk Mas Andres dan juga Mas Maulana. Salamat konco-konco semua, matur nuwun sangat talipun. Lalu kita matur nuwun katur dumateng Sutresna Budha ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh ing injing menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Matur nuwun wonten Pak Wening ugi Pak Iswandi menika nggih. Lalu wonten Ibu Mulyaji matur nuwun sangat. Mbak Yustika ugi matur nuwun sangat, nyuwun pangapunten awit winatesing wekdal wonten ing giaran kawruh ing injing menika nggih. Matur nuwun sangat lan ugi nyuwun pangapunten. Ing wusana kula Gilang Sutawiyo ngaturaken sugeng siang, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten atur giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG membuat sejumlah orang tua di Yogyakarta memilih kembali membawakan bekal untuk anaknya. Ratri, salah seorang ibu, mengaku khawatir anaknya mengalami keracunan sehingga meminta guru memastikan makanan MBG aman untuk dikonsumsi. Kekhawatiran serupa dirasakan Tara yang tetap membawa bekal meski sebelumnya merasa terbantu dengan adanya program MBG. Sementara itu, orang tua salah seorang siswa, Wulan, memilih menolak MBG untuk anaknya meski tidak memiliki alergi atau penyakit tertentu karena merasa lebih aman menyiapkan makanan sendiri. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Kulon Progo tengah menyusun peraturan bupati tentang tata cara verifikasi dan validasi atau verval penduduk miskin. Kepala Baperinda Kulon Progo Agus Aris Nugroho mengatakan, aturan ini akan menjadi acuan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan data by name by address. Verval akan dilakukan hingga tingkat kelurahan dan RT/RW dengan mengecek pekerjaan, penghasilan, serta aset warga berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, berharap verval dapat mengatasi polemik perubahan desil dan menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Putoyo ngaturi Bambak Yo Wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kepareng badhe nglajengaken malih sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan sedasa. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwadi M.Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Bopo?
1: Kulo
0: kulo badhe matur wonten sanipun Bopo perkawis ingkang sampun sawetawis wekdal. Tansah duwel kemawon wonten ing salebeting manah.
1: Oh. Aku ngantos sawetawis dangu menika mboten kawiyos dhateng kula menika.
0: Mandeg
1: perkawis menapa?
0: Perkawis kawontenan kula anggen kula jumeneng nata wonten negari Pudak salami menika. Rak dereng kagungan garwa Prames Wari Bopo. Nah, mila saking menika kados pundi saking meropo penggalipun Bopo ajar pawoko menawi kula menika tumuli palakrama Bopo.
1: Kedah menika kedah kedah Sang Prabu jalar menika minangka kangge tetimbangan anggen sampeyan dalem jumeneng nata mengkuringin sakembaran wonten Pudak Slawi.
0: Matur nuwun.
1: Menika mila sarat sarana ingkang baku.
0: Njih
1: kagungan garwa Prameswati. Nah, menika panyuwun kula tumulya enggal kagungan garwa Prameswati.
2: Keparenga kula muncul wonten ngersanipun Sang Prabu sambet kalian pangandika sampeyan dalem.
0: Patih mondro bau kepi.
2: Rene sampun kawiyos. Sampeyan dalem ngersakaken mengku jejering putri minangka ngembani anggen sampeyan dalem jumeneng. Sak menika kula badhe matur ngeblak wonten ngarsa sampeyan dalem. Saestunipun sampun dangu. Para nayaka praja kadang sentono mandhapipun para kawula. Sang Prabu anggenipun ngasto jumeneng aji wonten ing kraton Pudak Slawi menika sampun boten kekirangan. Nanging berteing para kawula dalem lajeng para nayaka praja dalem emanipun sampeyan dalem dereng kagungan garwa. Tegesipun anggenipun mernoto dereng wonten ing kengamping-ampingi ngaten minangka swantenipun para kawula dalem inggaing para nayaka praja dalem Sang Prabu mila prayogi sanget menawi sampeyan dalem tumunten mengku jejering putri.
1: Lah inggih sami kemawon to Sang Prabu menika godhaing kawula minggaing para praja dalasan para sepuh kedah tumuli kagungan garwa. Sak sampunipun kula mireng wiyosing pangandika dalem dhateng kula menapa iki sampun wonten wanita ingkang sampun dados telenging penggalih
0: sampun.
1: Oh,
0: sampun Bopo. Kepara sampun sak wetais wekdal namung wonten sak lebeting manah menika mandeg mangu anggen kula badhe tumindak. Ladan wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken langkung rumiyin.
1: Lho kok sampean dalem kok dadak mandeg mangu penggalih dalem menika sebabipun menapa? Mongko Sang Prabu bebasan sampean dalem menika badhe ngedhaken widodari minangka garwa menika tentu saged kelampah.
0: Leres pangandikanipun Bopo ajar pawoko boten klentu. Kula menika jejering ratu ingkang gadah pangwaos wonten negari Pudak Slawi. Namun ingkang dados telenging manah kula menika Dede putraning Narapraja utawi Dede kawula ing Pudak Slawi. Putraning Nata Agung ing negari Kediri. Dewi Sekartaji naminipun. Mangka
1: Bopo.
0: Ingkang dadosaken penggalian kula duk rikala semanten. Menika Dewi Sekartaji menika aturipun para Narapraja utawi kabar bakul Sinandiwara menika sampun gadah pacangan menika ingkang dadosaken penggalian ing manah kula Bapa.
1: Leres menika mboten namung kabar ngayawara namun kok saestu bilih Dewi Sekartaji putri ing Kediri menika mila sampun kawengku dening putra ing Jenggala.
0: Namung tenanipun manah kula menika boten sagedipun pambengi malih dening wujudan ingkang endah dening putri ingkang indah sulistya ing warno sinten kemawon menawi Titi Dewi Sekartaji boten sakit ngunjingaken manah kula apa
1: semanten no sinuwun menapa boten badhe kusut asma dalem
0: nah
1: sampean dalem menika jejering Ratu Gung Binata
0: menika apa
1: badhe garwa salah sawening putri ingkang sampun kinarwa dening asane mongko nuwun sewu ing antawisipun kedhiran jenggala menika rak kadang sampun bebesanan wah punten dalem sewu kula ngemat asma dalem sinuwun
2: nyuwun pangapunten Ki Hadjar soho sampean dalem Sang Prabu
1: dos pundi regana patih
2: Ki Hadjar matur wonten kersanipun Sang Prabu bilih menapa mboten badhe lingsem penggalih dalem mergi sampean dalem mundhut garwa putri ingkang sampun
1: kinarwa
2: dening sanes mongko menika menawi saking pamireng kula Sekartaji menika dereng kelampahan dipun pundhut garwa putra
1: Jenggala
2: ingkang nama Panji Wanengpati.
0: Sik, Patih. Patih Mandrapa. Nyedak.
2: Nggih.
0: Kabar sing tok tampa tenane piye? Wis digarwa dening Panji Wanengpati apa durung, eh?
2: Wartos ingkang kula tampi dereng, malah kula mireng wartos malih bilih Panji Wanengpati menika sampun dhaup kalian putri ingkang asma Dewi Anggraeni.
0: Putri sing aran Dewi Anggraeni? Putri ngendi? Eh?
2: Menika,
0: putri
2: ngendi? Kacaryos putranipun pepatih ing Jenggala. Dados kula gadah pemanggih menawi sampean dalem ngersakaken putri menika teksih lambang lan tembung pun menika sawek pacangan
0: to. Aduh patih mondro pau. Kowe panten pepatih kusing banget bekti marang aku iso gawe bombong ing atiku iso gawe nani penggalihku. Ya.
1: Untung dalem saya
0: bakal kelakon.
1: Kabar mereka menopo sampun saestu leres menopo dereng
0: Bopo Bopacar Pawoko
1: inggih kados
0: pepatih kula menika didi lare alit malih
1: inggih
0: piyambakipun beto pawartos ingkang kados ngaten tentu sampun nandur trik sandi ingkang dipun lebetaken wonten ing Jenggala utawi Kediri padus wartos kados pundi kawontenanipun negari Kediri utawi negari Jenggala nah kulo yakinaken kulo pitados menawi patih kulo mondro pau menika matur boten turu dateng kulo
1: menapa wonten keparengipun kulo matur dateng Ki Hadjar Pawoko Sang Prabu
0: ya supaya lejar penggalih Bapak Hadjar Pawoko
1: inggih Bapak Hadjar Pawoko kados pundi rekana patih
2: nuwun sewu menawi dipun tingali utawi dipun raosaken ngendikanipun Sang Prabu Klono Mandrapati menika saestu tresna dhateng putri ing Kediri ingkang asma Dewi Sekartaji.
1: Inggih kula inggih mangertos.
2: Upamiya Dewi Sekartaji menika sampun wonten ingkang pengku tumrap kula mboten perkawis. Sang Prabu Klono Mandrapati menika ageng pangwasipun. Menawi namung badhe ngersakaken putri pepalangipun sesamining tiyang kula menika kok gadhah pemanggih mboten perkawis.
0: Ah wis cukup. Cukup patih mondro pau mundak getlarung tarung engko nek sing matur kaya ngono kuwi kowe malah dadi salin perkara antarané kowe lan Bapak Hadjar Pawoko Bapak Hadjar Pawoko kaya aturi patih mondro pau menika kula tresna dateng Sekartaji ing Kediri raining panjenengan menika pinangka nujum utawi tiyang sepuh ingkang kula pitados mbuti daya supados kula menika dados narendra ingkang kuncur ing jagat menika kados pundi caranipun supados kula menika kelampahan garwa dhateng putri Sekartaji Dewi Sekartaji ing Kediri
1: untuk dalem sewu sinuwun menawi sampun keporo saestu unjuk aturipun rekyana patih mondro bau wonten ngersa sampeyan dalem wah kulo sewu jumurung malah atur pamrayogi kula wonten ngarsa dalem menika tumulya dipun rahmat. Sampun ngantos dipun rendhi-rendhi.
0: Kula kedah utusan dateng Nayaka Praja supados ngelamar wonten ing negari Kediri.
1: Inggih, inggih, menika pamrayogi kula.
0: Mondro bau.
2: Wonten dawuh Sang Prabu.
0: Wis terang terwaca ngendikani bapa Ajar Pawoko.
2: Iji.
0: Supaya cekat ceket aku kelakon garwa Dewi Sekartaji putri Kediri, aku kudu nglamar. Mula Kang Soko kuwi patih mondro bau.
2: Inji.
0: Aja kaya bocah cilik lan aja wedi kangelan. Aku dawuh marang sira. Lamar putri ing Kediri Dewi Sekartaji. Aturno, lamun aku kepingin garwa marang diajeng Sekartaji. Ndak boyong ndak muktekake honing praja pudak selawe.
2: Terwaca dawuh sampeyan dalem kepareng kula nyuwun pamit
0: oh.
2: Nyuwun tambang pangestu.
0: Heeh, Patih Mondro Pau. Banyumili pangestu.
2: Sampun Bapak Jar kepareng.

0: Apa?
1: Kulo sinuwun
0: panjenengan kedah tansah mujo muhung maseng aspi supados kasembadan gegayan kulo menika apa?
1: Sampun kuatos sepenggal kulo badhe tansah mbudidaya sagedipun kelampahan sedaya dalem garwa Dewi Sekar.
2: Kang Mas, Kang Mas Prabu kula ingkang
0: mas. Kang Mas.

0: rembukan durung rampung malah lunga.
1: Nyeh. Dadak centok kon lunga ta. Ngerti wae aku. Rumangsane aku ora ngerti apa saka kono. Dianggep aku ora weruh ngono apa?
0: Sik tau.
1: Dianggep atiku ora krasa ngono piye?
0: Nggoh sik tau iki sapa to teko-teko terus. Ora krasa.
1: Kowe nungkak kromo aku ya.
0: Lho sampean sapa?
1: Remak kowe. Aku ki abdi lho. Iki abdi lho, aku ki rumangsamu.
0: Sampean abdi to ning kene.
1: Welah. Wo bocah ki
0: semene dunekke bocah.
1: Lho, tegese kaya kowe ki ning kene ki ndur ngopo? Kok ora ngerti aku ki sapa? Arek aku kuwi sing kudu tak takoni. Kowe kuwi sapa? Ning kene ngopo? Kok dadi wakne jajar karo bojoku teng glenik wiwit mau. Rupane aku ora weruh ngono
0: kok. Sik to. Dadi Pak Bledang bojone sampean to?
1: Jane ya wis ngerti, mung kowe iki nglimpek-nglimpek kok.
0: Kula niku ora ngerti kok wong jarene mau durung duwe bojo.
1: Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong?
0: Wong aku ne dereng duwe bojo kok malah muni aku ki rung duwe bojo. Kowe gelem apa tak pek bojo?
1: Aku kuwi mateni wong ngono ora dosa ora. Salah nang hukum lak patene panah kok ana mau.
0: Sampeyan arep mana? Iso apa sampeyan mana?
1: Weh. Ayo saisane wong jenenge ati.
0: Endi panahe?
1: Ya gola dhisik.
0: Ora sampeyan iki sapa?
1: Aku ngrumangsani nek arep tok pek-peken. Wong aku arep bredak ya pirang-pirang taun ya ora anak-anak. Ya ora patutan, ya ora ana kenangan apa sakjroning dadi bojoku peken karo topek-peken. Aku rumangsane nek aku ki kalah ayu.
0: Sik sing
1: kalah nom. Kalah cemok.
0: Akhire ngono kuwi ya sing luput sampean.
1: Kalah bahenol.
0: Bahenol ki apa?
1: Ayo tak sawang dhewe awakmu kuwi.
0: Ah sing salah lak sampean. Sampean ora iso ngupakara awak sampean.
1: Kok ora iso upakara
0: kok. Ah coba sawangen awak sampean niku. Ayo.
1: Karang wis tuwa ya ya ngene iki.
0: Lah nek wis tuwa kula iki ya wis tuwa. Momongane wis duwe garwa kok.
1: Momongan sapa? Kowe iki momongan ki momongan abdine sapa kowe kuwi?
0: Kula niku abdine Ndara Putri Anggraeni.
1: Saka Kepatihan.
0: Nggih.
1: Dang aku dang.
0: Napa kok dang?
1: Cetha perkarane ngerti aku.
0: Kok dong napa?
1: Dadi kowe rene kuwi ndareke Ndara Anggraeni.
0: Nggih. Okay.
1: Jer bebeda bojoku.
0: Walah wong kaya
1: Kepatihan ora ana wong lanang ngono apa?
0: Wong kaya becicing ngono kok dibebeda.
1: Sapa sing kaya becicing?
0: Bledak ku.
1: Kaya becicing nek kowe ya seneng ngono.
0: Alah nek kula gelem wis kawet mau tak ladeni.
1: Ya senajan karo aku tak ololo. Sing jenenge bledak bojoku kuwi. Ning kae bojo harjunaku, pengayomanku. Nek tak lolo aku yo ora entuk. Senajan ndek natone atiku.
0: Ah nek ra entuk do lolo sampean sujono.
1: Ya sujono semana mak ilang ya kok.
0: Wong ming ana wong linggo, ming ana wong
1: kowe kuwi nyawang bledak aja ming sak telerapan. Tak wasbadake tenan. Ora iso lali nek dadi bojone bledak.
0: Wah, sing arep ngopek bojo ya sapa? Ora sudi kula karo bledak.
1: Kowe nek weruh bojoku, nek ditamatke. Rupane kowe iki ngangeni mergo ora ana sing padha.
0: Wah, kok ngono wae ngangeni?
1: Weh. Irunge gedhe, bolongane amba, rupane pesagi, mripate sipit.
0: Ah, nggo napa to apike niku?
1: Oh, ning antik.
0: Hah?
1: Antik bojoku kuwi.
0: Antik. Antik kaya barang.
1: Lho, ning tenan kok. Bisa dikandhakke nek kowe iki lompok.
0: Ah, sampean niku salah sampean teng ngene iki.
1: Mula aku mau kelangan. Jajar karo kowe iki atiku lara. Atiku lara tak peken.
0: Monggo Ndara Putri.
2: Ana apa iki kok nganggo tangis-tangisan bareng?
1: Nuwun pangapunten, Ndara Tenayu.
2: Piye?
1: Saestu. Kula badhe masrahaken bojo kula bredak kalian lare menika ngendikanipun abdi panjenengan dalem betan saking Kepatihan.
2: Monggo disik.
1: Monggo menawi pun kersakaken monggo.
2: Mengko dhisik mbok canting, aja kaya ngono to.
0: Menika sujanan, menika ndoro.
2: Sujana ya kene.
1: Ya ora sujanan barang nyoto kok. Nyoto aku nek ora weruh mripatku dhewe, nyawang weruh dhewe nek nang kandhane wong. Aku kekurangan.
2: Alah,
1: nek aku ge weruh dhewe, mripate dhewe.
0: Alah, ora sah nangis, wong nangis ya ora metu luwe ngoten kok.
1: Sekarang wis tuwa kentekan. Biar dia enak punya anak anggar agak jwewek wes yang dilewer kaya
2: wong kue
1: kiki wong kena jwewek-jwewek banget orang metu-metu
2: wong nak nangis malah elek banget lho kue kue
1: ya mbak nonton wong nangis kok munda ayu
0: mpo rasa nangis wong
2: ini rasa nangis mbak kini tau iki nek ono perkoro
1: wajem ada si bledak rian
2: engkau disek engkau disek tau
1: wajem kulo bro ibu cahan iki
0: kula niku ora gelem nek kula gelem wis tak tandangi
1: wis ayo ora gelem mergo ora aku yo tak jongkoke yo wonge mlayu lho bojomu ono meneh ngono kuwi kok
0: wong kula nggih ora ngerti nek kang bledak
2: iki ra iya durung ngerti tenak bledak kuwi bojomu mbok tak dongeni
1: umpama kowe abdi nek kene padha-padha abdi mbok ora seneng karo bojone kancane dhewe ra iso to golek wong liya
2: wah
1: iki jenenge memanas atiku
0: alah sampean krasa to.
1: Ya krasa rumang sanenya aku dudu wong ngono apa dijiwet-jiwet krasa lho.
2: Engko dhisik to. Kuwi-kuwi
1: njobo kalau ka teng telalang nak mung wong lanang kuwi.
2: Wae apa sing teng telalang kuwi kok kaya teng dalan teng klara.
1: Katane aku tuwa kae metu wis sing godho ya sih pirang-pirang kok.
2: Nah,
1: apa meneh kowe?
0: Walah, anggeh to.
1: Ane kok anggeh kok wong godho bojoku.
0: Sing godho ki sapa? Sing oyak-oyak kok bojo sampean.
1: Bledak alias waluh kok ora ana tunggal
2: tak omong. Kowe ora ora, kowe ora ora ngerti bojomu. Bojomu iki pancen seora genah kok.
1: Mboten saged bojo kula niku manutan kok tinggal sayange meneng mawon.
2: Tak tinggal
1: ngendi napa-napa nggih meneng mawon.
2: Tak tinggal ngendi, Mbok?
1: Nggih pokoke sak nyet kula ten pundi niku mboten tau nesu.
0: Niku salah sampean wong bojo ditinggal-tinggal.
2: Kuwi jenenge golek menangmu dhewe kowe kuwi.
1: Ning ditinggal nyambut gawe. Ngoten lho, tegese niku mboten sujana.
2: Kowe percaya karo aku. Ora-orane nek mbok Sumbita kuwi seneng karo beda.
1: Sopo jenengmu?
0: Sumbita.
1: Cocok karo jenenge Sumbita.
2: Cocok sing kepiye?
1: Pulang-pulangnya kok mambengi turu yang ngelindur
0: ngelindur mau ngepiye?
1: Karena tak kon gawa apa, mbetam-betam sembita atau sembita
2: lawang gue ini sing
1: lawang adatnya aku nak turu madem itu
2: tadi ini?
1: Madem ngalor
2: wah, gue disingkur
1: hah? Biasanya ini aku yang siji madem ngalor, siji madem itu
0: oh, kurung-kurang
1: ini gak
0: apa nih? Aji-ji madem ngalor, aji madem ngidul, nak ya ungkur-ungkuran toh.
2: Piye?
1: Beda madem ngalor, ya aku madem ngidul kok.
0: Ayo ungkur-ungkuran toh. Tapi pun adep-adepan.
2: Waduh, maka ya jauh beda toh. Agenya wong ya, kok tak mau beda toh.
0: Turuwe sih adep-adepan, kena ya sujananya
1: wajah. Adatnya kena kue.
2: Ini mau bengi orang.
1: Madem ngidul, aku ya madem ngidul.
2: Mau bengi orang ngono kuwi.
1: Mboten. Lha kok rasa kok
2: ora ada
0: apa-apa. Bau jan malah ngelek-elek sampean kok.
1: Ngono nek ora dasare weruh rupamu ra kok.
2: Kok piye to kuwi?
0: Wis weruh rupamu.
1: Lha iya to
0: wong. Nanti kaya kula niku ayu-ayu wong ya wis tuwa kok
1: pendidikan. Alah. Kowe karo aku ki nek wong sing nyawang ngono ya pancen ayu kowe, enom kowe.
0: Aneng.
2: Terus saya piye?
1: Ya bojoku kuwi wong kaya ngono kae.
0: Oh, ora usah nangis.
1: Aku kok krasa mau bengi.
2: Piye mau bengi, Mbok?
1: Mboten kaya ada cak bene kok lek turun.
2: Aku iki jane sok
0: wong pun suwe kok bojo sampean niku lek nglirak-nglirik.
1: Oh, adate ra tau kaya ngono kok.
2: Lah wong kowe iki nak nangis ki aku malah guyu wae jek aku ki. Seneng ya wong kowe kuwi praupanmu kowe lho. Mbok rasa nangis aku dadi malah. Aku kok aku mujeng darani. Nyek karo kowe.
1: Lah niku susah saestu to ra ngreni. Kuwi ku atos to jenenge wong bojo niku bebrayane wong urip.
2: Iya.
1: Nek ngantek digodho njur meng kecandro karo kancane dhewe ngoten niku kanca sak abdi ngoten Pak sakit to kula.
2: Sak kandhane ya Mbok
0: Kemon.
2: Wis to.
1: Panjenengan kedah saged nemu takon semah kula.
2: Lah sing tak elingke bojomu apa Mbok iki Mbok Breda?
1: Nggih loro-loro niki pun kula kandhani nek nika bojo kula nek ati bajete ya monggo monggo
0: jane kula ora
2: kula
0: monggo
2: monggo karo

0: Brojonoto.
1: Iji, paring pandiko Romo Prabu.
2: Wah, kok dadi kaya ngene kanane ning Brojon Jenggala. Ora ngira yen bakal dadi ajanging peperang.
1: Kula piyambak nggih. Estunipun sampun boten kirang-kirang. Anggen kula ngreripih dumateng Yayi Panjiwaning Pati supados nuhoni dawuh timbalan dal. Nyatanipun mila puguh penggalipun Yayi Panjiwaning Pati.
2: Perkara kaya ngono ya. Yayi Prabu ing Kediri ora kersa nampa apa kang dadi pangandikaku. Mung kegawa saka rasa kegling penggalih. Rumangsa tak kiwakake nggone kagungan rembug karo aku nalika semana. Mengko sak temene kaya dene kang mustak ngendikake marang Jayabadra yen garwa iku sak temene ora mesti dadi prameswari kuwi mestine wis jejering priagung luhur wis bisa nampa Brajanata rak ngono to mestine.
1: Inggih menawi mestinipun mila mekaten. Ning kanyata Paman Prabu Lembu Amisena mboten saged nampi perkawis menika. Ingkang kula mesakaken menika sak menika para kawula utawi prajurit ingkang estunipun mboten mangertos duduk seling perkawis. Lajeng sami dados banten inggih jalaran saking peperangan ingkang dumados menika.
2: Iya, iya. Pancen banten ing kawula ora sithik miturut ature para prajurit. Uga sliramu dhewe kang muncul nang sanira. Banten ora ngemungake wong sing padha ora ngerti perkarane kesanjabaya tumekaning pati nanging rusak ing papan panggonan sak piturute sing gawe kapitunaning kawula ora bisa diwilang Brajanata.
1: Ijir
2: yen kedelarung-delarung kaya ngene pepuntone kawula mengko ora urung mung nyalahake marang Rama. Iya apa ora Brajanata?
1: Ijir, namun lajeng kedah mawi cara ingkang kados pundi? Nyatanipun sedaya para pinisepuh malah jenengan dalem piyambak wah Dewi Kiliroro Sunti ku sampun ngimutaken dumateng Yayi Panji. Ning nyatanipun mila sedaya nggih mboten dipundhahar dening Yayi Panji.
2: Lamun tak bacutake aku tetep ngadani peperangan. Tak kira ora bakal ono pigunane. Ora jeneng aku wedilan miris. Nanging upama aku menang sing tuna ya aku saya maneh yen Jenggala kasoraning yuda jalaran kabeh kuwi isih kadang dewi.
1: Iki namung menawi perkawis menika mboten ninggal dipun rampungaken kula kinten nyibadi saya kathah banten ingkang tuwuh wonten ing negari Jenggala.
2: Ngono Brajanata.
1: Iki ku.
2: Ya senajan sliramu iku putraku nanging putra kang pembarep. Lan sliramu jejering satriya kang ambek pinandhita. Coba iki penggali Rama iki bobot timbangan bener apa ora. Jalaran anane peperangan iki mung perkara dawuhe Adimuwaning Pati klayan. Angren
1: iki inji.
2: Kuwi sumbering perkara. Rama kagungan wawasan, kagungan penggalih sing mbok menawa bisa ngrampungi perkara iki. Nanging sliramu ndak pundhut bisa nampa kanthi bisa ngrasakake apa sing dadi pangandikane Rong.
1: Iji-iji, kados pundi Rong?
2: Brajana. Lan ingkang dadi perkara widaupe waning pati karo Anggraini. Saiki Anggraini wae sing kudu disingkirake. Disingkirake ora teges disingkirake duwing papan nanging Anggraini kudu tumkaning pati Brajana.
1: Mungkin yang pecah
2: ya
1: lonceng
2: kepri
1: menopo inji kedah kanti coro mekaten awit kulo kuatos menawi ngantos sak mangki diajeng Anggraini pun perjoyo Dimas panjiwaning pati lajeng wuru malah boten kanten-kantenan perkawisipun rening kula mangertos piyambak sepinten agenging tresnanipun Yayi panjiwaning pati dumateng diajeng Anggraini Rong.
2: Brajana aku nikahake Anggraini mung Anggraini dewi tumekaning pati nanging yen Anggraini ora tumekaning pati akeh meneh saya wuwuh saya tambah bantening kawula ing Kediri boten njenggol lah kang iku aku ngeboti marang kawulaku lan ngeboti nggonku kekadangan karo ing Kediri dene perkara adimu waning pati mengko dikepriye wae aku iki jejering Roma ku wak pantes lan wenang murbo mahasiswa marang waning pati.
1: Iki
2: bisa jak ora keduku atimu
1: iki menawi estunipun iki mboten mentolo kula badhe nyumerepi diajeng Anggraini pun singkraken namun menawi Romo ngendika akan perkawis tentreming negar. Iye kula ki ugi saged nampir.
2: Iya.
1: Namun lajeng sinten ingkang kapitados supados nindakaken dawuh timbalan dalem menika.
2: Dawuh timbalanku. Ora ana liya mung sliramu Brajanata.
1: Kula,
2: iya bener.
1: Kula Rama.

Cakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati wekdal menika. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto mendorong RRI mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Menurutnya, jaringan stasiun RRI dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi ruang berkumpul dan bertukar ide. Ia menilai jaringan RRI di seluruh Indonesia merupakan modal besar untuk memperkuat kolaborasi antar kreator. Pertukaran gagasan dari berbagai daerah diharapkan mampu menghasilkan karya yang lebih beragam dan mencerminkan kekayaan Indonesia. Beralih ke informasi lain. Pedagang pasar di Gunung Kidul mengeluhkan sepinya pembeli. Tantangan yang dihadapi dengan adanya perdagangan online dan keberadaan pedagang keliling. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul, Wasana, mengatakan persoalan yang mulai dirasakan adalah minimnya generasi penerus yang tersedia melanjutkan usaha orang tua sebagai pedagang pasar. Ketika anak-anak mereka tidak berminat meneruskan usaha, maka jumlah pedagang di pasar secara perlahan ikut berkurang. Pemerintah berharap pasar tradisional tetap memiliki peran dalam aktivitas ekonomi masyarakat Gunung Kidul, meski pola konsumsi terus berubah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi. Sugeng siang, apa kabar di hari Jumat tanggal 25 September 2026? Bersama Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Program siaran hari ini mulai dari Canting Jali, Teras UMKM, siaran langsung siaran masjid, sholat Jumat, Suara Budaya Nusantara, Relay Pro 4 RRI Jakarta, dan Irama Budaya Nusantara. Dan siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan kala windu ponco woro. Sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Siang ini semoga kita mendengarkan teras UMKM Lah Donat bersama Ibu Titi Renggani sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di pelaku-pelaku UMKM. Pelaku-pelaku UMKM selalu berusaha untuk berkarya untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik Sutresno Budoyo, saya sudah bertemu ini di siang hari ini bersama dengan Ibu Fitria Susanti. Ibu, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak Titi.
1: Iya, Bu Fitria Susanti, panggilannya Bu siapa nih?
2: Fitri.
1: Ibu Fitri, alamatnya di mana ini Bu?
2: Saya alamatnya di Jalan Jambon, di depan SKI tepatnya.
1: Oh gitu, produknya apa ini?
2: Saya jualannya donat kentang.
1: Donat kentang berarti
2: iya,
1: khusus
2: betul.
1: Kentang gitu ya. Donat
2: iya.
1: Beras apa yang terbuat dari kentang gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, donat kentang. Ini mereknya apa nih, brandnya, UMKM-nya?
2: Merek jualannya namanya Lah Jualan.
1: Lah Jualan gitu ya. Lah Jualan, bukan Lah Jualan, bukan ya.
2: Bukan.
1: Tapi Lah Jualan.
2: Iya.
1: Dulu kenapa milih jualan ataupun membuat produksi donat ini, awal mulanya bagaimana?
2: Awalnya itu karena dari anak saya ya. Mm-hmm. Anak saya itu suka sekali makan donat ceritanya.
1: Oh gitu, ceritanya begitu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Terus itu hampir setiap minggu itu mm-hmm. paling gak dua kali beli donat mm-hmm. terus. Tapi kan kita kan gak pernah tahu ya kalau di luaran sana itu bahan-bahannya, higienitasnya, mm-hmm. segala macam. Saya sebagai seorang ibu mm-hmm. itu ada rasa khawatir.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya cobalah nyari-nyari resep, trial, mm-hmm. coba bikin donat. Hampir dah satu bulan itu saya sampai bikin itu 10 kali.
1: 10 kali buat 10 donat kali. Itu ya.
2: Mm-mm. Iya.
1: Terus
2: teman saya komen lah, "Kamu tuh bikin donat terus. Emang enggak capek, enggak bosen apa ya dimakan yeah. sendiri? Mau coba ditawari, dijual yeah, kayak gitu. Mm-mm. Siapa tahu banyak yang berminat." Nah, awal mulanya seperti itu, Mbak Titi.
1: Oke. Terus ini ya, begitu buat donat pertama kali itu langsung enak begitu atau harus berkali-kali berubah dulu, coba dulu gitu atau bagaimana?
2: Jelas nggak langsung enak ya, mm-hmm. pasti ada gagalnya juga.
1: Oh gitu.
2: Iya, apalagi donat itu membutuhkan teknik yang benar-benar kompleks ya kalau mm-hmm. menurut saya ya. Mm-hmm. Kayak perbedaan tepung sekian gram aja kan mm-hmm. nanti hasilnya bisa beda.
1: Oh,
2: apalagi
1: gitu.
2: Kita mainnya di cairan, mm-hmm. kayak kentang itu nanti kalau ngukusnya terlalu kelembean juga mempengaruhi penambahan cairan seperti susu dan airnya juga.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: teksturnya nanti berubah juga gitu ya.
2: Iya, nanti mm-hmm. kalau dia kebanyakan cairan dia akan mm-hmm. lebih susah mengembang. Mm-hmm. Tapi kalau cairannya juga sedikit mm-hmm. itu juga donatnya susah kalis.
1: Oh gitu.
2: Nah, iya, makanya feel-nya mm-hmm. itu nanti kalau kita sering buat, tangan kita tuh udah bisa ngerasain tuh adonannya. Oh, segini tuh
1: oh,
2: udah pas.
1: Oh gitu.
2: Karena kadang dipengaruhi oleh suhu juga. Kalau mm-hmm. suhunya dingin, mm-hmm. dia nggak terlalu makan banyak cairan juga.
1: Oh, gitu.
2: Makanya kompleks banget ternyata bikin donat itu, nggak sesimpel yang mungkin ibu pernah lihat di Instagram mm-hmm. ada yang apa share resep donat bikinnya kayak oh tinggal gini aja,
1: cemplung, mudah banget gitu ya.
2: Iya, mm-hmm. ternyata pas dipraktekin, wow gitu.
1: Berarti butuh perjuangan juga untuk membuktikan bahwa kita mau jualan donat begitu, coba dulu satu kali, dua kali, tiga kali. Berarti kaitan kegagalan itu kalau menurut Bu Fitri seperti apa? Kegagalan orang pengen jualan tapi gagal terus. Menurut Bu Fitri seperti apa? Harus bagaimana?
2: Yang pasti jangan menyerah ya, jangan mm-hmm. mudah menyerah. Kalau memang mau jualan, misalnya ini donat saya, harus dicoba terus sampai kita benar-benar menemukan feel-nya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau udah dapet feel-nya, ya udah enak nanti jalannya. Kayak mm-hmm. sekarang saya hitungannya ya udah, mungkin udah ada 100 kali ya bikin mm-hmm. donatnya. Sekarang itu tangan tuh ibaratnya tuh yeah.
1: Sudah hafal
2: udah
1: gitu ya.
2: Udah hafal tekstur oh, okay. yang seperti ini, oh ini akan bagus nih hasilnya. terus ternyata oh ini kelembekan, aduh gimana ini, nah itu harus dicari-cari lagi solusinya seperti itu. Yang penting jangan menyerah, terus mencoba kalau memang niatnya mau jualan serius.
1: Oke, berarti ini ada materi tips ini ya Sutresno Budoyo pelaku UMKM yang mungkin pengen coba-coba buat donat ataupun mungkin buat kue-kue ataupun roti lainnya. Kegagalan itu hal yang biasa, dan mungkin kadang-kala kalau pernah nggak sih kalau buat begitu terus dicobain tapi ada komentar, wah ini kok nggak enak, ah ini kurang ini, itu pernah nggak? Terus apa yang dilakukan oleh Bu Fitri?
2: Pernah, jadi awal-awal saya jualan itu di komennya ini donatnya terlalu berminyak.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus? Terlalu berminyak. Terus akhirnya waktu itu kan di awal saya nirisinnya itu cuma pakai bagian belakang kertas minyak itu. Nah, pakai itu aja. Terus ternyata itu pun itu saja tidak cukup ternyata. Akhirnya sekarang saya pakai yang tisu dapur itu, yang towel khusus buat nyerap minyak itu. Itu pun butuh waktu sekitar setengah jam biar dia benar-benar enggak berminyak.
1: Iya,
2: gitu.
1: Berarti jadi tetap harus sabar tertentu. Gitu ya. Kalau masak itu juga harus sabar ya.
2: Iya.
1: Jadi tidak boleh tergesa-gesa, begitu juga tidak ya nanti hasilnya. Tapi yang jelas ternyata dengan kegagalan tapi berangsur-angsur akan menjadi sebuah kebaikan, begitu ya.
2: Betul.
1: Bu Fitri. Dan Sutresno Budoyo tentunya kaitan tadi strategi yang dilakukan oleh Bu Fitri ya, berkaitan dengan membuat donat. Dan donat ini apalagi punya apa bahan bakunya itu adalah kentang. Ini kentang yang jenis apa ini?
2: Kentang biasa?
1: Kentang biasa
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, kentang biasa. Itu kentangnya dikukus dulu, nanti dihaluskan.
1: Oh, gitu. Berarti feel untuk mengkukusnya juga harus tahu juga ya.
2: Iya.
1: Oh, ini berapa menitnya, atau mungkin menitan saya dengan menitan Bu Fitri atau yang lainnya pasti juga beda. Terus besar kecilnya donat maksud saya besar kecilnya kentang kan juga pengaruh juga kan?
2: Kalau itu ukuran kentangnya tidak terlalu berpengaruh karena nanti yang kita gunakan itu timbangannya. Jadi setelah dikukus, kita haluskan, nanti ditimbang per porsi satu resepnya itu kita pakai berapa ratus gram kayak gitu kentangnya.
1: Oh gitu. Oke, berarti ilmu-ilmu yang paling tidak bisa tukar kawruh untuk di teras UMKM kali ini. Terus ini jualannya di mana ini Bu Fitri? Ini donat Laah jualan ini?
2: Saya jualannya di depannya SKI.
1: Depannya SKI, lah jualan gitu ya. Ini donatnya macam-macamnya apa aja?
2: Ada donat klasik sama donat yang toppingnya pakai glaze. Kalau yang klasik itu biasa seperti keju, meses, terus gula donat.
1: Itu yang klasik
2: ya? Iya, yang klasik. Kalau yang glaze itu macam-macam. Ada yang rasa matcha, strawberry, taro, cappuccino, terus tiramisu, glaze coklat, terus glaze cheese, kayak gitu.
1: Itu jualnya bijian atau per kotak begitu atau bagaimana?
2: Kita bisa jual, pembeli bisa belinya itu bijian bisa. Kalau yang kotak, saya menyediakan dus isi 3 sama isi 6. Nanti kalau yang perpicis itu kita sediakan mika. Kadang kan ada yang mau cicip dulu, mau coba 2 aja mbak, kayak gitu.
1: Oh kayak gitu. Itu dengan harga berapaan itu Bu Fitri?
2: Kami jualnya harga Rp4.000 perpicis. Semua varian.
1: Itu semua varian begitu. Dengan ukuran berapa diameter itu?
2: Kalau diameternya cetakannya ya, cetakan sebelum mengembang itu saya pakainya diameter 7 cm. Tapi nanti kalau udah mengembang lumayan lah, saya bawa contohnya ada nanti.
1: Jadi gede gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Terus mungkin bisa saling sharing juga, memberikan informasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Bu Fitri, ini dulu tahun berapa ini?
2: Mulai jualannya. Saya baru sekali Mbak Titi.
1: Oh, baru sekali
2: iya,
1: nih.
2: Iya, baru jualan itu di awal Oktober kemarin.
1: Awal Oktober kemarin.
2: Iya.
1: Berarti kalau berkaitan dengan ini ya kompetitor dan lain sebagainya, sebagai pelaku UMKM pemula ini istilahnya baru awal memulai. Ini punya tekad, mungkin punya termotivasi. Itu apa saja bisa disampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM? Monggo.
2: Iya, jadi ketika jualan kita harus berkomitmen memberikan produk yang berkualitas untuk pembelinya. Jadi jangan sampai pembeli udah mengeluarkan uang senilai sekian, ternyata produk kita tuh nggak pantas ternyata dihargai sekian. Seperti saya jualannya donat harga 4.000. Jadi gimana caranya saya memberikan produk donat itu harganya tuh sesuai dengan yang pembeli kasih uangnya. Dengan cara apa saya? Jadi saya harus memastikan bahan-bahan yang saya gunakan itu berkualitas. Mulai dari tepungnya, bukan yang merek asal-asalan ya Mbak ya. Terus apalagi glaze-nya. Nah, yang sangat mempengaruhi dari enak atau tidaknya donat itu juga glaze-nya. Gak bisa kita mau cari glaze asal murah. Soalnya glaze itu dia murah, iya sih kelihatannya bagus, tapi rasanya mungkin ada hint pahitnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Pokoknya sebisa mungkin kita harus memberikan kualitas yang sepadan dengan harga yang kita tawarkan kepada pembeli seperti itu, Mbak.
1: Berkaitan dengan kompetitor, jika ada kompetitor bagaimana?
2: Saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya dengan kompetitor. Kembali lagi, kalau sudah rezekinya kita pasti akan pembeli itu datangnya ke kita. Apalagi kalau kita percaya diri dengan produk yang kita jual, pasti orang itu akan balik kembali seperti itu.
1: Akan mencari begitu ya produk donatnya gitu ya.
2: Iya, dan terbukti memang yang udah pernah beli beberapa ya repeat kembali, bahkan sampai order via WhatsApp ke saya.
1: Oke, baik. Terima kasih sharingnya ya Bu Fitria Susanti berkaitan dengan donat lah jualan ini. Terima kasih sharingnya, matur nuwun.
2: Sami-sami Mbak Titi.
1: Iya, baik Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata sebagai pelaku UMKM pemula, tapi harus punya tekad nih, harus punya tujuan dan cita-cita. Terus berkaitan juga dengan bagaimana kualitasnya, bagaimana dengan bahan baku yang untuk membuat produk-produk yang akan dijual. Baik, Sutresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya

0: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya Jawi.
4: Sutresno Budaya, Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Siang ini ibadah sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Baitur Ridho, Komplek RRI Seturan, dengan Imam dan Khotib Ustadz Harpianto dan Kori Ustadz Roni Okta Kristanto. Sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

0: Sutresna Budaya, kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan.
1: Akan dikumandangkan oleh Ustaz Roni Okta Kristanto yang akan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran di kesempatan kali ini. Baik pendengar, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat, kami akan kumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan berkumandang. Dan di kesempatan kali ini akan dibacakan surat Yunus, diawali ayat ke-62. Pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah.

الحمد لله الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جمعة رحمكم الله. Mengapa setiap khatib naik mimbar selalu mengingatkan kepada jamaah untuk bertakwa? Hal ini di samping merupakan rukun khutbah, tetapi di lain hal di nukilan surat Al-Hujurat 13 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang oleh Allah dimuliakan itu bukan sekedar mereka yang memiliki harta benda berlimpah, bukan mereka yang memiliki gelar profesor, bukan mereka yang sekedar memiliki jabatan tinggi. Akan tetapi Allah ngendika bahwa yang akan dimuliakan oleh Allah adalah siapa saja yang bertakwa. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, takwa merupakan taruhan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, takwa inilah yang harus kita raih. Satu jabatan sulit, ingin mendapatkan pekerjaan yang mentereng juga sulit, bahkan untuk meraih titel yang tinggi juga sulit. Tetapi kalau kita ingin meraih gelar takwa, ternyata jalannya sangat mudah asalkan kita mau. Mengapa? Sebab beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang bertakwa itu asalkan dia mau mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Imam Qusairi yang lahir pada tahun 986 di Khurasan memberikan satu esensi takwa, merupakan karakter seseorang menurut pendekatan filosofis akrostik. Artinya begini, miterat pangandikanipun Imam Qusairi, wong sing takwa kuwi tanda-tandane dikira tobasake nenggon huruf takwa. Takwa terdiri dari 4 huruf, 1 tak, 2 kof, 3 wawu, keempat adalah iya. Apa artinya itu? Bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Imam Qusairi, itu nomor 1 tak, itu diartikan tawadu. Maka orang yang bertakwa sekalipun memiliki jabatan tinggi, memiliki harta benda berlimpah, kesempurnaan badan entah itu tampan atau cantik, tapi kalau orang yang bertakwa tentu tidak akan sombong. Sebab ternyata sombong ini malah bisa mencelakakan manusia sekalipun dia ahli ibadah. Maka ada sebuah jargon mengatakan bahwa orang bermaksiat bisa masuk surga karena bertobat, tapi ahli ibadah bisa masuk neraka karena sombong, congkak, angkuh. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam paling pangandika, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi min kibarin, barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Nauzubillah. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah huruf yang kedua, yaitu qaf. Qaf diartikan oleh Imam Qusairi artinya qanaah. Dalam bahasa Jawa nrimo ing pandum. Jadi setelah berusaha memaksimalkan potensi waktu yang ada, kemudian hasilnya sekalipun tidak sesuai dengan harapan, dia tetap nrimo ing pandum. Ini juga sependapat dengan kaum Jabariyah bahwa hakikat manusia hidup itu tidak ubahnya seperti wayang sing dilakoke karo Ki Dalang. Contoh, Ki Dalang menceritakan wayang namanya Raden Gadot kaca ingkang sekti mandraguna ora tegas tapak paluning pandhe sisaning gurinda tinatah mendhat jinara menter pindha nyelentik tanpa sudang mabur tanpa swiwi. Pertanyaannya, tapi kapan Raden Gatotkaca bisa mabur tanpa swiwi? Yaitu ketika dipegang oleh Ki Dalang. Kalau seandainya Raden Gatotkaca tadi dimasukkan ke kota, kira-kira bisa terbang sendiri atau tidak? Tentu tidak bisa. Maka nek uang ora trimo pandume Gusti Allah, apike gendang lebokke kota. Yang ketiga, wawu diartikan oleh Imam Qusairi adalah singkatan dari warok. Orang yang takwa selalu menjauhkan diri dari sesuatu yang bersifat subhat atau meragukan, apalagi yang jelas-jelas itu haram. Ini juga dinukilkan dalam surat Al-Fath ayat 29. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika mau melakukan sesuatu, ditanyakan dulu dengan cara ini Allah ridha atau tidak. Kalau sekiranya Allah tidak ridha atau bertentangan dengan syariat, maka sebaiknya harus kita hindari, kita jauhi. Semoga dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang bersifat subhat, apalagi yang haram. Terakhir, nomor 4. Ya. Imam Qusairi mengartikan ya ini artinya yakin. Artinya apa? Yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita fanatik, jangan fanatik kepada organisasi massa agama kita, tapi fanatiklah kepada Islam kita. Karena jelas inna dina indallahi Islam, bahwa yang diterima oleh Allah itu yang beragama Islam. Ya Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara fantahu amma naha anhu hasa. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi adalah, mari bersama-sama dengan saya dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pesan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Selalu bertakwalah kepada Allah di mana, kapan saja, dalam keadaan seperti apapun jua. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah agar kami senantiasa mampu mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Seraya kita menundukkan kepala dan mendekatkan kedua mata hati kita, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga Allah mengabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini sesungguhnya merasa malu bermunajat kepada-Mu oleh karena terlalu banyaknya dosa kami kepada Engkau ya Allah. Namun oleh karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami, maka ampunilah segala salah dan dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini dalam rangka menunaikan perintah-Mu salat berjamaah Jumat. Jadikanlah Jumatan saat ini sebagai awal untuk peningkatan kualitas takwa kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka istiqamah, istiqamah, istiqamah, warzuq lana rizqan halalan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

kejiwaan. Ya. Perlu kita ingatkan bahwa kesempurnaan sholat jamaah diperlukan rapat dan lurusnya shaf. Untuk mengetahui rapatnya apabila salah satu anggota tubuh saling bersinggungan. Untuk mengetahui lurusnya adalah pada tumit yang belakang. Yang di belakang maupun yang di luar masjid, mohon mengkondisikan. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Bang Sing terus mariban pada berada di meja tadi rangkaian ibadah salat Jumat yang sudah kami hadirkan dari Masjid Baitul Ridho Nusantara Kompleks RRI Seturan. Saya Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar, ada Rifai Samudra dan juga ada Bayu Parabola. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Ridho Kompleks RRI Seturan dengan Imam dan Khotib beliau Bapak Ustadz Harpianto dengan Kori Bapak Ustadz Roni Okta Kristanto. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan. Dan Sutrisno Budoyo, kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih sudah mendengarkan program 4 RRI Jogja. Dan di siang ini sambil beraktivitas, tidak lupa untuk menyiapkan menu makan siang. Dan Sutresno Budaya pada hari ini tanggal 25 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia. Jadi momentum ini menjadi kesempatan untuk mengenali kembali peran dari apoteker dan tenaga kefarmasian dalam sistem kesehatan. Apoteker bukan hanya berkaitan dengan obat yang diterima pasien, tapi mereka juga memiliki peran dalam memastikan penggunaan obat secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, selamat Hari Apoteker Sedunia. Semoga profesi apoteker semakin kuat dan berdaya dan hebat

0: belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Baru baca apa ya, Pak?
4: Ini loh, Bu. Negara kita itu ternyata memiliki potensi bencana alam.
5: Kamu tuh kok malah menggoyang-goyangkan kursi saya, toh? Bu, apa ini? Ada apa ini?
6: Lampu gantinya yang goyang-goyang ya, Pak? Pak, ono indu, Pak. Gempa, Pak.
7: Bapak ini, ada gempa. Malah nyetir radio, Pak.
4: Bapak baru mencari informasi dari RRI. Berapa kekuatannya dan pusat gempanya di mana? Ingat nggak, Ibu, pada waktu gempa bumi di Jogja tahun 2006 tuh, saat semua sarana komunikasi tidak berfungsi, radiolah yang efektif menyampaikan informasi tentang gempa.
7: Oh iya, Pak.
4: Makanya penting banget kita harus mendengarkan RRI.
8: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
9: Halo, saya Eros.
10: Saya Duta.
11: Saya Adam.
12: Kami dari Shillong Seven.
11: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
9: Yes.
11: RRI. Sekali di udara.

Bunga teratai. Bunga teratai. Bunga ini tumbuh di tempat yang menjijikkan, berlumpur, dan berair kotor. Tapi bunga teratai tidak tenggelam ke dalamnya. Bahkan mampu menghadirkan keindahan, mampu menebarkan harum semerbak baunya.

0: kok isih neng sawah to fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Yo karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Lagu ini biasa dinyanyikan masyarakat setempat saat membuat makanan yang berbahan pisang bernama

Sutresna Budaya Pura 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari Kamis kemarin nggih Sutresna Budaya, tanggal 24 September ini diperingati Hari Tani Nasional. Terima kasih untuk setiap tetes keringat dan kerja keras dari para petani. Tanpa kerja keras petani tidak akan ada beras. Dan selamat Hari Tani Nasional. Sutresna Budaya, di siang ini yang baru saja mendengarkan siaran RRI di program 4 melalui streaming ataupun RRI digital, selamat mendengarkan di hari Jumat siang ini. Sambil beraktivitas atau yang sedang menikmati perjalanan di daerah istimewa Yogyakarta, menikmati kuliner ataupun destinasi wisata, selamat menikmati suasana di Yogyakarta. Saklajengipun, sak meniko sumonggo kulo dere akan nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midangetaken.

0: Berita jam 13.
1: Abang Bo, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini. Ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Perry di sini.
2: Ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Yeah. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sultan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di komite tradisinya.
2: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sultan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811720985 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-1124-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya,
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Ya.
4: Khususnya apa namanya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok dalam kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan
3: pesta adat
4: pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa namanya secara adat, ya, adat. Cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi. Tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang,
3: ya,
4: calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah, ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang. Mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi nggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, nggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada perantaranya ya.
4: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Ya. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya, si Anu ini menyampaikan lah ya, sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana, bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang Lamongan, tak salah.
3: Tak salah juga. Ya. Nah, jadi dalam sembambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
3: Iya.
4: Kenapa sembambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan, satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ratusan juta, dan mungkin misalnya
3: jadi bila bisa jadi sembambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngan tak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
3: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
4: Sama lain. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sembambangan itu.
3: Tapi artinya sembambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah ya.
3: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sembambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini tidak, bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh, sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia. Iya, kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
4: Prosesi.
3: Bagian dari adat.
4: Tahap-tahap kan ada sembambangan, interterang, sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sembambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Ya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu. Jadi ada Lampung, ada Lampung
4: Pepadun,
3: ada Subati.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Subatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula, gula dan apa ya, ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua.
3: Itu Mas Bari. Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama, yaitu ngantak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Salam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih narasumber sama presenternya di Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng.
4: Dengan
3: suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ke pertanyaannya. Nah,
3: memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beberu. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan apa nih pemantapan. Ya, pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya
1: Bang
4: Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan.
5: Ya, ya.
1: Ya.
5: Nah, misalkan ya, ya. Kan saya jo ngaku bebas jo ya. Hmm. Nah, tapi bebas hina maaf ya ya, janda nih ya.
4: Yo.
5: Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digekoin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangi
4: ke perempuan. Mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari

0: 8, bawah 5 ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu Anjau Sabai. Biasanya Lampung dia namanya pasti diadakan Anjau Sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Mm-hmm. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah Anjau Sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
0: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
0: Iya, oh, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi, langsung berunding. Ya, berunding. Mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana rencana hajatan
1: di Anjau Sabai itu. Nah,
0: Anjau Sabai itu. Hmm. Nah, lalu biasanya juga ini, tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Yeah.
0: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Hmm. Nah, ada satu lagi Perry ya, yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Oh, uang
0: larian.
1: Iya.
0: Ya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Hmm. Ya enggak ditentukan banyak.
1: Iya.
0: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya. Setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Hmm. Uang apa ya? Ditaruhlah,
1: bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Hmm. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis. Hmm. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, "Ayah, bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Peri," kira-kira tulisan ya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini. Hmm. Ya,
1: apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu. Hmm. Bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih. Hmm. Untuk membantulah membantu keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Perempuan. Itu pun nanti. Hmm. Berapapun uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
1: Oh ya,
0: nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya, alat-alat. Hmm. Alat pindah rumah. Hmm. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Hmm. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Iya.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus keluarga dari bujang itu

0: memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan? Lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
1: Iya. Ibu artinya tadi. Tahapan-tahapannya.
0: Iya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu, yuk kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
2: Edo.
0: Nah, memang tadinya ya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok nggak diangkat lagi. Nah sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir, saya nggak mencari bapak angkat adat, nggak lagi, langsung bawa. Sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya.
0: Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru, ya, baru boleh diangkat apa namanya adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
0: mau dia pepandu, kalau dulu ya, tapi kalau sekarang
1: enggak lagi. Ya.
0: Segitu langsung aja hajat adat ini bisa enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa?
1: Sesama Lampung.
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi.
0: Ya, jadi
1: nah, untuk itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung.
0: Nah,
1: tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya, apakah meninggal. Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjau Sabah, ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda, apakah janda apakah janda
1: pisah, cerai hidup cerai, atau mati,
0: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu. Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya?
0: Gelarnya
1: diganti atau tetap?
0: Iya. Gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, enggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu. Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang gitu. Okay. Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajat-hajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya. Ya. Pesisir mau Pepadun juga sama masih?
0: Sama.
1: Sama. Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan Pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu Pepadun. Ya. Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke. Okay.
1: Angkat yang pemangku adat juga, tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun Pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya. Lampung dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia masih Jawa itu masih, makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Ya tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya, iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap
0: dicariin angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
0: Iya, untuk gelar.
1: Iya,
0: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
2: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Oh, panjang.
2: Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
0: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan hari apa, di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin apa namanya di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai kesepakatan
0: tempat laki-laki
1: nggak mau
0: gitu.
2: Oke, siap. Dia Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa lima menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah, itu dia dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNR juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
1: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
0: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apapun

0: mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih hampir jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

94.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutrisno Budoyo, wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun kula dereaken siaran Irama Budaya Nusantara di hari Jumat ini. Matur nuwun sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta dan saya Betty Damayani pamit undur diri dan siaran berikutnya bersama Jeng Andita. Sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Boi Boinan. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut boinan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang berlari, lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata tulang.
2: Buang sajalah tulangnya, nanti juga dimakan kucing.
1: Menurut bahasa Indonesia, tulang berarti rangka tubuh manusia ataupun binatang. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata tulang ketika Anda berada di tanah Batak, karena tulang di sana berarti paman. Jangan sampai mereka yang mendengar kalimat tadi berpikir bahwa pamannya akan dimakan kucing.

0: Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Intaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ahli teknologi informasi atau ATI, pengolahan hasil perikanan berbasis ikan barakuda digelar di Kapal Dewan Serandaan Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pengolahan ikan kepada masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya produk pangan bernilai ekonomi. Mini Gunawan, influencer sekaligus praktisi di Dinas Kelautan DIY, mengatakan inovasi pengolahan ikan barakuda menjadi pangsit goreng dan otak-otak dapat menjadi alternatif menu keluarga. Menurutnya, produk tersebut tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membuka peluang pengembangan produk unggulan berbasis ikan. Beralih ke informasi lain, reformasi sistem kepemiluan di Indonesia dinilai tidak cukup hanya membenahi teknis penyelenggaraan pemilu. Perbaikan juga perlu menyentuh partai politik, sistem representasi, independensi penyelenggara, hingga memastikan pemilu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dosen Departemen Politik Universitas Erlangga, Profesor Ramlan Surbakti menilai, persoalan mendasar pemilu Indonesia berada pada belum kuatnya fungsi partai politik sebagai institusi demokrasi. Menurutnya, partai politik harus melaksanakan dua fungsi untuk menjadi pilar demokrasi perwakilan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuane pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawa.

Suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedoyo sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggian malih di hari Jumat meniko. Sesarengan kulo, kulo sinten, kulo cendit. Terus pundi, semua sehat nge. Pawarto sehat, bahagia, dompetnya tetap kandel. Sinauso, tanggal selang, betul nge, selawi, selangku nge. Terus tanya, was jan, cendit, cendit ngapunten. Mobilnya memang sok kelenta-kelentu, namanya juga manusia. Dibuka di 0274552219. Pilihan lagunya ada Ayu Adine, Den Bei, atau Bengawan Solo. Halo, sugeng sonten.
1: Suko sami suko.
0: Bicara dengan Mbah Noyo kah ini?
1: Kula suko, jengki suko. Sedaya sami suko.
0: Sedaya sami sekali. Suko. Pak Warto sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Iki mau suko masjid yuk langsung tekrik bisa masuk.
0: Langsung, pas dibuka. Alhamdulillah. Ini tadi cuaca laporan apakah ramai? Bagaimana?
1: Panas sekali.
0: Panas sekali. Jalanan bagaimana? Garing semua. Jalanan gimana jalanan?
1: Aku jaket kulit ijen.
0: Waduh, masih pakai jaket lurus terus?
1: Iya.
0: Warna coklat?
1: Ya.
0: Angge.
1: Kulit melinju.
0: Lah di kau. Monggo.
1: Ayo Pak Depay men, di sini harus Mbak Siti.
0: Angge. Pokok men terus ini kok disik-disian gitu ya.
1: Ada salam dari Pak Naryo Purbosari karo Piwiro Gendeng. Aku lagune Den Bei wae.
0: Den Bei.
1: Ya.
0: Siap.
1: Salam kagem Romo Jayono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Mami Sartika. Yang Sasmito Mukti karo di Rukun Merdo ada Mbah Yono, wonten Bu Sriwi, Bu Igati, Mbah Ijem, Mbak Siti, Mbak Tuti, Mbak Asih Guplak, Kang Jelas, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Swijo, Yang Parno, Pak Wening, Bu Magianti, karo Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Yanto, karo Yulki, wonten Mbak Ana, Yusirup, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Salama, Bu Widyaningsih, Mbak Wati yang ada di Palian.
0: Silakan Mbak Wati.
1: Sadio, Pak Sadio, Pak Sawio, Mbak Suro, karo Sinten Maling,
0: Gewo, anu,
1: Mbak Pipit karo Mbak Titut, Pak Supoyo karo Mas Ardi, Prayogi kagem sedoyo kemawon.
0: Nyoten.
1: Griwan mandi jeng beti ning iki.
0: Udah. Selesai tugasnya.
1: Ya, pagi ya.
0: Iya, siang.
1: Gitu aja, selamat sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya ada siapakah ini?
2: Halo.
0: Mami Sartika. Betul?
2: Betul.
0: Mami
2: tunggu
0: sehat?
2: Di tengah sawah. Untuk di tengah sawah, betul tidak salah.
0: Alhamdulillah. Mami sehat toh, Mami?
2: Sehat walan dong.
0: Alhamdulillah.
2: Penyiar sehat, pendengar sehat. Banjir. Kalau lagunya tak derek Mbah Noyo wau. Lagunya derek Mbah Noyo
0: nggih. Nggih, tenpi nggih. Kintunipun.
2: Kintun takem. Nuwun Mbah Noyo putri jo. Kula ngrumuyune putri jo. Takem Mbak Pak Yanto Stoyo Yanto Mas Riyantaye. Pak Mbak Sriwi, Mbak Wakyanti, Mbak Porkenteng Rejo, Pak Bambang Sutarno, Pak Yang Sekian Sas, Romo Yu, Pak Mbah Giman, Mbah Suro, Mas Taryono, Pak Pipi, Mbak Yeni, Pak Mbak Nanik Bajuri, Bu Sri Stoyo Sri, Pak Adi Kuntul Adi Poncosari, Pak Mbah Bobo Karno, Mas Aiful Wonderful, Pak Mbah Wahiman, Pak Mbah Kasiono, Pak Mbah Pak Salman, Pak Mbah Muk Muk Pak Si Pakam sedaya kemawon. Matur sumringah ayu, sugeng ayu karya sehat selalu. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Mami Sartika, berikutnya. Halo.
3: Halo, nututi Mami.
0: Nje, Bunda Dwijo menika dos pundi? Panas. Munjuk nopo niki?
3: Memeng.
0: Memeng. Mau kemana-mana jadi memeng pon di rumah mawon.
3: Duel neng duel peturon duel tempat. Jadi laku ni pon tak derek mami kemawon.
0: Ji, tenpeng.
3: Ji, ji.
0: Ji,
3: atur salam ji.
0: Monggo.
3: Kangkat pemben mami, Sartika, mungkin tanpa sehat, Mbah Noyo, Mbah Kiman. Romo Hadingadiono, Romo Yuwono Mato Diarjo, Romo Ruslan, Bopo Azari, Eyang Rukun Werdo, Nak Rian, Mas Ipul, Pakde Paimin, Mbah Yono Wirosaban di Masjid Sumarto, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Ipul, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Eyang Kongkamsi, Mas Gilas, Eyang Sas, Bopo Supoyo Kasi Layar, Mbah Guyut Juru Gentang, Romo Heri Sadono, Romo Yuwon, iki R. Joko Budo, Dia Seng Widyanise, Buya Yukweni, Uki Kagem, Om Bulik Tujo, Bopo Sumat, Bopo Mudiono, Mbah Dio, Mbah Surot Risik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Noyom, Nikawa Sampun Kulo Soan, Bopo Damaskes, Bopo Jumangin, Mami Sati Kami Tahu, Bopo Mukudi Greito, Yumudo, Putri Bonagung, Putri Utami, Bopo Kasiono, Nak Wagianti, Dek Supriyati, Bu Yang Wasih, Ibu Sriwi, Betulispan Bu Tarmi, Mak Ijem, Bu Yayu, Jalan Paris, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, wonten ing acara suka, sami suka, kula suka, jendit suka, sedoyo, sami suka. Makasih jengsi.
0: Nci, mata nuwun Bu Dwijo.
3: Makan, wekdal kula aturaken kundur, sugeng sonten, matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Dwijo, terima kasih. Halo, sugeng sonten.
4: Halo, sugeng santen jendri.
0: Sugeng santen Bu Agianti.
4: Suka sami suka, kula suka jendri suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka suka Bu Agianti. Pilihan lagunya Ayu Adini, Den Pei atau Bengawan Solo?
4: Den Pei kejemplung kali. Aku seneng aku ini Den Pei kok. Terus salamnya kagem Bunda Dwijo, Mbak Noyo, lajeng Mbak Hijem, Dimas Rian Gemes, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Pait Gelegi, Dimas Rotrisik, Mbak Yono Wirasaban, Mbak Watik Palian, lajeng Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pinang, Ugi Bu Muda, Bu Guprase, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, dikumpulkan lagi Joko Budo, Prayok ini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun sugeng santen jengdi.
0: Sugeng santen. Satu lagi, halo sugeng santen.
5: Halo sugeng santen jengdi.
0: Nggih.
5: Pripun sehat sak keluarga?
0: Mbah Yon-Yon, alhamdulillah, tapi ini cuacanya begini, nak lanang tadi pagi agak enggak enak badan.
5: Oh, musim kok.
0: Iya.
5: Hati-hati pokoknya yang penting dijaga anak.
0: Siap.
5: Penting.
0: Siap, siap, siap.
5: Iya, penting jaga.
0: Nggih.
5: Jadi sekarang jangan ngombe es.
0: Siap, Mbah Yono. Mbak Yono sehat ya.
5: Suarane iki Sri Kandi ngene iki lho.
0: Ini habis minum troces. Di
5: lho wis lagune nggih padha niku mawon kaya Bu Agiane wau, Den Bayi wau. Heeh. Jogetan-jogetan
0: monggo.
5: Kagem Bu Dwijo sugeng sonten. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Piye kenonge aku tak terke mau dijukuk.
0: Ngoten.
5: Lajeng kagem Bu Tarmi ing Semangat baru, Lajeng Bu Bibit, Bu Sri Bonagung, Yu Muda, Lajeng Bu Sri Raming Isi, Lajeng Kagem Mbah Noyo, Mbah Noyo, Lajeng Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjion Yadi Mulyo, Lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Lajeng Kagem Mas Saiful Romo Yupa Narto Indro, Lajeng Gendi, Lajeng Pak Rukun Merdo, Lajeng Pak Tumidi, Makrian Payeng. Langgung prayogi kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken perempat boten kula biji-biji kula kenduni sedayanipun. Kagem Gendi, sugeng makarya ngantos paripurna. Pinari ngono kesehatan lancar segini pun satu warga.
0: Amin amin. Matur nuwun Mbah Yon.
5: Joko.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami sami. Satu lagi baru ke WA. Halo.
6: Halo, sugeng sonten jeng di.
0: Sugeng sonten.
6: Pasami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka.
6: Sehat jeng di.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pun di power terus bu.
6: Saya. Tadi nderek intun. Kalau saya kayaknya lagunya beda.
0: Nonggo Bu Sri.
6: Saya milih yang Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo boleh. Belum ada yang milih nih baru Den Bay semua.
6: Oh,
0: Bengawan Solo, monggo kintunnya.
6: Saya kintun kagem Mbah Noyo, matur nuwun, Gadung Sari, Lajeng Bu Mami Sartika, kalau wau nggih nyenggol, Lajeng Bu siapa nomor 3 tadi Bu Dwijo Karangmojo. Bu Agianti, sugeng sonten Bu Agianti, Ajeng Bu Yayu Weni, Mas Iful Wates, Mas Rian Payek, Lajeng Pak siapa di layar itu Pak Supoyo.
0: Pak Supoyo.
6: Nggih, Lajeng Pak Sagio Jalan Samas, Ki Kumbo Karno kok enggak pernah nongol lagi.
0: Ki Kumbo Karno nanti tak telepon. Kita tunggu ya.
6: Nggih. Lajeng kagem siapa lagi ya, kayaknya Bu Sri Utami yang sebelah timur Isti, salam kenal Bu. Lajeng kagem sedaya kemawon, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagu Bengawan Solo. Matur nuwun jeng dit.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Sriwi. Seterusnya budaya kita ke WA dulu ya. Sebentar. Ada dari Dingge. Yusirup kirim voice note. Halo.
7: Assalamualaikum. Maaf nggih niki ingkang ngasta WA sinten monggo nih. Kula nyuwun pangapunten nika wau klentu. Mboten ningali menguatan mawon ngaten mawon nggih matur nuwun asalamualaikum.
0: Oh, tadi nih nggih, nggih. Sugeng sonten dari kinten salam kagem Romo Narto Indra, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio kalian ibu Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti Serandaan, sanipun kagem sedaya kemawon Pak Supoyo.
8: Suko sami suko. Kulo suko, jemdit suko nggih. Jenengan niki piyambakan, Mbak.
0: Nggih.
8: Lan kulo niki nembe guys wonten ing daerah arep loji Blodokan niki. Derek salam-salam mengke lagunipun manut mawon. Salamipun kagem Pak Tujo Subagyo, Pak Narsi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Kang Gilas, Mbah Mus, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Kasiono, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Mbah Suro, Pak Tumidi, Pak Mujono, Pak Kasiono, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Pak Wening, Ki Pak Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Harni, Bu Sukinah, Rek Jarno, Pak Nardi Mursari, Pak Giarto, Mas Bu Yeni, Bu Nugroho, Bu Siwi, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Pak Kasiono, sebentar.
9: Suko, sami suko, sugeng conten jengdit, kula Pak Kasiono mbulawen. Kintun salam, katur Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Agianti Wareng, Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami, wonten sawetan kampus ISI, Ibu Mami Sati Kaminggir, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sagio Palian Kretek, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tawi Ki Resi Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo Uti Pak Mariono, wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Jatimulyo, Pak Damaskus, so katur sedaya para sutresna wonten ing suka sami suka menika sugeng ngidhangaken lagunipun nderek jenggit mekaten jenggit sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian terima kasih kagem sutresna putih Mbah Cio. Suka sami suka sugeng sonten jenggit mugi tansah sehat. Niratur salam kagem Budi Jo Karang Mojo, Butarmi, Pak Sunadi Mursari, Bu Widyaningsih, ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka matur nuwun. Sami-sami. Sutresna putih, nanti kita kembali lagi, kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsApp-nya. Mboten saten mundi-mundi, tetap nyawiji.

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Materer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya. Kita kembali lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Sedoyo Sami Suko. Monggo Sutresno Budaya, kita buka lagi untuk line telepon di 0274 552219. Yang belum telepon, lagunya ada Iki W.E. Sopo, Layang-layang Lampung Jogja. Ayo, mau yang mana? Ditunggu ya toh. Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Kulo Suko Panjenengan Suko Sedoyo Sami Suko.
0: Sami Suko, masih pul?
1: Nggih.
0: Pawartos gimana?
1: Saya Mbak Dita.
0: Sehat, masih pul gimana?
1: Alhamdulillah wonderful.
0: Wonderful Indonesia gitu ya.
1: Cuaca panas di Wates, Mbak Dita.
0: Di Wates juga panas toh.
1: Ya,
0: hujan belum?
1: Belum
0: ya.
1: Adanya cuma hujan rindu di sini.
0: Waduh, terus gimana itu nek hujannya rindu?
1: Ya harus telepon.
0: Nah, ini udah telepon. Lagunya ya, apa?
1: Sembuh nih rindunya.
0: Lagu mau apa nih?
1: Lagunya apa aja tadi Mbak Dita?
0: Iki W.E. Sopo, Layang-layang Lampung Jogja Pundi.
1: Ya. Layang-layang mawon.
0: Layang-layang boleh.
1: Mumpung panas niki ngundul layangan.
0: Ya, kintun.
1: Kintunipun ngagem Rama Haji Ngadiyono Sugeng Sonten, mugi tepang sehat keluarga Rama. Ugi Rama Yono Marto Diarjo, Mbah Yono Wirasaban Sugeng Sonten, ugi kang Bunda Dwijo, Mbah Noyo Rama Tujo sebagai kan ibu, ugi Pak Mujiono wonten Brosot. Pak Sawi ya wana serandaan gitu Geng Santan Ugi Yoten Lekgono Sehatan Lekgono Mbah Giman Ugi Kambane Glendi Mboten kesempatan yang gembu ya yuk Parang Tritis Ugi Pak Sunardi Mursari Pungkasannya pun kagem Busri Utami kalian Busri Bon Agung Prayogi ya gemstu kemawon Geng Sampunya Wisi Geng Santan juga midangat agen kagem Mbak Andita dengan tugas. Salam kagem Dedek Beni Sudrajat.
0: Gitu.
1: Mungkin tanpa pinerangan sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur barokah.
0: Amin.
1: Makasih kemohon Mbak Rita. Telepon kalau kundurakan. Matur nuwun Sugeng Sonten.
0: Sami-sami terima kasih. Halo Sugeng Sonten.
2: Suko sami suko. Kulo suko. Sendi suko. Dedek-dedek di suko sehat.
0: Amin.
2: Jadi derek antri nomor setunggal.
0: Nomor setunggal. Iki BS apa?
2: Di.
0: Di. Kintun.
2: Derek Kintun ya ceng. Pak Supoyo kalau mau lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang Romo Haji Ngadiono Romo Yono Marto Diarjo. Jeng Pak Bambang Sutarno, jeng Mas Aldi Pontosari, jeng Mbah Suro, Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Saginem, Bu Dwijo, Pak Wening, Bu Supriyati, jeng Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Anindya, Pak Yanto Adil, jeng Butarmi, saya ini pun kakek mustoyo kemawon mangke yang sanes, sanes pun binjak sanes.
0: Begitu jih, aja betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat ibu nge. Halo, Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten. Coba sami coba.
0: Nge.
3: Sedaya kami semua jenggi.
0: Nji. Meniko.
3: Mbah Ne Putune.
0: Mbah Ne Putune. Gimana Mbah Ne Putune kabarnya Mbah Ne Putune?
3: Alhamdulillah sehat. Penjarangnya tenggi jenggi.
0: Alhamdulillah Mbah Ne Putune.
3: Ini panasnya lumayan ya ini.
0: Nji nge. Panis nih pun nji. Kering semua nge cuciannya.
3: Mbah Ne Putune yang benar-benar aja di ngeten mawon lagu ini napa nggih Lampung Ayu Jogja.
0: Oh Lampung Jogja.
3: Oh nggih Lampung Jogja nggih.
0: Kinturipun.
3: Kinturipun barusan tadi sapa ya kemayu.
0: Menika Rama 7.
3: Oh nggih kagem Rama 7 juga yo keluarga Wonten Mas Ipul tadi lan Bu Dwijo Bu Sri.

0: Terima kasih. Berikutnya. Halo. Waduh, terputus. Kenapa ini? Kok terputus teleponnya? Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, suko sami suko. Kula suko. Dendit Andita Rizkia suko. Mbah Mutune suko. Sedaya sami suko suko.
0: Sami suko suko. Matur nuwun, Bu Sri Bonagung suko suko. Ya.
1: Salamnya lagunya apa jeng?
0: Lagunya ada iki WS apa? Layang-layang atau Lampung Jogja Bundi?
1: Apa ya?
0: Apa? Suka yang mana Bu? Monggo.
1: Yang paling banyak aja ngikut.
0: Gitu, J.
1: Ya, ya nderek salam J.
0: Boleh.
1: Itu tadi Mbah Ne, Putune, matur nuwun. Terus ada Mbah Suro, Pak Devaimin, Pak Tirto, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Pak Mulati, Pak niku sinten? Jati Mulya niku Pak Sarjio.
0: Pak Sarjio.
1: Nggih, Pak Tumidi, terus Pak R. Sigit, terus sinten Pak Sunardi Mursari, wonten niku Pak Kang Gilas, terus Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, terus Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Adik Klaten, terus Bu Sartika, Mami Sartika, Mami Sartika kali Yumudo, Lajeng Kagem, Niko Enten, Sinten Niko, Anu Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, terus Bu Bu Sinten ini kasih sini Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi, lajeng wonten Mbah Pak Bambang Sutarno sudah nggih. Terus kagem sinten mleh nggih kok awangan iki jeng Ki Joko Budu. Ki Joko Budu kan pamit ke lagi meriang seminggu niki.
0: Oh gitu. Engkang enggal dangan Ki
1: ya adem panas bilangnya sama ngigil.
0: Oh gitu. Nggih. Moga-moga lekat sehat nggih.
1: Nggih. Lan untuk semua saja.
0: Terus pundi, Bu? Halo? Onje. Bu Sri Bonagung mungkin sinyal nggih. Halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten, Jeng Di.
0: Onje, sugeng sonten.
2: Onje. Kok namung piyambak, Jeng Di.
0: Inje piyambakan menika.
2: Bu guru ya wis kendel, Bu guru kok ya.
0: Iya, soalnya Mbak Bet Selasa kalau yang berdua.
2: Angin mboten napa-napa.
0: Nggih.
2: Iki ndek sapa sing di?
0: Wee sinten?
2: Nggih, manut sing di iki ndek sapa?
0: Nggih.
2: Kula pinten,
0: Mbak
2: Yu kula, Yayu wonten ing rangka katemben Bu Sri nggih. Kula mboten nendang Bu Sri. Nggih, lajeng Sunda Dwijo, Bu Agianti. Lajeng Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Yanu, Bu Supri, lajeng Romo Tujo sekalian, Sidik Kuyanto Pahit, Pak Rimbang Mbah Nawi, Mas Rian, Mami Sartika, lajeng Kagem Sedoyo ke mawon jeng di.
0: Mboten nggih.
2: Mburine menoman, pokipun nyuwun pangapunten mboten kula sebat tunggal mboko tunggal. Ngemuti wekdal wingkingi menungan. Matur sing di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lek Yanto satu lagi. Halo. Berikutnya Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten. Di Cuko Sami Suko.
0: Iya. Mbah
3: Mbah Suwardi.
0: Mbah Suwardi. Kok jeng itu nengahan ingetnya Mbah Nawi toh, maafkan ya Pak Suwardi.
3: Nengahan itu Triwosi Sada.
0: Oh nggih, Pak Suwardi nengahan. Nengahan. Pak Warto sehat?
3: Alhamdulillah, keluarga, keluarga, keluarga, amin. Nomor tunggal.
0: Nomor tunggal, iki bae sapa?
3: Iki. Kita ke video di penakung di kami yang jadi asyik aja Pak Yanto, Pak Yanto Mbak Mus, Mas Boyo, Pak Dupa.

0: air pasuro, ada Mbak Lendi dan Bruno, ada di Pak Tavio, di Kakun Sulawesi Selatan.
1: Ngeten.
0: Gerakan tinggi matulun.
1: Sami-sami Pak Suwardi wonten nengahan. Berikutnya Zikrit baca dulu WA-nya. Ada dari siapa ini? Ada dari Mbah Syuro.
2: Wonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Nggih, nek wis suka ki ya mesti bahagia. Jengdit nggih mugi bahagia, sehat selalu rejekine banyu milik keluarga ayam-ayam tentrem, RRI ya semono uga sak manajere, pendengare ya ngono. Mesti do seneng. Nggih, kok le cerewet wae to Mbah Suro ra leren-leren. Lagune Mbah Suro tak nomor setunggal wis. Kentun salam kagem Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho, Ki Resi Seta, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Ruslan, Romo Yu, Pak Sudarmono, Mbah Mos, Pak Sagio, Mbah Min, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Sri Jalan Paris Monjali, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Bu Rubini, Putarmi, Bu Nani, Bajuri, Iyang Sasmito, Murti, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Duko Mantan, Mbah Trisno Utomo, lan prayoginipun, Mbah Kono, Mbah Glendi, ndak lali. Wis ngono wae, kabeh tak salami, suku kagem jengdit sugeng ngayahi tugas, ngantos paripurna mengke konduripun ngatos satos. Matur suwun sugeng sonten dadah.
1: Dadah, terima kasih Mbah Suro. Berikutnya.
3: Suka sami suka, kula suka, jengkit suka, sedaya sami suka. Jengkit iki Butarmi nggih. Derek kinton-kinton lagune manut jengkit mawon. Setunggal kagem Bunda Dwija, Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Imbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Pak Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwasi, Mbah Ijo, Mbak Anggun, Pak Yanto, Bu Legi, Bu Yayu, Kalih-kalih Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bu Kasiono Bolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudan Dasilam, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Jinah Rianti, ing Ledok Bowo, Tatur Tunggal di Pok Sliman, Matur Suwun, Sugeng Santen Mbah Jenggit, Matur Nuwun, Sugeng Santen, Sugeng Makaryo, Nuwun.
1: Sami-sami, Pak Tumidi.
4: Gini, atur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukarjo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
1: Terima kasih. Sugeng sonten suka sami suka lagu Sugeng sonten Mbak Andita. Kinten lagunya sudah diputarkan tadi ya, Bu Ningsih. Kinten-kinten salam katur sedaya pamitan suka sami suka wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi aktivitas katur Mbak Andita sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Mugi Mbak Andita tansah sehat, rezeki lancar, sukses sedayanipun matur nuwun. Sutresno Budaya, nanti kita kembali lagi mboten sah ten pundi-pundi nanti kita putarkan lagu yang sudah dipilih panjenengan.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsno Budoyo, batik Giri Mulyo di Wukiresari Imogiri Bantul berkembang menjadi sentra batik sekaligus desa wisata setelah melalui perjalanan panjang selama beberapa generasi. Pengelola paguyuban batik Giri Mulyo, Ibu Khatibia, menuturkan tradisi membatik berkembang sejak awal abad ke-17 seiring kehidupan masyarakat di lingkungan Kerajaan Mataram. Keterampilan membatik kemudian diwariskan dalam keluarga dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Sebelum memiliki usaha sendiri, para pembatik Giri Loyo banyak bekerja sebagai buruh batik untuk juragan atau pengepul dengan hasil produksi dipasarkan ke kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, kasus demam berdarah denggi atau DBD di kota Yogyakarta sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini turun drastis menjadi 82 kasus dibandingkan 233 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Epidemiolog Dinkes Kota Jogja, Anandi Leda Retnani, mengatakan hingga Agustus tidak ada kasus yang menyebabkan kematian. Kementerian Gondomanan mencatat kasus tertinggi dengan 21 kasus, disusul Mantri Jeron, Jetis, dan Umbul Harjo, masing-masing 9 kasus. Penurunan kasus ini dinilai dipengaruhi penguatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN3M+, namun masyarakat juga diminta tetap waspada memasuki musim penghujan besok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robotere Inglo Ributaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutas Nambutaya, kita kembali lagi di Suko Sami Suko. Lagu yang bisa dipilih kali ini ada Ojo Digendoli, Pengen Nyanding atau Pokoke Melu. Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten, suka sama Suko Sami.
0: Nje, menika Pak Bambang Purworejo.
1: Sampai nyalan ini sih.
0: Oh, listriknya tadi mati nggih? Oh, sekarang udah bisa telepon ini Pak Bambang. Pak Warto sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Monggo lagunya apa?
1: Ojo Digondeli.
0: Ojo Digondeli nggih, kinten.
1: Bisa sampun ngopet.
0: Sampun.
1: Mas tunggal ya nggih.
0: Nomor kali nomor 3 nggih ta? 3.
1: Nggih. Nggih, kalau kirim sama-sama. Kagem. Putri Wijo, Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andi, Mbak Anggun, Mbak Titi, Bu Adianti, Putri Utami, Putri Gunagung, Yusiro, Imudo, Putarni, Berani Bajuri, Kas Mas Mames Afrika, Bu Dianesi, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu Jalan Paris, Bu Supriyati, Bu Anu Asri, Mas Bifol, Mbak Anu, Pak Jalan Tertungan, Pak Purkenteng Rejo, Pak Ngadiono, Pak Mujiono, Pak Sabio, Pak Mas Rian, jadi gue ini Mas Rian Sari, Iko Mbokarno, Joko Putu, Romo Kisiswetu sekalian, Romo Ngadiono, Romo Kisiswetu, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dipakmen, Pak Sagi, Pak Sagiono, Pak Sagio, Pak Ruslan, Pak Asyari, Pak Anong Sami Jalu, Romo Ngadiono, Romo Yuwono Mato Siarjo. Oh, ini Pak Yosi, Gengsugeng-Gengsugeng, Jendit.
0: Jendit,
1: Sugeng Tugas, Ngantosa, Pari Poromangsi.
0: Matenun.
1: Panjang umur, rezeki Mbaknya Mili.
0: Amin.
1: Matenun, Jendit, Sugeng Santen.
0: Amin. Sugeng Santen. Begitu juga, nge, Pak Bos sehat selalu. Amin. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten, suka imogi lebet.
0: Monggo Pak Sunardi, ya. Pak Sunardi lagunya mau yang mana?
2: Iya, Pokoke Melu.
0: Pokoke Melu.
2: Melu.
0: Kintoni pun.
2: Kintoni pun Pak Bambang.
0: Nje?
2: Pak Bambang.
0: Sutarno, Purworejo.
2: Pak Sutarno, Sugeng Sonten, Sugeng Kirupun Wedo, Pak Supoyo, langsung kagem Mas Mamat, Mas Ibu, langsung kagem Mas Rian, langsung kagem Pak Arsio Jati Mulyo, Pak Yono Rosaban, Pak Noyo Monasari, Mbak Heni, Mbak Ibu Wadianti, Ibu Duwijo, Bu Yanwasi, langsung kagem Mas Ardi Traden, Mas Ardi Poncosari, Pak Sagio, wonten Pak Sagio, wonten Saran Samasi, langsung kagem Pak Sumar, wonten Sidayu, langsung Bu Sri Utami, Bu Sri Penagung, Ajeng kagem Yumudo, Ajeng kagem Pak Yono Kalasan, Ajeng kagem Pak Haji Ngadiono, dan kagem sedaya kemauan Pak.
0: Ngoten, sami-sami, terima kasih Pak Sunardi. Halo, Sugeng Sonten.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sonten Mbak Andit.
0: Nggih, Sugeng Sonten Ki Kumbokarno. Tadi dia yang nyari tapi kok jengdit kesupen ya? Siapa ya? Ki bilang Ki Kumbokarno jarang masuk gitu.
3: Bu Sriwi apa?
0: Lupa kok ane jengdit nggih supen ngapunten.
3: Bu Sriwi menawi.
0: Mbok menawi nggih?
3: Nggih.
0: Nggih, dah masuk ini.
3: Nggih, dah masuk mau diberi apa, Bu?
0: Mau diberi apa? Diberi salam-salam.
3: Ya, makasih salamnya. Nggih, Bang wonten Mbah Suro Trisik nggih, Bang nggih.
0: Nggih.
3: Matur nuwun awit kintunanipun Bapak Bapa Pujo Subagio wonten Bambang Lipura matur nuwun lajeng Bu Dwija wonten Karangmojo nggih Pak nggih.
0: Nggih.
3: Lajeng Bu Agianti Bu sinten nika? Wonten Sentolo nika sinten Bu?
0: Sinten?
3: Sinten nggih. Oh, Dwi, Dwi Jodok Dede, nggih mangke dieling-eling. Lajeng Mbah Rukun Werdo, Mbah Noyo, lajeng wau wonten Mbah Yono ya Pak Je.
0: Nggih.
3: Bu sinten malih? Bu sinten nggih, Bu Angel.
0: Monggo pelan-pelan.
3: Bu Pipit, Bu Pipit, Mbak Titut. Lajeng sinten malih biasa ngawiat. Oh, Mami Sartika, Mbak. Mas Rian Paye, Yumudo. Lajeng Pak Sumardayu. Pak sinten nggih. Kita kaya ngil ya wong datang mlebu.
0: Mboten apa-apa. Pelan-pelan mawon.
3: Nggih. Lajeng wonten Pak Sukabjo wonten di Mogiri. Lajeng sinten malih? Oh anu Mbak wonten Mbak Yayu nggih wonten Jalan Parang Tritis nggih Pak nggih.
0: Nggih.
3: Bu Guru lajeng Mas Rian Paye. Bu Widyaningsih wonten Sentolo. Ngoten napa nggih Pak nggih?
0: Gitu.
3: Oh tambah siji Bu Nani Bajuri wonten Gamping Tengah.
0: Monggo.
3: Ngoten mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten.
4: Halo, Sugeng Sonten. Sami suka titisan.
0: Nggih, Sugeng Sonten Cik Ayu.
4: Selamat to sae nggih.
0: Alhamdulillah sehat Cik Ayu tos pundi?
4: Alhamdulillah sehat mugi mugi pendengar pro sekawan sedaya sami sehat.
0: Amin.
4: Lagune nas nasik oman napa niki Cik?
0: Aja digendoli, pengen nyanding pokoke melu.
4: Pokoke melu.
0: Ya.
4: Melu iku mbok karno wau.
0: Oke, boleh.
4: Nggih. Niki tesih piyambakan mawon.
0: Nggih, piyambak.
4: Oh, nggih, tetep semangat nggih.
0: Nggih.
4: Tak atur salam sekedhik kagem Rama Tujo kalian Ibu, lajeng Mas Ipul. Pak Pur Ngenteng Rejo, Pak Bambang Sutarno, wau wonten Ki Kumbo Karno, lajeng kagem sedaya ingkang sampun ngawiat wau nggih, Cik.
0: Nggih.
4: Kagem Cik Dita sugeng tugas. Ngantos tuntas mangke, tetep semangat sugeng sonten.
0: Matur nuwun sugeng sonten. Cik Yayu sudah masuk berikutnya. Halo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten sendiri.
0: Sugeng sonten.
5: Kula suka penyembahan suka sebagai kami suka.
0: Sami suka. Bu Sri.
5: Bu
0: Sri Utami. Jadi pawatos sespundi Bu Sri Utami.
5: Sehat neng kok pentari pun di sendi.
0: Nge, sa es tu.
5: Kalau nang wonten griyo, nang wonten kamar tidur mawon.
0: Karena bentar ya.
5: Nge.
0: Nge.
5: Nge. Derek kinton kinton salam. Lagu ni pun nomor tiga.
0: Nomor tiga mawon.
5: Nge. Kakem Bapak Asari, Bapak Gading, kakem Romo Asinalno sekalian, Bapak Triasito, kakem Romo Heri Sarjono, Pak Romo Yu, Biru Konredo, Pak Puji Kraito, Pak Sumardayu, Pak Suwardi, lakin Pak Sumardiono, Jalan Kitogati, Kakem Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Kakem Pak Bambang, Pak Bambang Allah, Purworejo kok kesukan toh Pak Bambang.
0: Pak Bambang Sutarno.
5: Oh iya, Pak Bambang Sutarno, Kakem Mbah Mus, langsung Kakem Pak Damaskes yang buat Mas Rian, Mas Mamat, Mas Sintul, Mas Yudi, langsung Mas
6: Rian sampun ya, Pak Supoyo, Mas Ardi, kali-kali sipun, ngasih kagum. Ibu Tarmi, Ibu Yayuk Weni, Ibu Yayuk Jalan Terang Kritis, Ibu Sri Kebon Agung, Masih Ibu Bibit, Ibu Sriwi, ngasih Kembak Sekupra, Pak Sumiti, Kembak Tupar, Pak Roslan, Laseng Ki Joko Budur, Laseng Bapak R. Sikit, Pak C. Paimin, Jalan Dik Momo, Kemeromot Sebagia sekalian, Ibu Rubini, Ibu Umi, Ibu Sumi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, kagem Pak Sunar Timur Sari, Pak Susan Yadilan, Bapak Sukabjo, Lajeng, kagem Mbak Yusufan, Mbak Ijo, Mbak Ing, Mbak Tatan Mulawen, Ibu Mbak Jijo, Ibu Wagianti, oh iya Mbak Yono Wirasaban, Lajeng Kagem Ibu Wajianti, Bu Waryani, Bu Supriyati, Bu Mega, Mbah Noyo, Mbak Pak Wening. Langsung kagem, ya saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Betul.
6: Kagem Gendi, juga naya tugas ngantos dari Purno Mangkin, Gisang Sapi Naringan. Ayo mayem tentrem sak keluarga rezeki kancah Banyumili.
0: Amin amin.
6: Ngaten kemawon wekdal kula kunjuraken matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih Bu Sri Utami. Halo sugeng sonten.
7: Sugeng sonten suko sami suko Jembi suko Kulong di suko Romo Yuwono suko Romo Narto Indro Tupo Sedoyo Sami Tupo
0: Ndi Pak Sagio
7: Mbah Mus.
0: Oh Mbah Mus, kali ini kelentu jengdin gitu. Gimana ini kabarnya Mbah Mus?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
7: Pengestumipun.
0: Nji, cuaca di Tanjung Pinang gimana Mbah Mus?
7: Panas.
0: Sami itu. Waduh, di sini juga panas sekali Mbah Mus. Nge, monggo Mbah Mus. Lagunya mau apa? Ojo di kendoli, pengen nyanding, pokoknya melu.
7: Pokoknya melu mawon.
0: Pokoknya melu, nji, kinton.
7: Wawan dan Romo Juwono Marto di Arjo, wawan. Romo Tujo Subakto wonten Romo Haji Nadiono Parimbang ya anu Gendit wonten Bu Yanuase Bu Wakianti Bu Wijo Bu Mami Sartika wonten Ki Joko Budu wonten Pak sing ten kabeh layar ning Pak Supoyo.
0: Supoyo.
7: Pak Supoyo kabeh layar. Langsung saya kan nggih sedaya kemawon nami Gendit.
0: Ngoten.
7: Gendit sugengane tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun.
0: Sami-sami waalaikumsalam Mbah Mus. Satu lagi. Halo, sugeng sonten.
8: Alhamdulillah. Satu lagi. Di Brosot.
0: Monggo Pak Mujiono Brosot menika nggih.
8: Kenipun melu-melu niku
0: napa? Pokoke melu. Nggih, kintenipun.
8: Kagem Mbah Mus niku Tanjung Pinang mangke kembaran kula ndak lali.
0: Nggih, Mbah Mus.
8: Pak Sunar Timur Sari, Bu Pak Sumar, Bu Sri Utami wau niku kudu ijo. Pak Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, saking Mulan Progon niku kecil Mbah Suro, Pak Tumiti, Pak Tupar, yang ledah niku lali kalau anyaran niku.
0: Nggih.
8: Brahman Pengasih, Pak Taipul, Pak Ipul, Mas Mamat, Pateng Ki Kumbokarno, dan Dojo Mawon, yuk lali enak sih, enak dengan itu.
0: Oke, mau tanya apa-apa? Sami-sami, terima kasih. Setus nubutnya nanti kita buka lagi ini. Terima kasih yang sudah gabung juga untuk WhatsApp. Setelah ini nanti Jengdit putarkan dulu lagunya, kemudian nanti kita putar juga voice note-nya.

Pro Materer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. So terus nopo tema tenun sanget tansa sesarengan kalian kalau jengdit tuan ring suko sami suko. Saatnya jengdit bacakan dulu WA-nya ini. Terima kasih sudah banyak sekali matenun sugeng sonten suko sami suko kulo suko panjiran suko setuju sami suko. Kulo Pak Darmono saking Panembahan badin derek ngregengaken suko sami suko lagunipun derek ingkang sampun cuma wis kirim dumaten ingkang sami mitangetaken matur nuwun cengdit. Pak Bambang sampun bisa telepon nggih. Assalamualaikum suko sami suko sugeng sonten cengdit badin derek kinton-kinton nggih. Kagem Bunda Wakianti Mbah Ijem, Mbah Noyo, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Bu Yayu Kirukun Werdo, Pak Sagio, Pak Dipa Imin, Pak Tuper Mbah Mus Mas Rian Kumbu Karno, Kiko Joko Budo, maturun wektelipun jengdit lagunipun dere ingkang sampun cumawis kagem jengdit sugeng ngayai karyo ngantos paripurno maturun salajengipun nonton Pak Damaskus. Mbak sugeng sonten salam sehat lagunipun dere bonceng kemawon penting kenonggu konco tunggu gubuk sinami ngopi. Salamipun kagem Kirukun Werdo, Kijoko Budo, Pak Kastiono, Bulawen, Pak Supoyo, Pak Sarjo.

0: Yo, Pak Untung, Pak Tujuh Subagio sekalian, Mbah Suro, Mas Yudi, Romo Haji Ngationo, Pak Bambang Sutarno, Bu Yayuk Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Pipit, Bu Widyaningsih, Mbak Yu Mudo, Bu Twijo, Bu Supriyati, Bu Yanuarsih, Bu Mega, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, perhatikini pun kagem saya pamit banget, kagem Mbak Sugeng tugasan rezekini pun matur numun. Pak Sarjio lama ini gak telepon jenglit ya. Pokoknya semoga sehat ini karena belum bisa masuk aja nggih. Kemudian yang lama ini juga banyak yang belum telepon lagi. Pokoknya semua diberikan kesehatan, nanti pas bisa telepon, telepon lagi. Romo Yuwono, Sugeng Sonten, kinten salam kagem Kicu kebodo pajangan, kirukun wardo, budu ijo, busarti ke busri pun agung, bu agi anti, bu megagun kidul. Yumudo busri utama, ibu nan ibajuri, bu januasi, mbah noyo. Gerasi seto, setyo mas yanto, kiku mokano, yang sasmito, mas rian bayek, bandung bandowoso, mbah yono, mbah suro. Yo, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamade, Pak Sergio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan Pak Syumar. Mbah Jenggot Kidul Studio, lagu leyeh-leyeh Mbah Jenggot Kidul Studio untuk Kak Bakri, Kak Jem, Kak Harnawi, Mas Sarowi, Pak Jan Minggiran, Pak Suharjo, Pak Kano, Om Nuwar, Mas Dendi Kerjono, Kak Basiran, Kak Bah Balikin, Mas Ngadimin Sugeng Laras Matunwun. Kemudian ada Pak R. Sigit Sugeng Sonten Suko Sami Suko, Pak R. Sigit Panjatan, lagu nderek, salam kagem Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami Wetan Wetanisi, Bu Twijo, Bu Yanuasih, Wonosari, Bu Andri Sendowo, Pak Damaskus, Mas Rimbang, Mbah Nawi Budur, Pak Rimbang, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Sugeng Midhangetaken kagem Bandit, matur nuwun. KRT Haji Projo Kusumo Pengasih Kulon Progo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Salam Sagung, Pandemen Suko Sami Suko, kanti atur mugitan sah manggih karah harjen rejekitan sah banyu mili matur nuwun. Pak Asari Mantingan Sugeng Sonten Suko Sami Suko jengdit kula Bapak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Twijo, Bu Salama, Bu Yayu, Bu Weni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Dian Paye, Bapak Rimbang, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Pondowoso, Mbah Kiyu Kajoran luar lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Mbah Ijem kirim voice note.
1: Sugeng santan jeng di sugeng santan suka sami suka niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe ndereng regengaken suka sami suka lagune ndereng ingkang pokoke melu kenton-kenton kagem Bu Sri Utami, Bunda Twijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Surotrise, Pak Sagio, Mbah Paimen, Pak Di Paimen nonton yang gua, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Mbak Anggun, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusirup.
2: Assalamualaikum suka sami suka jengdit.
0: Nggih.
2: Lagune nderek mawon jengdit sedaya sae nggih. Matur salam kemawon kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, kalian Mbak Bu Mega, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Didik Gono Pak Sawiyo, Bu Anjas Moro, yang jauh ngapunten nggih, Bu Hendi, kalian nganu nan Bu Nani Bajuri, nyun pangapunten nggih supaya kula Bu Anjas Moro, Bu Nani Bajuri, kali Mbak Pipit, Pak Tupar, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Romo Tujo sekalian, Romo Hati Ngadiro sekalian, Kirisi Seto, terus kagem yen malih nggih Mas Adi Boncosari, Kang Dono, Pak Sagio, terus kagem Bawardi, Prayogi kagem sedaya nggih jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Glendi monggo.
3: Sugeng sonten suko sami suko jendit iki dalam jalan samas Mbah Glendi okay. Lagu ini dari engkang sampun sumawis mawon gendun gendun. Oh, Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Yanila, terus Inten ini. Oh, Mbak Yono, Mbak Noyo, terus Malik, Coba Budu, Firkun Werdo, Mami Sartika, muah Budu Ijo, Yumudo, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipul, Mbah Suro, Pak Tupar, terus Malik, Bapak Eko, Bapak Edeni, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Wagianti, Bu Yanuasi, Bu Wit Sorobayan, Bu Sungge Sorobayan, Bu Desa Rondo Puluhan, Yusirungge Puluhan, terus Gunung Saren, Sedoyo, Pulau Kentuni lewat udara, Pulau Segol, buatan kalau biji-biji ya, terus Mari Pak Wening, terus kira sisi to Pak Min ngajaran, Pak Paimin Ngubo, Pak Sagio, Pak Arian Sakler Kulo. Nih, pokoknya kagem sedoyo monitor.
0: Terima kasih Mbah Glendi. Sutresna Budoyo, maturun sangat yang sudah bergabung tentunya di Suko Sami Suko Meniko. Jengdit harus pamit dulu dari Suko Sami Suko. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko Candaipun. Sugeng sonten lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut Kepala Negara, saat meresmikan ribuan jembatan yang dibangun TNI dan Polri dan sumber air bersih oleh TNI Angkatan Darat secara virtual, seluruh masyarakat harus mendapatkan kualitas hidup yang layak. Presiden mengatakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kehidupan harus merasakan pembangunan. Karena itu pembangunan nasional perlu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Fasilitas pengolahan dibangun di sebelah selatan TPA Wukirsari. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul, Eko Suharso Prihantoro mengatakan pembangunan fasilitas bahan bakar alternatif ditargetkan dimulai beroperasi pada 2029. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutasno budoyo sontan meniko sumonggo kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Judulipun sifat gumedih miturut Al-Qur'an. Sarang Ustazah Ani Muzayyaroh sugeng pitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sutresna budaya ingkang minulya, monggo kita sami ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedoyo. Salah satunggaling nikmat ingkang kita raosaken ing sakmenika inggih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sami tasih tansah nindakaken sedoyo dawuh dawuhipun Allah lan nebihi sedoyo awisan-awisanipun Allah. Mugi-mugi kita kalebet dados hamba Allah ingkang pikantuk ridhonipun. Shalawat saha salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poro kaluarga, poro sahabat, poro tabi'in, tabi'it tabi'in, poro alim, poro ulama, dan sedoyo umatipun ingkang tansah nindakaken sunah-sunahipun. Mugi-mugi kita ugi kalebet dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat benjing wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya rahimakumullah, wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken babagan sifat gumedhe utawi sombong miturut Al-Qur'an. Allah sampun paring dawuh wonten ing Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 30 gangsal ingkang mekaten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Penuh materi Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, segera kami mendengarkan kagem pacaran kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Sutrisno Budaya Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Gedora Sisip Panduluku. Ingkang suwana ning ngarepanku brunanku Antasena. Iya bener Pak Dhe. Pancen ora sisip. Pak Dhe Duridana nggone mriksani. Aku Antasena. Ana wigati apa? Suwana ning ngarsaku Antasena. Sadurunge aku ngaturke sungkem pangabekti kunjuk Pak Dhe Prabu Duryudana. Iya, tak tampa astutiku tambanana. Tak tampa muga dadi jimat Pak Dhe.
1: Wayah Mas Antasena sami wilujeng.
0: Mbah Sengkuni iki. Selamat suwanku Mbah. Bektiku kunjuk ya Mbah.
1: Matur nuwun.
0: Antasena Padharjo. Wih.
2: Ayo.
0: Pak Dhe bule iki. Yo. Wis suwe lenggah kene Pak Dhe bule. Wis ket mau. Bektiku kunjuk ya Pak Dhe. Pak Dhe. Yo yo. Aku ki arep ra tak tampa kepiye, tak tampa ning kok sengkring. Antasena. Apa Pak Dhe? Nek kowe arep ngaturi Pak Dhe mung ora iso to. Pak Dhe Baladewa, Pak Dhe Balarama, Pak Dhe Kakrasana. Ning siji kuwi mbok ora usah diucapke. Bule. Ayo.
1: Ora aku tak takon, sarirane Pak Dhe Baladewa kuwi bule apa ora?
0: Ana le bule iki bule. Lha ya ora usah diketok-ketok. Wah ya kudune iki Pak Dhe Baladewa kuwi malah seneng lho, bangga lho. Wong kene iki do ireng-ireng. Sinden semono sing kuning ming saras dhewe. Apa meneh sing tengah kae? Mas dutiku wae tambah nono ngir.
1: Ya, tak tampa. Delehna kono kok tak jupuke dhewe.
0: Oh, sing cah idian.
1: Ken biyen e wadhe. Ento sendok. Oh, Mbah Duran. Ayo sak karepmu. Padha Pak Suki ngger Antasena sowanmu.
0: Pangestune Mbah Durna. Sowan kuna Ngastina ora ana alangan suwiji apa. Bektiku kunjuk ya, Mbah.
1: Ya ya ya ya, tak tampa. Astutiku genti tampanana. Ayo, matur nuwun tak tampa. Mungkin dadekno aku bergenggeng, Mbah. Ya syukur. Ya kabare bapakmu? Dah sehat to?
0: Pangestune Mbah Durna bapak sehat. Ya mung kala-kala iso. Asam murate umat. Anggere asam murate kumat gereng-gereng. Bapak saiki ajar suluk, Mbah. Angger au au ha ngono kae.
1: Oh ya ya syukur kemajuan. Bapakmu ki muridku. Ngelmune bapakmu, bapak mulai sugih kasekten kae saka aku.
0: Ha iya, aku yang ngerti ceritane nek kabeh saka Mbah Durna.
1: Mula kuwi. Ora tau perang, ora tau payu perang, saiki malah jaring MC barang.
0: Oh, kae sok sowan nang Sukoharjo nggone Pak Wintala jarene.
1: Oh ya syukur nek gelem do nguri-uri budaya. Ha panjen to. Kudu ngono kuwi.
0: Ha iya.
1: Ya sing penting aja lali. Ilmu kanuragan kuwi kudu diasah.
0: Ayo kandhanono dhewe saiki toke. Bek nglumpukke notasi. Cakepan tembang akeh banget kae, Mbah.
1: Oh ya ya. Ora apa-apa, ora apa-apa.
0: Apa wigatine? Onto sino suan dengar saiku. Ini Pak D, suan ku iki ora saka karepku dhewe. Diutus bapakmu ora. Diutus wakmu Prabu Puntadewa ora. Banjur sapa sing utus kowe? Sing utus aku Kakang Gathotkaca. Kuwi terang saka rombongane para putra Pandhawa. Jare Natkala semana Kakang Gathotkaca kuwi wis kirim Nawala ngaturake layang marang Pak Duryudana. Nanging nganti seprene kok durung ana wangsulan. Nah, aku sing didhawuhi diutus sowan ngersane Pak D Duryudana. Ora kakangmu dhewe Gathotkaca sing sowan mrene. Ora wani. Ya ora kok ora wani ning Kakang Gathotkaca masrahke karo aku. Ha iya. Karo kowe iki cecah ora acara diunggah-ungguh. Ujlah-ujlug wae nang ngendi-ngendi. Oh, rambut barang kaya digondrong. Tiru-tiru kethuk. Ming bedane nek aku ki rame samesem nek kethuk kae blas ra iso mbuyu. Ayo karang ya dhewe-dhewe. Jare karang diseneni terus karo sing wedok. Yes. Ngono Pak Dhe kuwi. Dadi panyuwune Kakang Gathotkaca lan para anak-anak Pandhawa kuwi piye diparingke apa ora Pak Dhe? Kados pundi Paman Arya?
1: Ah nggih monggo katengi dijaluk ya awake dhewe lek toto-toto. Sandangan leboki koper lek kayak pindah.
0: Mandurno kados pun pun
1: kados ingkang sampun karembak kala wau nger mboten perlu kuwatos ingkang bapa sampun nggadahi jago entasena
0: piye Mbak Durno
1: sadurunge aku nesu ya aku tak takon wangsulana
0: yo arep takon apa Mbak.
1: Anak-anak Pandhawa ki kurang mukti apa? Kurang sugih kepiye? Gathotkaca ku wis duwe dadi ratu nang Pringgondani. Ana?
0: Yo.
1: Antareja ya wis duwe kasatriyan dhewe jangkar bumi, kowe dhewe duwe. Ngendi randu apa?
0: Randu Gumbala.
1: Ah. Anake Janaka ya aja duwe kasatriyan dhewe-dhewe, kurang apa ta? Ngapa ndak krekelan dene? Njaluk baline negara Ngesina ki kowe iki duwe gegayuhan apa? Kurang rumangsa kurang. Kurang kepenak, kurang sugih, ya.
0: Wah, iki. Ngene ya, Mbah, aku tak matur. Kelebu turun dipidhangetke Pakdhe Prabu Duryudana lan uga Pakdhe Baladewa. Iya. Arep apa Ngesina?
1: Anggonku sakadang bakal njaluk bali negara Ngastina kuwi ora kok aku ki pengen ngempek kamukten. Ora kok aku ki kurang seneng, kurang sugih, kurang gede kasatrianku negaraku ora. Loh. Anjur kok apa karepmu?
0: Ngene Mbah Durna.
1: Para putra Pandhawa kuwi padha ditangisi disambati dening kawula ing Ngastina. Sambatan?
0: Disambati kok sambatan.
1: Godheking para kawula, panandange para kawula. Kawula Ngastina kuwi uripe padha sengsara. Para kawula Ngastina uripe padha kekurangan. Golek sandang pangan angel, golek gawean angel. Arep nyekolahke anak-anake ya larang.
0: kuwi arep apa kuwi tetombo jari ini gampang ini nyatane di ngel-ngel. Nah kuwi aku lan poro kadang putra pendowo ki ora lilo nek negara mestina kawulane padha urip kecingkrangan. Negara mestina kuwi duweke mbahku Mbah Pandhu. Jaman mbahku biyen jarene negara mestina kuwi negara sing adil makmur. Poro kawulane padha guyub rukun ayem tentrem ning Mbah San saiki dicekel dening Pak De Duryudana mun sewu lho Pak De. Aja nesu lho. Lan uga para Kurawa kok kahanane kawula dadi kaya ngono. Pajek larang.
2: Lho. Sing jenengane pajek iki ora dienggo dibalekke meneh nang para kawula.
0: Nah, kudune ngono. Ning nyatane deloken kae. Para Kurawa do mubra-mubru urip seneng. Dene para kawula uripe sengsara, Pak De Dursasana kae. Sing jenenge tumpakan jaran wae kok nganti 5 lho. Siji regane 3 miliar. Kuwi jaran apa?
2: Kuwi mbok aja omong jaran to Anta Sinang, Le.
0: Ayo Mbah Durna kuwi jarane ya malah jarane widodari.
2: Aning beda, aku ora tuku.
0: Kuwi sing jalari aku lan para putra Pandhawa ki ora lilo menawa negara Ngastina anggone nyekel panguwasa Pak De Duryudana lan para Kurawa kaya mengkene ora gatekke panguripane para kawula. Mula tak jaluk supaya negara Ngastina kuwi ben dicekel dening para putra Pandhawa supaya kawula ing Ngastina kuwi padha seneng. Atus pundi Paman Arya?
2: Piye Kakang Durna? Wo ngene wae, ngene wae. Antas sinau.
0: Apa, Mbah?
2: Ya. Kandamu ki tak rembuke dhisik. Kowe ngentenono nang alun-alun. Ora suwe engko aku ndono. Bakal tak nehi wangsulan. Ba penjalukmu baline negara Ngastina ya.
0: Oh ngono. Ya, nek pancen kaya mengkono. Ora apa-apa, tak serantaike aku tak ngenteni nang alun-alun, tenan tak tunggu tak anteni wangsulane Pak De Duryudana. Iya, Ndo Sina. Ya wis ngono aku nyun pamit. Tak anteni nang alun-alun ya Pak De. Ana tuna luputku aku njaluk pangapura. Ya ora dadi apa, sing ati-ati Ndo Sina. Adi Baladewa aku njaluk pamit. Yo, sing ati-ati Ndo Sina.

0: Gustia bekti dumateng Anak Prabu sinten ingkang mangro anggenipun setya dumateng negari Ngastina. Pun mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Cen Baladewa nika sedulure Pandhawa, Pak. Timbangane awake dhewe rembugang teriki ora murung mesti tekan para Pandhawa. Niku merga negara Ngastina ki wonten mata pitane. Paribasane kuwi suduk gunting tatu loro. Ngapur wae. Niku apa jenenge nek ana mata pita?
1: Kaya gluku ketrusupan uyung apa-apa.
0: Ah niku. Lah kula ki rekane are nyastra ning kaya.
1: Lajeng kados pundi Paman Durna?
0: Utron Banjar Jungkut. Enek Mas Dursala sampun camekta. Kula mangking badhe paring dawuh dumateng Dursala. Sauger menika sampun pikantuk lilah saking Anak Prabu Duryudana.
1: Iye. Paman Durna. Kula dawuhaken supados mundhuraken para putra Pandhawa saking Tegal Kurusetra.
0: Nggih, nggih, sedika dawuh.
1: Amararyo.
0: Kula nggih.
1: Siwakan wonten ing dalem niku sampun paripurna.
0: Inggih.
1: Pramila monggo enggal kabidhalaken Amanarya.
0: Inggih, Nger Sendika. Wau to.
1: Purna sabda pangandikane Sang Nata. Sayekti ing kono nglenggahi sabda Brahmana Raja sabdani pandita pangandikaning ratu. Jekti datan kena wola-wali ngendika sepisan rata wong sak negara pindha mangsi tumaming delancang setotan kena lumebek arsa kundur ngedaton tedhak saking palenggan dampar kawistara para abdi kang samya jajar lir nebu sauyun

0: Among wonten ing kapanewon ugi for compete kam ekap iki kapanewon sedayu Kapolsek dan Ramil sedayu panjenenguyungipun ugi Pak Prayitna Pak Lurah Argodadi wau ya bareng ngobrol sithik bengi iki acarane akeh banget no. Uga matur nuwun marang panjenengane Mas Wintolo sarjana pendidikan iki Pak Dukuh Sukoharjo kene.
1: Dukuh po MC mak.
0: Ya Dukuh ya MC.
1: Dukuh nyambi MC.
0: MC nyambi Dukuh. Ya sing baku kabeh iso diayahi ya tenan.
1: Iya. Kanyata guyub warga ing Sukoharjo mengiki nganak ke merti pedukuhan apa merti dusun pedukuhan Sukoharjo kene mak.
0: Uga Bapak Ketua Panitia merti dusun iki panjenengane Pak Ngadiran lan para panitia pengurus kabeh ugi matur nuwun gayeng iki ngendikane Mas Wintolo iki apa saka Mas Wintolo lahir kayaknya sak barakanku udah umur 50 tahun nanti saya ini jari merti dusun gak iki

0: Gendalu iki rombongan.
1: Rombongan oke ya, ya.
0: Mas Gatot Sujarno
2: Gendalu
0: iki sing aduh dhewe.
3: Ini kene dom lumpuk. Pepet ora lucu ra akeh kancane.
0: Ji Clonwood. Eh, mangga Dik Gatot.
1: Nggih.
0: Heeh, karo kanca-kanca.
3: Kalih rol-rol.
0: Rol.
3: Ji.
1: Nggih,
3: rol. Kulo saking RRI, kulo saking RRC.
0: Ji. R apa kowe?
3: R
0: R
3: RRC.
0: Oh, RRC.
3: Niki.
0: RRC.
3: Nggih. Oh.
0: Penting. RRC ya oleh mari urung suwe kowe iki.
3: Nggih, alhamdulillah pun mari sak menika. Kulon dom kali sing ngendang kok pilih. Nggih, niki kula nun kali Pak Dukuh. Wong kula adoh dhewe ya,
1: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, gumun karo Pak Wintolo.
0: Suaramu kadoh banget to, tak kurang krungu suaramu malan. Ngene Gatot sing kontrole kuwi dikai.
3: Kaya Pak Wintolo rek pidato.
4: Gunen omong tot
3: ben
4: kon mutrol ki ketok.
3: Pun cetha dereng.
0: Nah,
3: pun cetha.
0: Nah, sing kuwi.
3: Pun cetha.
0: Rada cetha.
3: Nggih. Sisan gunemu dites.
5: Tes.
3: Nah, terus.
5: Tes.
3: Wah, lek tes bulan Bali.
5: Kok kon terus lho.
3: Wah, jan seneng kula niki.
0: Heeh. Jane iki kurang siji.
3: Kudune sinten?
0: Mas Dalijo iki nang Papua.
3: Oh mboten saged mriki.
0: Heeh, tugas dhewe, payon dhewe.
3: Ngerti ana ing Papua ya tak kon ngolehi ya.
0: Ngedusi orang hutan nang
1: ngono. Ngoleh-olehi apa?
5: Yang ngoleh-olehi napa, Mas?
3: OTK.
5: OTK?
3: Nggih niki matur nuwun Pak Wintolo iso ngerti mriki tenan kula tekan mriki. Ning biasane Pak Wintolo niku, Mas. Nek ngemsi set set set set set rampung. Nek telepon aku

0: iki suwene ra kurukur.
1: Ayo kita tanggung jawabe dipercaya karo sedulur akeh ya.
0: Mboten le mengeluh ki sik suwe banget. Ge endinge ki mak ngene ya ngoten niku. Kula pun paham kok saking awal ngoten. Mugi lancar pokoke mboten bab niku tenan kula. Nek masalah duit ki wis pinten-pinten kurang.
2: Ya iki seliramu sedulur-sedulur kabeh. Mas Giman, Mas Angger, Sipe, dadi dawuhi mrene iki melu ngregengke anggone Mas Mintolo sak wargane. Mas Mintolo iki minangka sepuhe sesepuhe nang kene dukuh.
0: Oh ngoten.
2: Heeh, iki wis iso guyub rukun sak pedukuan nganake merti dusun.
0: Nek cara ten Wonosari kok rasulan ngoten iki kok.
2: Sami. Ah, nek nggonmu jenenge rasulan.
0: Nggih, nggih. Nggonmu jenenge
1: ya neng nggon aku ana sing ngarani merti desa, ana sing ngarani bersih desa. Intine kabeh iki lak rasa syukur
0: gitu. Oke. Okay.
1: Kaya panjenengane Mas Mintolo pinangka pangarsaning padukuhan kene disengkuyung karo para warga di apa diparingi support karo para pangarsa tundone iki ketok le kompak masyarakat kene lenggah kepareng gelar budaya.
0: Sing Pak Di gimana ngenti koe rasane aku yen tel 106,6.
3: Lah ngopo?
0: RRI.
3: Ya kaya nek siaran ngono kae.
0: Heeh. Nek niki nggih komplit. Mbok Sareni lho. Ombo.
3: Pripun?
0: Iki yo termasuk dianggarke gek do dilungguhi. Nah. Nggih, nah. Nggih. Niki nah.
1: Apik.
3: Terus?
0: Ra popo.
1: Kaya titik sandura karo mukmin.
0: Rapopo.
4: Mohsin kok.
1: Bojone iki lho sapa?
4: Mohsin.
1: Ha kuwi.
0: Mohsin kok mukmin.
2: Daerah ya kancane penyanyi rock kae Ahmad Sabar.
0: Ahmad Albar.
3: Heh iki. Sing krebuwe
2: to? Heeh nek sing bagus kae jenenge Lakang Fauzi.
0: Wah. Sinten? Dadi sing krebu niku.
3: Ikang Fauzi.
2: Oh, barang sok krungune iki ngono.
1: Bojone anu lho.
0: Kancane rock bareng
1: bojone Marisa Hungkowe kuwi jenenge
3: Sabi. Marisa Hagwe.
1: Ayo kuwi.
0: Iki ya. Mau jarene kancane apa?
2: Ikinya.
0: Penyanyi rock.
2: Hah?
0: Penyanyi rock.
2: Heeh. Uh-huh.
0: Kok penyanyi rock kok kancane krebu iki kepit aku iki urung dong iki mogi.
2: Oh, caki ora dong. Ahmad Albar kae ora ya krebu.
0: Gek roke. Lah hubungane rok kali krebu niku pripun?
2: Ambo.
1: Sing jenenge
3: urung sida kok njaluk.
1: Hubungane penyanyi rok karo krebu ki apa?
0: Lah niku wong ngendikane iki kancane penyanyi rok.
1: Lah iya.
0: Oh sing krebu lah kok ana hubungan rok karo krebu ki apa krebu apa
1: kepiye? Penyanyi rok ki nek lanang kuwi mau Mas Ahmad Sabar kuwi mau rambuté krebu.
0: Oh ngono.
3: Ahmad Sabar to.
1: Lah sing ngerok sing putri.
3: Ahmad Albar.
1: Ya kuwi mau.
3: Nggih kok ayo. Ahmad Sabar.
0: Mas.
3: Karno ndi?
0: Jenengan ki dianggarke nggih memang malu ngendi kok.
1: Kok tepunge kok dianggarke iki lho.
2: Aku ora kesusu kok ngenteni dawuh Mbah Suto. Ah mula iki sing wong papati rak sing lucu dhewe gatot to kudune. Nek Mas Anggere genah rol bagus, areng lucu ya. Heeh, wong bagus. Gimana iki ratu wibawa.
1: Ratu.
2: Ya ta,
1: ratune do didemoro kancane.
0: Ratune semono iki kencine ra sepira.
2: Aten, Mbah. Oh. Tek kula kok kepengin ndongaaken warga Sukoharjo.
0: Nggih. Oh ya,
2: mugi-mugi kanthi merti dusun menika mahanani kaparingan kabagas warasan. Gangsar ngenipun ngupa buga sing do isih ana ing sajroning pawiyatan utawi pendidikan lancar diparingi lulus bijine apik-apik.
0: Amin.
2: Kaya putrane Mas Wintolo ya anakku wedok kuwi.
0: Heeh, ajeng Wintolo.
1: Cek agin aginan.

Kang dandang kula ya no. Sak durunge terus ke Framen. Mas Mintolo diaturi munggah. Ayo Mas Mintolo, Pak Dukuh di selepeki ketoprak.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo kagem nyuda angka kemiskinan warga ing tlatah Kulon Progo, pemerintah kabupaten nyawisaken 300 beasiswa kagem para warga masyarakat. Pembayatan ugi kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae. Pawartos salajengipun para guru saha siswa SMA Negeri Setunggal Bantul ngawontenaken adicara puncak pengetan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Bantul. Momentum menika minangka salah setunggaling cara kagem ningkataken prestasi akademik ugi non-akademik saha mbentuk karakter para siswa ingkang tansah tresna maring budaya lan lingkungan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Eng Swasono Dalu, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jawa.
1: Sutresna Budaya, lagu-lagu dari Titi Sandora membuka di Skyber sejenak kenangan bersama. Dunia milik kita berdua kembali akan kami putarkan untuk panjenengan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, saya Eros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Shilon Seven.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

Roma Teren Inglo Ributaya Jawi Suara Budaya Jogja. So, tasno budaya blend janji-janji dari Titik Sandora dan menutup untuk skeber sejenak kenangan bersama di hari ini. Selain ini nanti akan kita peringatkan kagem panjenengan bangun deso hortikultura bersama dengan Semi Prabowo. Kagem panjenengan sumogo nanti kita pitangetaken sesarengan lagu kagem penutup Tilpun Mus Mul dan juga Titik Sandoro Sandura. Kemudian juga kita lanjutkan dengan bangun deso lan kula di tadi sekian pamit rumin sama ketipun lajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Sugeng dalu, matur nuwun.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu sutresna budaya ngaturaken pambagia wilujeng pinangki malih wonten ing ngatur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan hortikultura ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Bapak Heri Purnama, anggota kontak tani nelayan andalan Kota Yogyakarta. Sugeng dalu Pak Heri.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, terus pun dipawartos Pak Heri.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nggih, terima kasih Pak Heri sudah berkenan lagi hadir di Prompat untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu makaten sih. Sareng kalian sedaya kadang tani lan masyarakat pendengar Prompat yang tertarik dengan pertanian. Ji, dalu menika kang badhe pun rembak menika hortikultura.
1: Hortikultura.
0: Ji, niki kita mulai dari awal dulu nggih Pak nggih. Mungkin juga masyarakat ada yang belum begitu familiar dengan istilah itu meskipun sudah sering bersinggungan gitu dengan hortikultura. Monggo Pak bisa disampaikan sebagai pembuka.
1: Oke, matur nuwun. RRI telah berkenan untuk berbagi ilmu terkait tanaman hortikultura khususnya untuk penggiat tanaman di kota. Alhamdulillah dengan keadaan ekonomi yang lesu gitu. Alhamdulillah di kota masih banyak orang untuk penggiat tanaman walau lahannya sempit. Alhamdulillah di kelompok kami di wilayah Badran, Kampung Badran di RT 47 kami memanfaatkan jalan dan halaman rumah maupun di pinggir Sungai Winongo untuk menanam khususnya untuk tanaman sayuran. Kami lebih condong ke tanaman yang umurnya pendek, 1 bulan sudah panen. Contoh seperti bayam, seperti kangkung, atau itu seperti cesin, cesin bakso itu kan umurnya pendek sekali panen dan untuk ketahanan pangan yang sifatnya untuk kebutuhan gizi keluarga.
0: Ya, jadi sebetulnya adalah tanaman-tanaman yang dibutuhkan dalam sehari-hari.
1: Sehari-hari.
0: Untuk konsumsi sehari-hari begitu sih. Nah, berbekal dari pengalaman di Badran ini, Pak. Seperti apa sih masyarakatnya kemudian bisa guyup untuk kemudian bersama-sama begitu menjadi penggiat hortikultura menika?
1: Terkait masyarakat di Badran itu memang nyon sewu ya kebanyakan kan masih menengah ke bawah. Masih kaitannya buruh harian lepas. Alhamdulillah kami di wilayah RT 47 kan penduduknya agak padat Pak, hampir 113 kakak. Nah, kategori di pinggir sungai itu dianggap orang terpinggirkan dengan kata ekonomi lemah. Nah, dari ekonomi lemah itu memang hidup di kota Jogja itu nyaman, banyak bantuan, tapi untuk meningkatkan gizi keluarga maupun meningkatkan bagaimana nanti anak-anak itu bisa jenjang sampai kuliah harus mau nggak mau harus memanfaatkan

0: dialihkan untuk kebutuhan yang lain, yang gitu. Okay. Ini kalau yang sudah diterapkan di Mbadran, Pak, ini seperti apa sih? Kan tentu tidak, apa namanya, tidak hanya sendiri-sendiri ya, mungkin juga bersama. Bagaimana sih, Pak, memulainya begitu?
1: Gini, kami mencoba hampir 3 tahun untuk menerapkan bertani di kota. Nah, dari selama 3 tahun memang banyak orang ya belum tertarik sama sekali, karena di kota itu bukan dicetak jadi petani, cuma penghobi. Dari saya hobi, ternyata kan karena masalah lahan, dan di kota itu biasanya orang kendalanya di lahan dan media. Dengan program kemarin Pak Hasto Wali Kota terkait dengan sampah itu kan luar biasa, yang selama ini di kota itu lebih orang tertarik di bank sampah. Bank sampah itu kan cuma yang kita setorkan kan yang layak laku.
0: Yeah.
1: Yang selama ini yang tidak layak laku kan sampah busuk, sampah organik itu hampir 60%, yang selama ini kami anggap sebagai emas hitamnya organik, gitu, yang selama ini tidak pernah terkelola.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah kami mencoba untuk menyadarkan mengolah sampah organik, sampah busuk, jadi kompos itu memang perlu proses hampir 3 bulan. Alhamdulillah kami mencoba hampir 1 tahun lebih dari kompos busuk rumah tangga kami jadikan kompos, dan ada manfaatnya untuk media tanam dan subur, Pak.
0: Iya. Jadi memang media tanam juga disiapkan sendiri, Pak, ya. Yeah. Dari organik tadi, sampah organik tadi itu. Nah, ini kan juga menekan biaya, menekan juga biaya, begitu, ya. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya tempatnya atau wadahnya ini pakai apa, Pak?
1: Karena kami itu nyonsel ya di Bantaran Kaliwino. Okay. Alhamdulillah kami ini satu minggu itu bisa mengelola sampah hampir 15 ember yang ukuran 25 liter. Mm-hmm. Itu kalau di kilokan mungkin sekitar satu minggu itu lebih dari 50 kilo, Pak.
0: Yeah.
1: Untuk sampah busuknya itu belum semuanya, baru 30% warga yang sadar memilah.
0: Yeah.
1: Yang mau memilah, karena programnya Pak Wali Kota dipilah dari rumah.
0: Betul.
1: Yang selama ini mungkin belum sampai 100% orang mau memilah. Harus memang benar-benar yang mau dulu. Yang belum mau ya masih digerobakan. Baru satu bulan kena cas mungkin 60-70 ribu. Yang belum terpilah tapi ada penggerobak yang masuk.
0: Yeah.
1: Nah, yang sudah mau memilah, kami mengharapkan gini. Kalau orang ekonomi ke bawah, dalam arti kita bisa menekan 50 ribu per bulan, sudah bisa mengganti LPG 2 tabung.
0: Betul. Iya, iya.
1: Padahal ibu-ibu di rumah kan nyonsew, ya, ibu rumah tangga kan enggak punya pekerjaan pokok.
0: Nggih.
1: Memilah itu enggak sampai setengah jam lah.
0: Ya, itu kan sebetulnya kalau di pola kerja di rumahnya itu sekalian langsung dipilah itu kan lebih enak. Betul. Pak, ya. Jadi tidak kemudian menyempatkan waktu tersendiri. Betul, karena itu kan sambil melakukan aktivitas.
1: Melakukan aktivitas. Iya. Makanya kami mencoba memfasilitasi rumah itu minimal ada 2 tempat, bisa galon tumpuk, bisa ember tumpuk. Yeah. Untuk memilah yang sifatnya busuk, nanti ada plastik yang untuk tempat yang non organik. Di sampah itu nyonsel kan masih ada dua pilihan, sampah basah dan sampah padat. Semua dua sampah itu kan fungsinya untuk tanaman bagus semua.
0: Yeah.
1: Yang sampah padat untuk jadi media, mm-hmm. sampah apa lari cairnya untuk POC-nya. Mm. Ya memang selama ini nyon sewu ya, pemerintah dengan galakan Mas Jos itu kan belum sampai titik perumah tangga, baru level-level komunitas, kelompok, yeah. bank sampah, belum sampai titik pendekatan sampai rumah tangga. Nah, kami mencoba kurun waktu 3 tahun itu untuk memperkenalkan. Tidak semua warga kota akan tertarik.
0: Yeah.
1: Ya kita pelan-pelan, karena bukan petani, ya kan penghobi.
0: Yeah.
1: Tapi alhamdulillah kami mencoba selama hampir 3 tahun itu mandiri. Mm-hmm. Dalam arti mandiri memang kita harus berani action, berani memberi contoh dulu.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kita itu mah nunggu bantuan baru action.
0: Ya ini kan dibutuhkan karakter-karakter orang yang greteh, ya. Pak Heri dalam bahasa Jawa, Pak ya. Ini kan Pak Heri ya salah

0: satu orang yang greteh di lingkungannya ini kan juga tidak boleh patah semangat, Pak, gitu, seperti itu. Kemudian Pak, tentu program pemerintah kemudian diimplementasikan oleh teman-teman di RT begitu, memang butuh proses karena proses. Tidak semua individu itu kemudian langsung bisa menerapkan apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh pemerintah kota begitu, nggih. Tapi tentu itu prosesnya nanti ya, semoga nanti bisa lambat laun begitu, nggih, bisa mengikuti. Nah, saya lanjut lagi, Pak, berkaitan dengan tadi itu setiap rumah bisa memanfaatkan lahan yang ada, kemudian juga mungkin pinggir-pinggir gang atau lahan-lahan kosong yang kemudian dikasih mungkin pakai pot atau apa begitu, nggih. Nah, untuk proses penanaman itu apakah secara serentak satu RT begitu atau diserahkan ke rumah masing-masing, Pak?
1: Gini, kami mencoba memang awalnya kami mencoba untuk planningnya per dasa wisma.
0: Oh, ngerti.
1: Memang kami punya 5 dasa wisma, tapi kembali ke aktivitas masing-masing dasa wisma. Kedua, kami mencoba setiap gang itu akan dipelihara per depan rumahnya. Bahwa itu nantinya ada 5, ada 1 planter itu bisanya bagaimana nanti per depan rumahnya akan memelihara. Dan nantinya semampu mungkin nantinya untuk dikonsumsi. Karena kami mencoba gini, kami melihat sekarang itu generasi anak-anak sekarang itu lebih senang apa ya, instan.
0: Ya.
1: Untuk makan sayur itu susahnya minta ampun. Bagaimana nanti orang tua itu memaksakan minimal bisa masak dan bisa menanam. Itu sebagai gambaran, ternyata memang kendala sekarang itu kan ya anak-anak milenial lebih ke apa ya, lebih-lebih yang sifatnya protein daging.
0: Iya.
1: Kenapa? Saya kurang tahu ya. Apa sudah perubahan alam, apa daging itu memang sudah murah gitu? Mungkin waktu kecil saya tahun 80 itu daging itu luar biasa. Kalau tidak lebaran, kalau orang tua pas jagong apa genduri baru kita makan daging gitu? Sekarang daging seperti sayur, harganya terjangkau, lebih murah. Dan sekarang orang yang sewa ya, mineral itu yang paling bagus kan sayuran.
0: Iya.
1: Bukan di daging tapi lebih ke sayuran. Makanya kami mencoba mengenalkan sayur yang mudah ditanam, mudah dipelihara, yang setiap mungkin 25-30 sudah panen. Ada bayam, ada kangkung, ada cesin, ada pokce, itu kan mudah. Dan cara perawatannya tidak serumit tanaman berbuah seperti tomat, seperti cabai, karena nyusewi cabai itu luar biasa susahnya untuk memeliharanya gitu, Mas.
0: Ini kan menjadi satu terobosan begitu nggih, terutama juga di RT 34, Pak, nggih.
1: RT 47.
0: Oh, 47 Nusewari, RT 47 di Batradi ini. Ini sudah kemudian apakah bisa menularkan ke RT-RT yang lainnya, Pak, setelah yang di 47 begitu?
1: Nah, gini, saya itu karena ikon saya itu kan cabai sama pari.
0: Oh, nggih.
1: Alhamdulillah bulan apa ya? Bulan kemarin.
0: Bulan kemarin nggih.
1: Sempat syuting di bawah para-para pari, itu kan luar biasa. Itu sekali panen itu kemarin itu kami free-kan hampir 50 kilo panen bersama kru sama teman-teman KTNA sama tamu untuk memperkenalkan ternyata di kota pun bisa bercocok tanam. Alhamdulillah dari situlah akan muncul ide-ide kreatif, akan datang untuk belajar. Justru yang dekat itu mah kurang apa memahami, Mas. Gitu loh, mah dari yang jauh itu penasaran. Selama ini kami memperhatikan ini. Kami nanam pari itu nyon sewu ya, 1 tahun 2 kali. Itu habis di kebun daripada kita metik di jual di pasar.
0: Jadi justru orang yang tahu langsung datang ke kebun
1: metik sendiri
0: begitu nggih.
1: Iya. Makanya kami mencoba, kami akan bikin ikon baru, ada cabai, ada sayuran yang sifatnya apa itu panen setiap bulan, tidak nunggu lama. Itu loh, alhamdulillah kan gini. Di kota Jogja itu iklimnya mendukung. Kedua, konsumennya jelas mendukung sekali. Padat penduduk, hampir semua rata itu beli. Kalau setiap gang maupun lahan kosong maupun jalan, setiap penggiat itu untuk bisa menanam, itu jadi keindahan kawasan.
0: Betul.
1: bisa hijau, bisa untuk apa ya, wisata, karena kota-kota Jogja kan kota wisata.
0: Betul.
1: Nah, kita alihkan ke kampung, ke RT, jangan sampai parameter wisata di Beringharjo, Malioboro.
0: Yeah.
1: Kita bisa masuk gang-gang kampung, kita bisa lihat, oh ternyata kampung bersih, kampungnya hijau, hijaunya bukan hijau cet, tapi hijaunya hijau sayur.
0: Untuk tanaman-tanaman yang sayuran ya, kan tiap bulan itu kemudian bisa panen begitu nggih. Kemudian juga tadi ada, kalau pare itu kan setahun dua kali,
1: tapi umurnya kali. Gini, kami nanam kan organik ya Mas ya.
0: Nggih.
1: Itu bisa nyampe 5-6 bulan umur pare
0: produksi.
1: Itu. Iya.
0: Oh, okay,
1: bisa petik sampai 20-25 petik.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Karena gini, kami mengamati selama hampir 3 tahun itu ternyata gini. Nek memang pare itu dari awal sudah kita supi pakai pupuk organik, itu media itu akan mengolah pakan secara alami. Bukan kita pupuk kimia dengan kita
0: nambah terus,
1: iya, gitu. Karena mikroba itu kan hidup berkesinambungan, beranak pinang.
0: Yeah.
1: Tapi nek kita dari awal sudah pupuk kimia, ya dia mengandalkan pupuk kimia. Kalau tidak ada pupuk kimia, ya udah dia akan.
0: Ya, jadi keuntungan dari menggunakan pupuk organik adalah ketika sudah pupuk organik dari awal, maka pupuk organik ini akan secara apa namanya, natural
1: akan
0: itu
1: mengolah.
0: Akan mengolah sendiri gitu, sehingga produksinya akan lebih lama gitu.
1: Kebutuhan nutrisi akan disediakan di medianya lewat mikroba organik. Ya memang ada tambahan pupuk yang sifatnya kimia untuk penguat buah
0: ya,
1: dan penguat apa kembang.
0: Oh iya.
1: Jadi berarti kembang itu kalau musim hujan tidak rontok.
0: Yeah.
1: Terus ada pupuk yang sifatnya kalsium, magnesium, boron. Itu memang di usia di atas 30 hari, 40 hari.
0: Gitu kan
1: sih. Yeah. Tapi untuk pokoknya kita dasarnya tetap organik.
0: Organik. Yeah. Baik. Pak Heri, sebagai penutup Pak Heri, ini jenengan bisa menyampaikan atau memberikan semangat atau memberikan apa ya, terutama warga Kota Yogyakarta ya, karena kan tentu ini sinergi dengan program dari Pak Wali Kota ya, Mas Jos itu. Monggo Pak, bisa disampaikan.
1: Alhamdulillah gini, karena di kota itu darurat sampah masih berjalan, monggo dengan sampah organik kita bisa ciptakan media kompos yang tidak harus beli. Karena di kota itu sampah yang selama ini jadi permasalahan bisa jadi berkah. Dengan catatan kita kelola, kita jadikan sampah untuk media tanam yang subur untuk penghijauan di kota.
0: Nggih, baik. Terima kasih Pak Heri sudah berkenan untuk berbagi di malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa ditiru oleh warga masyarakat, tidak hanya di Kota Yogyakarta tapi juga di manapun ya Pak Heri ya. Yang terutama yang memang tidak memiliki lahan yang luas. Ya untuk bercocok tanam begitu nggih. Sutresno Putih, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Heri Purnama, beliau anggota KTN Kota Yogyakarta. Lan cekap semanten. Mangun tiso menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Lintang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparing nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja hingga mudara wonten ing FM 106,6 MHz AM 1017 kHz ugi panjenengan sangat pindahkan dagen kiaran program 4 lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi wonten ing aplikasi RRI digital lalu menika kula miskam pambuti ingkang badhe nerahaken panjenengan tumuju kita buka 15 dalu wonten ati coro ingkang badhe katurakan wonten mini drama legenda kalajengaken kalian sekarang nonce teman-teman campur sari tabu songon dalu wonten mi pop jowo lan minangka ati coro ingkang pungkasan wonten Moncowarno Budoyo mungkin katurakan gending-gending Laras Matio Sudarsono Budoyo salah jengipun kuldarakan wonten ingkiran mini drama legenda ingkang dalam menika ngaturaken cariyos Putri Rondo.
2: Kisah Putri Rondo ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indaklah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.

0: Tak perlu basa-basi. Mana putri Runa?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Maligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuhan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Yah, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Yah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
1: Oh, ombak besar di tengah gesekan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
2: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
3: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
2: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
3: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
2: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
3: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi.

Sampun kapiyarso wonten kalian lagu nggih wonten bagus adine kalian cinta menika nggih. Sedherekno budaya senajan menika sinaosa menapa tasih musim kemarau nanging beberapa daerah menika sampun wonten ingkang jawah menika nggih. Lah menika menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ini memang beberapa daerah menika sudah diguyur hujan ringan ngoten nggih. Dan ada juga beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami periode hari tanpa hujan yang cukup panjang. Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi Klimatologi UGI Geofisika tembuki tanggal kali doso nggih menika tercatat wonten 17 provinsi ingkang kategori HTH nggih utawi hari tanpa hujan ekstrim ingkang lumayan panjang menika. BMKG mencatat kondisi menika terjadi meski sebagian besar zona musim di Indonesia masih didominasi musim kemarau, sementara beberapa wilayah nggih wonten Aceh, Sumatera, wonten Kalimantan ugi menika wonten ingkang sampun memasuki utawi mengalami musim hujan. Dalam pemantauan BMKG HTH ekstrim panjang menika berarti suatu wilayah mengalami hari tanpa hujan dalam periode yang sangat panjang. Durasi terlama tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta menika nggih mencapai 141 hari. Nggih menika beberapa wilayah nggih tidak hanya DIY tapi juga beberapa wilayah wonten 17 provinsi menika wonten DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, wonten Bali, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku, wonten ugi Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara. Jadi menawi DIY menika 141 hari, Jawa Tengah 139 hari sami kalian Jawa Timur. Nanging menika BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah yang masih mengalami kondisi kering untuk tetap menghemat penggunaan air. Jadi kondisi tanpa hujan dalam waktu panjang menika dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah menika wonten nggih daerah-daerah ingkang sampun betahaken dropping air bersih DIY mbok pilih nggih Gunung Kidul wonten Jawa Tengah nggih beberapa wilayah nggih. Di sisi lain masyarakat yang tinggal di daerah yang sedang menapa nggih sering atau sudah mengalami musim hujan juga diminta tetap waspada. BMKG mengimbau warga memastikan saluran air, selokan tetap bersih agar aliran air berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah saat hujan turun. Bahkan ada yang sudah hujan kemudian lebat tanpa menapa nggih diduga ada yang kena banjir nggih atas wilayah Solok nggih. Terus monggo sami memastikan saluran air, selokan tetap bersih agar aliran air menika berjalan dengan lancar. Wansul wonten tembangan wonten bebrayan kalian dalang kondang.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik kuwi lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?

0: Sutresno budi samun kabiar sawonten nemplok wadah wayah kalian kangenku kangenmu tasih wonten gedolindri bingung dawe simba kacang lali kulite linggoe katresnanku tetep kanggo koe wonten lobis kuntul baris kalian jaring ini jaring ngono 552219 sugeng dalu mikop jowo mboten sida mboten napa-napa ampun 552219 0895 0144 1066 sugeng dalu mipop jowo monggo jibri pun mbah noyo
1: alhamdulillah sehat mas Jee. Kita sambil dulu sepak bola mas
0: napa ini apa?
1: Dua sang Singapura dan Indonesia
0: sinten sing menang?
1: Indonesia sementara 1-0
0: berapa lagi waktunya?
1: Masih satu babak baru main
0: dari kedua ini. Dari analisa menang pundi?
1: Oh ya kira-kira Indonesia. Oh
0: ampun kira-kira. Ya
1: Indonesia Indonesia oh,
0: memang. Wih karepen ya wih.
1: Ya iya.
0: Nama yang lagu nih?
1: Kacang lali kulit ya.
0: Agam Sinten.
1: Iya. Pak Sunardi Mursali.
0: Iya.
1: Masa akan ngatung ras
0: tiga ya mau. Oh iya di.
1: Lantau sih Pak Sunardi.
0: Lagi di. Mari.
1: Masih wonten Bu Sakinem. Bu Supriyati.
0: Iya.
1: Yang Parno Bu Yanwasi Bu Gakianti. Pak Weneng, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Pak Yanto kalau Yulugi, Bu Sirup, Mbak Bu Yayu, Bu Yayu Paris, Romo Ajeng Jono, Romo Tujo, Romo Yono, Pak Sadio, Ajeng Wanten, Mbak Wati yang Wanten Palian, Wanten Pak Sunario Purbosari, Kalitang Sugowono, Yuskarwono, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yono, Ajeng Bu Siwi Bu Tuti Joko Yutan kali Mbak Siti Mbak Bibis Mbak Nidun Mbak Andin Prayogi Kagem Sedaya Kemawon
0: Sedaya Kemawon ngaten matur
1: nuwun
0: sami-sami monggo ji Mbah Noyo ingkang dalam menika ugi nembe mirsani pertandingan sepak bola Indonesia melawan Singapura sugeng dalu mi pop Jawa
2: sugeng dalu
0: monggo.
2: Sami sehat Mas Ika.
0: Kulo sehat.
2: Derek rombong.
0: Sami-sami. Lopati to niki?
2: Hah?
0: Lopati napa pundi niki?
2: Wah,
0: kidul mriko
2: malah.
0: Kidul mriko? Oh, Pak Sagio.
2: Leres.
0: Oh, sehat Pak Sagio.
2: Berkah pun niki layah-layah.
0: Layah-layah napa ngantuk jenenge niki?
2: Wah, nggih rada. Napa dimirenge?
0: Ngibenten ngantuk lilir nopo semangat iku benten.
2: Oh nggih. Yeah.
0: Nek kula ngantuk niki. Astu nek kula. Napa lagune niki?
2: Napa mau lali kok.
0: Wonten bingung dawuh simbah thuk lindri kacang lali kulite eling koe. Kagem sinten?
2: Nggih, kagem Mbah Noyo wae sing daru Mbah Noyo.
0: Monggo-monggo.
2: Tambah sehat.
0: Amin.
2: Bu Dwijo, Pak Nardi Mursari, ya mungkin iki sehat.
0: Amin.
2: Ale Pak Kasono Bulawen. Ale
0: sinten?
2: Pak Bandung. Bandung utawi Kang Rudiman.
0: Oh ngeten nggih.
2: Nggih. Ning Palian. Ale Mbah Ijem.
0: Nggih.
2: Ning Piyungan. Ale Mbah Pai Ijem.
0: Wonten
2: ing Goto Pundo.
0: Nggih.
2: Ale Gusti Pun Agung.
0: Nggih.
2: Si Utami. Bu Mudo. Ale Yusiru.
0: Nggih.
2: Ale Yusiru.
0: Sugeng dalu.
2: Ale Ibu.
0: Sinten.
2: Yo.
0: Wonten
2: ing Klan Riku.
0: Pundi.
2: Sapuange.
0: Oh, Sapuange.
2: Ale Pak Haji Ngabiono oleh Pak Tobar oleh Mas Adi Pancasari Mbah Suro wonten ing Wonorogo lan kagem Mbah Noyo sampun Mbah Yono di Kumbakarna lan spesial kagem Mas
0: ngaten ngaten nuwun sanget
2: wilujeng sedaya warga
0: injih
2: sugeng dalu Mas Niska
0: sami-sami sugeng dalu ki Pak Sagio monggo mbok pilih dalu menika sampun ngantuk sampun saya mboten napa-napa menawi badhe istirahat aning ingga Kang Dereng. Semoga midhangetaken tembang-tembang pop Jawi nggih. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu. Pop
0: Pop Jawa.
2: Nggih, iki sasar susur e.
0: Kang nopo?
2: Ah, mboten ngertos awale.
0: Oh, lah kok mboten ngertos ya di goleki.
2: Niki saking Lopati.
0: Pak Savio.
2: Leres.
0: Sehat di Pak Savio.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo monggo.
2: Mas kamu kimekat.
0: Ji, alhamdulillah.
2: Lakonipun
0: dere
2: Pak
0: Sarjio niku wau. Oh nggih, monggo monggo.
2: Nggih. Wagiyane
0: kumata sarana lajeng.
2: Sinten? Nggih.
0: Ya. Nggih. Pak Sarjio sedoyo kemawon ngaten. Sami-sami Pak Savio ingkang wonten Lopati nggih. Setunggal malih sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Inji monggo sugeng dalu iki. Pripun Kang Jono?
2: Kang Jono niki Mas.
0: Lah nggih pripun sehat ten iki?
2: Ya,
0: Mas. Alhamdulillah, lagune nopo niki?
2: Dawe Simbah.
0: Dawe Simbah gem sinten?
2: Kang Sabyo niku mau.
0: Nggih.
2: Sabyo.
0: Nggih.
2: Awati. Awati pondo sari.
0: Nggih.
2: Kenawan matur niku.
0: Nggih, sami-sami. Monggo, waalaikumsalam. Kang Jono jalan sama sematurun sanget. Sugeng dalu Mbah Ijem. Sumangga.
3: Halo, sugeng dalu.
0: Halo
3: Mas
0: juga.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo, monggo.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek. Regengaken mi pop Jawa.
0: Mboten.
3: Lagune nderek ingkang empuk wadah uyah.
0: Sampun.
3: Terus kagem ading kintun-kintun ya.
0: Kagem sinten?
3: Kentune kagem Bu Sri Utami,
0: Inji.
3: Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Terus
0: sinten.
3: Pak Sagio, Pak Dipaimen nenten nguwa, Pak Yanto saya Pak Yanto, Bu Yayu saya Bu Yayu. Terus kagem
0: sinten
3: Romo Hasingatyono wonten ing Bayen, Pak Bambang Pak Bambang Sutarno, terus kagem Pak Asari lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi pop Jawa dalu menika.
0: Ngeten.
3: Kagem Mas Mes Kampambudi sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem. Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
4: Mi pop Jawa.
0: Kendalu
4: Mas Mes Kampambudi kula Pak Kasiono Bolawen. Kintun salam atur Pak Thomas Dwi Heru Santoso wonten ing Sanggrahan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Tuti Jogoyuda, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu Mami Sati Kaminggir, Ibu Sarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Sagio Palian Kretek,
0: Inci.
4: Pak Supoyo Kadilayar, Ki Resti Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Ki Pak Mariono wonten ing Mejeng Wetan, Pak Sardio Jati Mulyo,
0: Inci.
4: Pak Jamas Kus, so katur sedaya para sutresna wonten ing mi pop Jawa ing dalu menika ning RRI Perempat Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng laras lagunipun derek Mas Miskam Pambudi.
0: Ngaten
4: Mas Miskam
0: sugeng dalu
4: matur
0: nuwun. Matur nuwun Pak Kasiono ing wonten Bolawen. Sugeng dalu Mas Miskam sehat ji. Alhamdulillah sakonduripun. Salam kagem Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Kasiono Bolawen, Mbak Suro, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Pak Sumar, ugi kagem Mas Miskam. Salam saking Mas Yosep, Mas Enonji. Sugeng dalu, salam ugi kagem Mas Yosep, Mas Enonji. Menika sang Ibu Tuti ngawonten Joko Yudan ji, matur Ibu Tuti. Salajengipun sugeng dalu Mipop Jawa. Dera kinten salam kagem Romo Narto Indro, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio kalian Ibu Kirukun Perdo, Ki Kumbokarno Budiwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuasi, Bu Yayuk Weni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti Serandaan. Sanipun agem sedaya kemawon lagunipun dari Mas Yudi Kangenku Kanmu. Kalau mau sampun ji Bu Tianingsi. Assalamualaikum. Wansul wonten tembangan wonten Gethuk Lindri kalian Kacang Lali Kulite. Sumangga.
5: Lindrine mas.
6: Yuk, gedok nggih. Mang mriki yuk.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Samun kabiar sewonten gedhuk lindri kalian kacang lali kulite. Tasih wonten dawuh simbah bingung eling kowe, katresnanku tetep kanggo kowe, holo bisukuntul baris kalian jaring ini jaring ngono. Ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Pak Azhari ngawonten Mantingan sugeng dalu Mipop Jawa, Mas Bisga mulo Pak Azhari Mantingan. Nyuwun lagu kangenku kangenmu, kinten salam kagem Bu Cerutami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayuk Weni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusiru, Yumudro, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mami Sartika, Pak Jeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Wakit Keron, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Bayek, Pak Rimbang, Pak Yanto Sandiabang, Mbak Giyuk Kajuran Luar, Mbak Nawi, Mbak Noyo, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodolan, Kagem Sedoyo, Ki Mawon Matunuhun, sami-sami Pak Sari, ngamuntun mantingan. Salah jengipun wonten Ibu Wagianti Sumongo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Injin dalugi. Monggo monggo.
1: Kula lagu deh. Nopo. Kacang lali kulite nggih.
0: Sampun nggih.
1: Lajeng.
0: Kinten salam kagem sinten?
1: Assalamualaikum kagem Bunda Dwijo.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Yudi, Mas Ipul, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Tiarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, lajeng Dimas Rian Gemel, Mbak Yono Wiro Saban, Dimas Rotrise, Mas Adi Ponco, Pak Sagio, Kang Jono, Eyang Parno, lajeng Mbah Ijem, Mami Sartika, Bu Sriwi, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Mega, Pak Mening, Mbah Noyo, oh, Mbak Rati wonten ing Palian, Mbak Parjim wonten ing Wareng Sekawan, Prayogi kagem
0: sedaya kemawon matur nuwun. Nggih, sami-sami. Bu Agianti wonten Wareng Monosari Gunung Kidul. Pak Tupar kulon Progo sumangga.
2: Sugeng dalu Mipop Jawa. Nggih,
0: sugeng dalu iki.
2: Mis kampambuti nirako salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup ing Mudhep Bu Supriyati Putarmi Punanik Bajuri Bu Mami Sartika. Ututi Joko Yutan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Lek Kono Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purojo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbokarno, Kresi Seta Romo Tujo, Keluarga Romo Haji Ngationo, Lajeng Giru Kunwardo, Mbah Niklendi Pak Rimbang, Romo Narti Mursari, Romo Narto Endro, Mas Adit Poncosari, Mas Ipul, Mas Mamate, Mas Rian Kemremes, lajeng wonten malih Mas Yudi Kweni, Pak Wening, lajeng wonten malih Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Tiono Sleman, saya ini pun kagum sedaya kemampuan, kagum Mas Miskam, untuk tugas ngantos paripurno, lah, kok pilih kuntur ngantos satu.

0: kalian ngeluk, oh ngeluk boyo, oh kempol jeng, nyet-nyet kempol dan ngeluk boyo. Salamipun ngagem kirukun berdo Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Kastiono, oh Pak Kastiono Bulawen, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Romo Ajeng Adiono, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayo Kweni, Bu Serutami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Pipit, Mbak Yumudro, Mbak Hicem, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayo Genipun Agam Sudoyo Pemidanget, Agam Mas Penyiar Sugeng Tugas Lancar Jagenipun Saking Pak Dramaskus Matur Nuwun. Assalamualaikum Ipop Jawa. Waalaikumsalam. Sugeng dalu niki kalian Mas Sinten nggih, kula badhe nderek kinten-kinten ngagem Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Yayu, Bu Mudro, Pak Sagio, Pak Depaimin, Kerukun Wardo, Ki Joko Bodo, Mas Rian, Pak Tupar, Bu Sri Utami, lan sedaya mawon matur nuwun wekdalipun. Kagem Mas Penyiar sugeng yai tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun. Ngapunten menawi wonten salah jerat nggih Mas. Ji matur nuwun ugi Buwati. Ingkang pungkasan menika wonten Mami Sartika sumangga.
1: Asmes kan pamputih.
0: Ji pripun? Monggo.
1: Lalu napa?
0: Napa?
1: Pun boten nyuwun lagu mawon kalam mawon.
0: Kagem sinten?
1: Kagem adik prototik sudah sore.
0: Inji.
1: Pak Noyo pun sepeda. Pak Rian, Pak Noyo, Pak Mawan Haka.
0: Inji.
1: Pak Kasiono.
0: Inji.
1: Pak Jum, Mbak Jum, Mbak Jumira. Tuh, Pak Wicem.
0: Inji.
1: Pak Kempu Serwi. Bu Lucho.
0: Inji.
1: Pak Kem Lomoyo. Pak Bambang Sutarno,
0: mm-hmm.
1: Yang Sas, terus kacang Pak Untung, Pak Ruslan Sembako, Pak Asari,
0: mm-hmm.
1: Pak Kasiono, Pak terus Pak Suwardi, Pak Nanik Bajuri,
0: mm-hmm.
1: terus kagem Pak Pit, Mbah Mus,
0: mm-hmm.
1: Mbah Mus,
0: mm-hmm.
1: Pak Supoyo,
0: mm-hmm.
1: Agam Mbak,
0: Jinten.
1: Mbak Pipit,
0: mm-hmm.
1: Mbak Tarme, Mbak Romo, Yu, Agam Mbak, Mbak Yusi Kweni, Yusi Poncosari, dan Sedaya Mawon.
0: Sedaya Mawon, Matur Nuwun, Nami Sartika. Wansul wonten tembangan wonten dawuh simbah kalian eling koi sumangga.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: wonten alinggoe kalian dawuh simbah. Madun wonten kemajuan sedaya ingkang dalem menika sampun kinten wasa mugi sampun miyos wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo menika wonten Yusirup setunggal nggih kampung kasan menika. Monggo Yusirup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kula absen Mas. Monggo madun menika sangat Yusirup. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten bingung kalian katresnanku tetep kanggo kowe. Mugi-mugin lagu dalam menika saged dados jambi saya kugi panglipur kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mi Pop Jawa wekdal candhaipun. Matur nuwun sugeng dalu wonten bingung kalian katresnanku tetep kanggo kowe. Sugeng dalu. Sumangga.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Dendeng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing kiaran Monco Warno Budaya. Dalem menika ngaturaken gending-gending laras madya. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutrisno Budoyo ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggian kalian Adicara Laras Madya kanthi pimpinan Ki Poniti Swarawati so Wiraswara dening Nyiramini soho Misman Wiyono. Dalu menika ngaturaken gending-gending Laras Madya lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budaya tumuli badhe katuraken gending ingkang sepisan bahwa Sekar maca Padandang Kula dening sederek Darsino katampen gending mijil Laras Pelok Padhet 6. Sutrisno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya sampun subuh bawa sekar mocopat dandang kula dining sederek darsino katampen gending mijil laras pelok padat 6. Sutresno budaya tumuli badhe katuraken racik pangrangiting gending sak lajengipun bawa sekar mocopat dandang kula dining sederek Misman Wiono katampen gending dandang kula laras lindru padat 9. Sutresno budaya sugeng mitangetaken.

0: duwe gegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere nemu maleman.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sampun suwuk Sutresno budaya bawa sekar maca padhandhang kula dening sederek Miss Manwiyono. Katampen gending dandang kula laras lindru patet songo. Sutresno budaya gending saklajengipun bawa sekar tengahan lali jiwo dining sederek ngajono. Katampen gending mijil laras pelok patet 6. Sutresno budaya sugeng midang.

0: Mulat sari rosa jati, ngadi sari rosa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bawa sekar tengahan lali jiwa dining sederek ngajono katampen gending mijil laras pelok padat 6 tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar maduret no dining sederek widodo katampen gending giriso laras lindru padat 9 Sutresno budaya sampun kasuwuk bawa sekar maduretno dining sederek widodo katampen gending giriso laras lindru padat 9 Sutresno budaya tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar ageng Candra Wilasita dining sederek Sumanto katampen gending wirangrong laras pelok padat 6 Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya sampun kasubuk bawa sekarageng Candrawilasita dining sederek Sumanto katampen gending wirangrong raras pelok padat enem. Sutresno budaya sumangga dipun pidhangetaken bawa sekarageng tebu kasol dining sederek Nyi Ramini katampen gending Laras Madyo Gambu Laras Slindru padat Manyura. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya bahwa sekarageng tebu kasol dining sederek ramini katampen gending laras matio gambu laras lindru padet manyuro. Sutresno budaya tumuli badhe katoraken bahwa sekarageng maduretno dining sederek sumanto katampen gending pangkur laras pelok padet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutrisno budaya sampun suwuk gending laras madya bawa sekar ageng maduretno dinding sederek sumanto katamban gending pangkur laras belok padet barang. Tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar kinanthi sastra diwangsan dining sederek Sutiman katampen gending pucung laras lindru padhet manyura. Sutrisno budaya sugeng midhangetaken.

Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru Klinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru Klinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru Klinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru Klinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru Klinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru Klinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru Klinting. Alkisah, baru Klinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru Klinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno bidhe sampun kasuwuk bawa Sekar Kinanthi Sastra Diwangsan dining sederek Sudiman katampen gending pucung laras lindru padhet manyura. Sutresno budaya sumangga dipun bidhangetaken malih bawa Sekar Ageng Rukmarata dining sederek Darsina katampen gending pangkur laras pelok padhet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Neluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsono Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Naluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu 26 September 2026, kembali saya Semi Prabowo ingkang suara untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan hari ini sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang akhir pekan kali ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda berbagai program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan kali ini. Dan tentu saja di setiap akhir pekan kami hadir 24 jam. Pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Bapak Ganiti Kapecian atau Bade akan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending karya Ki Narto Sabdo akan kami sajikan di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program-program lain yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo, untuk mengawali pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, sudah kami siapkan untuk Anda Bapak Ganiti Kapecian untuk Agama Kristen. Kali ini bersama dengan Bapak Budi Prasojo mengangkat tema Gantungake Pengarep-arep Mung Marang Gusti.

Sutrisno Putuyo, pagi hari ini sembari Anda memulai aktivitas, sudah kami siapkan gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo. Untuk kali ini saya pilihkan gending lobong kelajengaken ladrang kembang PP Laras Lendro Padat Manyuro. Sutrisno Putuyo sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkab Sleman masih terus menggulirkan program beasiswa Sleman Pintar. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan pada tahun ini setidaknya ada 1.250 pendaftar dan 500 orang diantaranya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa. Danang menyebut pihaknya terus berupaya untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat, utamanya melalui kampus pada momentum penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan ini, turut diberikan penghargaan kepada mahasiswa penerima program beasiswa Sleman Pintar yang meraih prestasi pada tahun ajaran 2025-2026. Penghargaan diserahkan oleh Rektor UTY Bambang Murtono Setiawan. Danang turut berpesan kepada orang tua agar memberikan dukungan dan doa kepada putra-putrinya selama menjalani pendidikan. Dia memastikan program Sleman Pintar memberikan dukungan pembiayaan pendidikan hingga mahasiswa menyelesaikan perkuliahan sesuai ketentuan program. Beralih ke informasi lain. Komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno, mengatakan bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang pinanggih melu wonten ing atur giaran Matuk Gado wonten ing Enjang menika nggih sareng kalian kula Semi Prabu ingkang dereaken sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, kita akan bersama-sama untuk berolahraga dan juga berolah pikir nggih bagi panjenengan yang pagi hari sudah mulai beraktivitas begitu nggih, monggo sinambi beraktivitas. Kita silaturahmi bersama di Matuk Gado Perumpat RRI Yogyakarta. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat nggih, Sutresno Budaya hari ini di akhir pekan kali ini. Kalaupun misalnya ada yang badannya kurang bagus kondisinya begitu nggih, mungkin ada yang flu, karena dalam beberapa waktu terakhir ini kan flu begitu apa ya, boleh dibilang begitu merata, begitu masif begitu nggih. Tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Sehingga salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan itu, jaga pola makan, kemudian juga istirahat cukup, dan juga olahraganya juga tetap dijaga. Itu adalah ikhtiar kita. Karena kita tahu bahwa sebetulnya kesehatan itu murah ya, kalau kita bisa mencegah penyakit ataupun virus bakteri itu masuk ke diri kita. Nah, caranya itu tadi gitu nggih. Tentu tetap menjaga kebersihan, kemudian juga pola makan yang baik, kemudian istirahatnya cukup, olahraganya teratur, begitu nggih. Itu adalah salah satu atau salah beberapa kita usaha untuk menjaga kondisi badan tetap fit begitu. Kalaupun misalnya hari ini ada yang kurang enak badan, monggo bisa kemudian diupayakan, diikhtiarkan, mungkin harus cukup dicukupkan istirahatnya, atau mungkin harus minum obat begitu, atau biasa juga mungkin minum jamu begitu untuk menambah imun kita. Nah, kali ini juga saya akan pengen nambah imun kita semua dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Juga sudah saya share nggih bagi panjenengan yang sudah mendapatkan pertanyaan melalui WA begitu nggih. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mudah saja. Saya pengen survei kecil-kecilan begitu nggih Sutresno Budaya, sebetulnya apa sih yang paling sering dilakukan oleh anak-anak saat di halaman rumah? Begitu nggih. Tentu jawabannya macam-macam gitu nggih. Satu aja nanti Anda menjawab, ini akan menjadi satu survei saya begitu nggih. Nanti apa atau hal apa yang paling sering dilakukan? Monggo 552219 atau bisa juga di 089014410666. Pertanyaannya mudah saja, apa yang paling sering dilakukan anak-anak saat di halaman rumah? Jawabnya satu saja sih biar nanti waktunya bisa untuk yang lain juga. Sugeng Enjang Matuk Gado.
1: Sugeng Enjang Matuk Gado.
0: Sinambin apa Ibu?
1: Sinambin mandi.
0: Waduh, siap-siap ini untuk berangkat kerja. Ingatin nggih. Sehat-sehat Ibu.
1: Alhamdulillah untuk Pak Semi, selalu.
0: Amin sih. Terima kasih Bu. Monggo jawabannya.
1: Tapi kelingan sama dia nih
0: mas. Napa nih jenengan?
1: Bulanan yang harapan was bawa napa nih? Sendok karo tempat mangkok cilik plastik nih kok. Bulanan lepas was pasar pasar.
0: Ah pasar pasaran.
1: Oke. Kapan kemauan dia mas?
0: Ge.
1: Kebayaan loh. Padi.
0: Ge. Wangga wangga. Maturun. Dari Candi Gebang sih. Jadi kelingan zaman semono. Sugeng Enjang Matuk Gado.
2: Halo.
0: Mas Semi. Sugeng Enjing, Pak Mulati menika.
2: Inggih,
0: lere. Wonten Jalan Bantul. Tos pundi Pak Wartos, Pak Mulati?
2: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Semi.
0: Ya, sehat sih. Weh, sambil makani bebek napa? Pangestunipun Pak Mulati. Kok kadose bebeke kathah niku?
2: Inggih niku. Mburi. Rio,
0: oh ngaten nggih. Monggo. Pak Mulati napa ning jenengan jawabannya?
2: Iki biasane lare anak-anak itu di halaman rumah itu ya main apa? Pasir di rumah barang itu. Iya, apa pakai dicetak-cetak pakai plastik gitu.
0: Oh ngaten nggih. Dicetak-cetak pakai plastik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Muladin. Saya mungkin bisa dikategorikan pasaran begitu, nggih. 5522119 Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang, matur kados Mas Ami Prabowo ingkang winulya.
0: Nggih, terus pundi Pak Wartos, Bu?
3: Sehat.
0: Sehat nggih.
3: Ya, bisa jalan-jalan sama cucu.
0: Sudah sampai mana jam segini?
3: Tadi di depan ngalor ngidul mulan ngetan. Waduh. Lihat embek senenge
0: rajang. Jan senenge tenang nggih.
3: Nggih, lah nek cucu ini yo ngabul-abul tempat tidur. Ambil merembet-merembet, Mas.
0: Sudah rambatan. Sudah rambatan. Oh, nggih.
3: Nggih, kan mongke napa dua bola-bola wis pokoke bukake barang-barang. Mungkin nek dipenging nangis.
0: Pun ngertosnya dipenging gitu.
3: Nggih, jadi napa? Jangan wis ningok kayak mangke. Diam aja. Cuman kan lihat pun pinter banget.
0: Weh lah Jan, niru sahabat ta ya.
3: Langge kaya nenek Eusil.
0: Cucunya siapa?
3: Lah iya, cucune yang Bu.
0: Nggih, mangga Bu.
3: Nggih, gini ku jawabane nembe niki ngabul-abul barang-barang niki.
0: Oh ngaten. Nggih.
3: Nggih matur nuwun Mas Sami Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Bu Wagian di wonten ing wareng matur nuwun bersama sang cucu tercinta Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang. Wah menika kota gede terus pundi pawartos menika Ki Kumbo Karno.
4: Alhamdulillah wis pititan mubengi desa
0: Mas. Weh lais derek.
4: Nganggo sepeda roda 3.
0: Oh ngaten nggih.
4: Sing isa atret barang elu Mas.
0: Weh lah jan iku terus karo terus sak diampirke mboten kalih tetanggane.
4: Nggih, yang wis dadah mawon.
0: Oh, dawuh. Weh, jragane mampir. Wonten niku ta.
4: Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Nggih, nak dong prile sekolah niku nggo nekeran, Mas.
0: Oh, kok nggo nekeran pripun?
4: Ya ten halaman rumah to.
0: Oh, lah nggih, nggih. Nekeran.
4: Nggih, tak iseng sum neker. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ki Kumbo Karno sih. Tasa penaringan sehat ngah. Jan pokoknya nyeneng ketenan kita bisa keliling-keliling kampung. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Emi. Waduh.
0: Kapan?
3: Amin.
0: Jadi ini lah yang melepuh. Oke. Lah nopo kok mau tersakit melepet menikah?
3: Angki saya ongkot
0: bisa. Nggih, sehat-sehat ya Mojo nggih.
3: Sehat-sehat.
0: Bar sarapan percaya kula nggih to, wis pengajian sarapan gitu.
3: Niki lak arep lunga meneh nang Magelang.
0: Wih, acara napa meleh?
3: Renang.
0: Wah, lah to men ten mendut.
3: Nang anu niku nggon banyu sik panas niku.
0: Oh, alah nggih. Nggih, mriku nika darah mertoke kok mertoyudan to. Oh, nggih. Nggih.
3: Oke, sehat aman nggih.
0: Ngaten. Nggih. Niki napa jawabannya?
3: Niku nek putune ya dolanane mobil-mobilan.
0: Mobil-mobilan nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, salam sehat selalu, nggih. Sepertinya sinyalnya nggih. Suaranya kurang clear. Nggih 552219 Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
5: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
5: Matuk.
0: Nggih, Pak Puji Kraita.
5: Bocah sakniki kali riyen niku benten ya.
0: Bentene napa?
5: Ana sakniki latare niku pun mboten lemah.
0: Heeh.
5: Sok ngencor-ncoran. Ngencor-ncoran e dilare mobil-mobilan.
0: Mobil-mobilan ya saat ini gini. Rien. Tulanan lemah nih Rien.
5: Tulanan lemah di pasaran.
0: Nanti blekut nih kau terusan. Mobil-mobilan g. Nanti mawon g. G matur nuwun. Sami-sami sih. Pak Puji Kreta teman-teman yang kalasan. Ini kok suaranya kecil-kecil g. 552219 Matuk Gaduk selamat pagi.
6: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Sugeng Enjang.
6: Kabar sehat nggih.
0: Pangestunipun matur nuwun Pak Yanto nggih.
6: Alhamdulillah sehat. Ning dia bali sekolah wingi rada anget niki.
0: Waduh terus sudah
6: sampun mimi obat.
0: Mimi obat oh nggih.
6: Pun sarapan niki wau.
0: Oh, lah boten nyoto.
6: Biasane go Bali.
0: Wah. dibawa pulang nggih.
6: Lah iki kabeh apa niki kek musim nih Mas.
0: Oh ngaten nggih niki pokoke harus betul-betul bisa menjaga kondisi badan menika Pak Yanto.
6: Nggih Mas Emi nggih.
0: Monggo.
6: Iki nek nggen kula. Kan kula niku ngimu monyet to Mas.
0: Oh nggih.
6: Harapan dadi nggih anak-anak niku dedolanan kalih monyet niku.
0: Weh.
6: Nggih do foto-foto. Yo bepido monyet.
0: Weh lah dulu dapatnya dari mana itu Pak?
6: Monyet pantai Mas, coba sewenten nurungin sampun 4 tahunan
0: wae. Oh ngaten, sinci.
6: Nggih, bulan gitu. Lari-lari kali itu di foto. Nggih, ngaten mawon Mas Emi. Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Yanto. Itu biasanya juga begitu kalau punya piaraan yang menarik itu terus menjadi salah satu apa namanya tempat ngumpul anak-anak gitu nggih, ngelempar kacang ya toh, ngasih makanan gitu. Jadi kelangan zaman dulu ada ya toh. Sugeng Enjang Matok Gadok
7: sik dipundhutke iki sak sing dipundhutke persa iki saiki apa jaman cilik ane.
0: Wah ah menika nostalgia Bu.
7: Oh nek nostalgia nggih ning do playon terus latar
0: playon
7: dolanan kebutikan nek saiki ya dolanan HP no.
0: Nah niku sing membedakan dulu sama sekarang ya Bu.
7: Kelani pun aku nyontes so sing dipundhut iki jaman semono apa saiki. Nek saiki iki pokoke tidak lepas dari gadget.
0: Wah wis niku
7: pokoknya wis ngentuk banget iki. HP wis mbok ditimbali ibune ya sing cuek wae.
0: Niku lho sing marahi.
7: Eleke ning kono kuwi lho
0: dina. Nggih, pripun menika?
7: Kesibukan HP ki menghilangkan atau meng apa melalaikan yang lain.
0: Nggih, nggih.
7: Ngaten nggih, Nak.
0: Nggih.
7: Nuwun sanget, sugeng sehat selalu, semangat selalu.
0: Terima kasih Bu Dua Janakarang Mojen sih. Kalau nostalgia zaman dulu playon ya toh. Pokoknya playon Bu, apa isine playon. Sugeng Enjang Matok Gadok.
8: Sugeng Isu.
0: Hah, Niko.
8: Matok Gadok.
0: Sehat-sehat mana ya?
8: Alhamdulillah Mas Emi sehat ya.
0: Ayo stunipun sehat ugi.
8: Pasti Pak Iman yang dia di rumah.
0: Pak. Oh, nembe.
8: Kalau Mbak Siti barang gak dorong muncul lagi.
0: Siap-siap.
8: Tunggu.
0: Nambil siap-siap. Cuaca pripun wonten ning Gadok. Oh sami berarti Kota Baru juga redup pagi hari ini.
8: Ini kan salam sing Pak Naryo Purbosari.
0: Pak Naryo matur nuwun.
8: Iki Wiro Gendeng.
0: Heeh.
8: Nek foto kuwi biasane sok grupit pitan terus ngono apa nek ora bal-balan nganggo bal plastik kae.
0: Pit pitan atau bal-balan.
8: Ning ngarep omah kae Mas. Heeh. Karo kancane.
0: Ngaten.
8: Ya situasi ya Mas nggih.
0: Nggih.
8: Salam sehat sama perempat.
0: Nggih.
8: Merdeka.
0: Merdeka. Saking Gadung Sari matur nuwun Mbah Noyo. Tansah pinaringan sehat sugeng njenengan matur Gadok.
9: Saya hadir.
0: Weh. Sian. Pokoknya langsung ya ta.
9: Langsung Mbah Noyo piye
0: to. Pon sehat Mbak Siti?
9: Ya rada mendingan iki Mas.
0: Nggih, swantene tapi tesih kaya rada-rada bindeng ngoten e.
9: Rada-rada sithik.
0: Wah, les.
9: Minggu kon tampil ya urung siap gitu ya.
0: Dereng siap.
9: Dereng siap kita esok minggu.
0: Wah, lah padahal kari sesuk sih. Napa mboten di napa dikencur napa diparingi obat napa ngoten?
9: Ampun segala macam.
0: Wah, mengke fans jenengan do gelo. Pripun?
9: Lah mau gimana lagi ya sesune.
0: Oh, nggih. Yes.
9: Nah ini nostalgia toh Mas.
0: Nggih, nek jenengan apa?
9: Nek zamanku mbiyen lompat tali Mas.
0: Lompat tali. Oh,
9: nggih, karena lagi. Aku kan enggak berani lari-lari gitu. Karena keadaan. Ning ewa semono pernah melayu-melayu Mas. Melayu-melayu ke Jekur Farid, ke Jekur Bekalen ya tahu.
0: Alah lah kok ya jian.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Siti wonten ing bangun tapan sih. Enggal dangan Mbak Siti, mengke fansnya nunggu-nunggu penampilan. Sugeng Enjang atau Gadok?
10: Sugeng Enjang, fannya Mbak Siti masuk.
0: Ini kayaknya udah lama banget gak masuk di jam saya
10: Iya, gak bisa-bisa ya.
0: Wah, lah gimana.
10: Tapi pas saya itu pokoknya gak bisa banget, gue sedih gelimpang ke wong telu, gue tak seleh ke.
0: Angkat tangan.
10: Lah, sudah berulang kali yang seperti itu, gak mungkin bisa masuk
0: ya. Oh, ngerti, sudah dititeni.
10: Oh, mas, tak titeni. Pokoknya gak gelimpang ke wong telu, mau ketemu bubar, apa kali bisa melepuh.
0: Ya, sepoknya kudu yang diterima-terima ke.
10: Iya lah. Ya mungkin bener kudu ngok ke sambil lalu.
0: Ngerti, gak bakal sehat-sehat ya Mas Ipul.
10: Alhamdulillah Mas Pangestu ini pun Mas sami sehat, mungkin Mas sami sehat, tuking Mas
0: Tuan. Amin, matur nuwun. Monggo.
10: Lho nek jaman kula riyen niku namung gateng, Mas.
0: Gateng kuwi.
10: Gatenge nggo krakal nika.
0: Heeh, nggih.
10: Ditumui bukan nyuta tumbul-tumbul kene kok, Mas. Nggih. Tenteras nika namung ngene.
0: Nggo gateng lah nggih, kek. Kelek krikil nika terus.
10: Heeh. Ya teman Mas Emi,
0: matur nuwun
10: nggih. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
10: Tugas juga ngendik.
0: Matur nuwun Mas Ipun si gateng. Terus napa nika? Angge bal cetuk nih kalau napa nih kau jenenge? Ah lali kalau angge ngangge logam nih kalau diwolak walik logam ini kau napa tu jamarin jenenge lali kalau permainan anak zaman dulu gitu. Di belakangnya Mas Ipul segengin jang.
10: Segengin jang matuk gaduh.
0: Wah niki langsung arah mengalir.
10: Wah nurut proge.
0: Nurut proge gitu nungsum. Sehat-sehat Pak Limbang.
10: Alhamdulillah. Mugi-mugi keluarga Mata ini juga paling sehat. Amin. Dan doyan monitor perempat sehat semuanya.
0: Sehat semuanya nge.
10: Cuaca isa redup Mas Podo Mas.
0: Oh nge, tasir redup nge.
10: Nge. Nek daerah, anu pun hujan dereng.
0: Eh, dereng.
10: Ane ini kajuran bingi sing hujan.
0: Weh lah, ini nge hujan terus napa nge namung
10: sak
0: kerempinan.
10: Sekilas lah.
0: Oh gatot nge.
10: Nge kula tak jawab.
0: Monggo.
10: Nostalgia ya kula niku paling seneng di sini ngrep bentek apa gubak sodor niku lho.
0: Bentek napa gubak sodor iki?
10: Nah, nggih niku sakniki jane rak-rakon ditemui kok iki.
0: Nggih.
10: Jarang. Saiki ya kuwi dolanan HP iki paling.
0: Nah, niku. Nggih.
10: Lah nggih. Fokus niki. Nek mainan dulu itu kan warna-warna to, Mas?
0: Nggih.
10: Banyak sekali kalau dihitung mungkin 1 jam gak rampung.
0: Nah, nggih. Saking
10: banyaknya. Gitu saja Mas Ani.
0: Nggih.
10: Matur nuwun sugeng tugas.
0: Matur nuwun paribang wonten ing mendut. Nggih, kita buka lagi 552219 sugeng enjing matur gaduh.
11: Sugeng enjing matur gaduh.
0: Eh, pun di
11: napa? Mbah Noyo. Kula tetep teng guwa Mbah Noyo ajeng pindah teng pundi.
0: Mboten medal saking guwa.
11: Oh.
0: Nggih.
11: ATP-ne tetep gua nggih Mas Emi.
0: Ah nggih kok nggih, monggo.
11: Kata Mas Emi.
0: Maestone pun semantun ugi nggih, Pak D, Pak Imin.
11: Sehat, Pak Sakirman yo tetep teng gua, Pak Pujo nggih tetep teng gua.
0: Nggih.
11: Nek Kang Min nika yo jujuran terus nika.
0: Nek kali jujuran niku nek kali gua arah ten pundi?
11: Kidul.
0: Ngidul.
11: Ngidul klep sak dusun.
0: Oh ngaten.
11: Ning padha-padha Triwidadi Pajangan Bantul.
0: Ngaten.
11: Rono ngidul malih tugi ngene Joko Budu.
0: Oh, angge arah mengidul. Nggih, monggo.
11: Loren nggih sok bentik, Mas.
0: Bentik.
11: Bentik niku kayu sekilan niku dicutik niku terus disatok duncalke ngoten
0: niku. Kete wonten istilah-istilah ten bentik niku napa, Cobi?
11: Bentik niku ana lengarane niku bentik digweke lubangan nganggo. Lemah setitik niko terus dipalangke diuncutik nganggo sing rada dawa niku. Mangke yo kayune dipalangke dusalke nek iso ngenengi ya jenenge muni mati gentenan sing gawe ngoten niku.
0: Ngoten niku nggih.
11: Jenenge bentik.
0: Nggih.
11: Ngoten mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Sami-sami Pakde pamitan ing guwa Triwidadi Pajangan. Tapi dulu sepertinya ada istilah-istilah misalnya mukulnya apa terus nanti diterima pokoknya ada apa istilah-istilah dalam memukulnya atau jenis mukulnya itu kan macam-macam ada yang dicudek ada yang dipukul sedikit terus kemudian nanti naik kemudian dipukul gitu loh pokoknya gitulah sampai lupa saya sugengin sama tuh gaduh
12: Sugengin Jang Madogado Mas Emi.
0: Sugengin Jang Pak Sukap. Sehat-sehat Bapak Ibu.
12: Alhamdulillah pengestun Mas Emi. Mas Emi sang keluarga ugi sehat tak?
0: Pengestun pun sehat.
12: Mugi-mugi ingin yang pun ikasak bongi pun Bapak Ibu penggemar kerompat segen pun paringan sehat sedaya nih pun.
0: Amin-amin gih.
12: Gih mainan kalau wingi kalau riyen alit kula niku warni-warni Mas Emi. Nggih. Foto negang-negangan bendek niku wau. Lajeng mek jenengan sing pesen kilo bekelan niku lho.
0: Nggih, oh bekelan nggih.
12: Ini bekelan.
0: Nggih. Ngaten nggih. Terima kasih kembali. Nah, itu saya jadi ingat ya to bekelan nggih. Kita ke WA Ngis tersebut ya, yang ditelepon sabar dulu, nanti akan kita buka di sesi kedua. Saya akan bacakan yang bergabung di WA di 0895 01441066. Ini sudah ada yang bergabung 80-an. Saya bacakan dari yang bergabung di awal tadi. Dari Mbak Suro di Argolawu, sekarangnya banyak adalah main bola. Pak Amin di Sewon main HP kalau sekarang ye, butuhnya kalau sampun Pak Barta nonton yang mau kirim monggo voice note. Sugeng Injang.
13: Biasane lari-lari menika menawi wonten halaman
0: nggih,
13: bermain-main memanggil temannya. Matur nuwun.
0: Mas sami-sami Pak Barta wonten yang mau kirim ada pusar miatan wonten yang Kulon Progo. Bermain bersama teman, gih. Oh mas, selamat pagi. Bermain atau dolanan ada Pak Agus Prasto bermain dengan teman-temannya. Pemugi wonten ing kasihan. Main kejar-kejaran mas, peta umpet, gih. Ada Bu Warini wonten ing Semanu monggo voice note.
14: Hello.
0: Jeng enjing Bu.
14: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing Bu.
14: Asami Prabowo wonten ing Madok Gadok menika.
0: Gih.
14: Sugeng Makaryo. Ngantos mangkeh paripurno.
0: Matur nuwun.
14: Ugi salam sehat kagem keluarga.
0: Nggih.
14: Tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
14: Kula nderek jawab. Lare-lare sami. Nglempakaken siti kangge gunung-gunungan.
0: Ngeten.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Warini nggih wonten Ismanu.
14: Budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Ratmini sugeng ini jawabannya adalah bermain kejar-kejaran. Kemudian ada Mas Klaur wonten ing Godian monggo.
15: Sugeng enjing Mas Emi.
0: Sugeng enjing.
15: Tugas. Nek lari-lari niku nek riwin remene nek cah kakung niku nggih lari kakung nggih. Niko nuwun main kelereng nek putri yo yiyi niko.
0: Oh iya iya nggih.
15: Saat niki ya pun do ping HP-an wae.
0: Wah,
15: ning halaman rumah paling medo nyethuk nyekeli HP Mas Emi. Matur nuwun. Salam sehat.
0: Nggih, sami-sami. Ada Pak Kasiano Belawen voice note monggo.
16: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng
16: enjing. Lo Pak Kasiano Belawen badhe ngaturaken jawaban menawi wonten panggihan kula menika putu-putu kula ning wonten halaman wonten latar menika sami bal-balan
0: anggih
16: bal plastik niku
0: kan
16: wonten ingkang sami nekeran menika ngaten Mas Semi Prabowo sugeng enjing berkah dalam matenun.
0: Matenun. Kang Min wonten ing jajaran monggo voice note.
17: Sugeng esuk matur.
0: Sugeng esuk
17: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
17: Kula Kang Min saking jajaran kulon Trinidadi. Mugi kita tansah paringan kesehatan dan rezeki kang lancar Mas.
0: Amin, amin nggih.
17: Salam kangge Pak De Paimen kula, Pak De Paimen. Tambal ban pojok sekolah Triwidadi mugi tansah pinaringan kesehatan lan rezeki ugi. Jawaban kula anak-anak bermain
0: matur sami-sami lestari budaya ku Pak Kang Min jojoran. Pak Toyo di luar bermain-main ada Pak Sunayana di Muntilan jawabannya bermain, ada Pak Wiana sugeng enjing jawabannya bermain dan bercanda dengan teman-temannya. Ada Mbak Anggu selamat pagi jawabannya bermain. Ada Pak Trimoyati wonten ing Kricak main bersama Mas. Ada Bu Widyaningsih dolanan. Ada Pak Tugino wonten ing Bantul kalau sekarang biasanya main HP Mas. Oh nggih. Ada Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul mancing mboten iki.
18: Anakku senenge nonton bapakane dandani pancing. Kek cok karo ngrusuhi.
0: Wah, ini namanya regenerasi ya toh. Ada Pak Sutarno jawabannya adalah main ayunan. Ada Bu Pipit kalau mau sampun nggih pasar-pasaran. Ada Bu Azumi jawabannya bermain dan bercanda. Bakaku kalau dulu gobak soter Mas sameneka main game. Nggih, Pak Bu Sunardi di Abimana 2. Wonten ing Semarang nggih sakmenika lenggahipun bermain jawabannya ada Mas Teo Magelang menyapu Mas nggih. Ada Bu Eni di Taman Tirta main-main, ada Pak Damaskes jawabannya nekeran Mas atau main kelereng gundu ya ada yang menyebutnya gitu nggih. Debu wiwit sugeng njeneng menawi putu kula yen dolan telatan kerep-kerepe damel kados mergi wonten jampingan, wonten gua, wonten gunung, ngen kula tanahe rodok pasir Mas dados gampil nggih damel ngoten menika. Oh nggih. Matur nuwun putu kula jaler-jaler ya Mas. Oh nggih. Main pit-pitan ya terus jumping-jumpingan nih kok. Buning sih wontene Wonosari, kalau cucu saya yang masih paut sukanya pit-pitan Mas di halaman rumah belakang. Oh nggih. Pada Pak Mursidi di Sleman sugeng enjing. Jawabannya adalah berlarian Mas. Ada Mas Ari Lereng Merapi. Bermain, ada Mas Pri wontene pelayan jawabannya bermain, ada Bu Dewi sugeng enjing. Jawabannya adalah bermain-main dan diajari siram-siram tanaman. Nggih. Anak-anak kecil biasanya suka sambil ciprat-cipratan air. Itu dia. Ada Bu Termini jawabannya bermain. Bu Atun lari-lari bermain. Sudah manda. Nggih, main kelereng. Mas Adi gamelan jawabannya playon. Ada Ki Prawara wonten ing Rongkop jawabannya adalah pit-pitan kados kula niki lho. Wah, menika tugi pundi? Waduh, tidak ada anu plangnya di mana ini, nggih. Matur, Ki Prawara wonten ing Rongkop. Ada Bu Tuti wonten ing Jogja jawabannya adalah oh nggih absen mawon. Ada Pak Tejo dolanan tanah Mas. Nggih. Mas Mbah Giman sugeng enjing bermain-main dengan temannya. Ada Ibu Yuliana Widiyati jawabannya kejar-kejaran dengan teman-temannya Mas. Nggih. Ada Pak Widodo sugeng enjing jawabannya adalah main kelereng dan selalu ceria. Pak Supakno wonten ing Wedi jawabannya kejar-kejaran. Ada Pak Indra Sutapa sugeng enjing pasaran Mas, yaitu pasar-pasaran etok-etok kita jual beli di pasar. Yang ten dusun ngoten menika Mas. Nggih, matur nuwun. Baik kalau gitu kita ke lagu dulu nggih tersebut ya. Nanti akan kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Tetap bersama kami di Mando Gado, Perempat RRI Yogyakarta.

0: Seterusnya butuh ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Madokada Perempat RRD Yogyakarta. Dan sebelum saya buka kembali telepon dan baca yang bergabung di WA tersebut ya, saya punya informasi untuk Anda. Ini adalah sebuah kewaspadaan bagi kita semua berkaitan dengan penipuan, begitu nggih. Kenapa tersebut ya? Karena semakin kesini itu semakin banyak sekali modus operandi penipuan ya, melalui telepon, melalui WA dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini seterusnya butuh ya, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto ini mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengikuti instruksi dari penelepon yang mengaku berasal dari instansi tertentu, terlebih apabila komunikasi tersebut disertai dengan permintaan data pribadi, misalnya minta kata sandi, minta PIN ataupun juga minta kode OTP ya, OTP atau one time password, ataupun juga minta misalnya data-data yang lain, nomor KK, nomor KTP dan lain sebagainya. Nggih, karena ini adalah salah satu modus ya dari penipuan yang sering kali terjadi. Kalau ada telepon yang masuk kemudian tidak ada di daftar nama telepon panjenengan, ya memang harus hati-hati. Apalagi kemudian kalau sudah diangkat, kemudian ngomongnya macam-macam, apa mungkin juga kasih informasi yang nggak jelas, begitu nggih. Harus betul-betul waspada dan hati-hati. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali akan saya buka di line telepon di 552219. Masih dengan pertanyaan yang sama tersebut, apa yang paling sering dilakukan oleh anak-anak ketika di halaman rumah? Sugeng Enjang Madogado.
1: Madogado Sugeng Enjang masa ni.
0: Sugeng Enjang.
1: Entuk karen-karen jerapok.
0: Oh, jatai tetap podok tenang mawon. Wangge pokoknya jatai podok.
1: Ni zaman dia ni aku ceng. Seneng niku anu Mas, lompatan nganggo karet dawa kae lho. Karet ngumpul wong loro kae.
0: Nggih.
1: Mlumpat-mlumpat ngono kae ning ya seneng ya mbiyen.
0: Heeh. Engko biasane saka cendhek se, sak uci-uci, terus engko sak dengkul.
1: Nggih, ngoten niku.
0: Engko terus sak udel. Terus mengke sak janggut, terus
1: sak bathuk, terus sak dhuwure sirah.
0: Heeh, terus ngono kae nek niko sak pengawe. Eh napa nek kok jenenge?
1: Angger dhuwur ya Mas Ragayu.
0: Ragayu lha ning wonten sing saged ya ngoten niku iki. Lompat karet nggih.
1: Nggih.
0: Lompatan nggih. Nggih, sami-sami. Wah, tadi nostalgia zaman dulu ya toh. Olahraga loh kalau dulu tuh apa namanya? Permainannya tuh lebih banyak fisik gitu nggih. Sugeng Enjang Madogado.
2: Sugeng Enjang Madogado Mas sering ganteng bagus.
0: Kabar di baik, Mami.
2: Kabar di baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Berkelantir.
0: Amin.
2: Oh, kasih sayang dulu buat masyarakat. Muah.
0: Mangga.
2: Rien, nanti senengane nganu gateng kali.
0: Gateng.
2: Ngomong itu dakon.
0: Dakon, gih.
2: Nah, saat ini kita dodolan anak api. Dodolan,
0: gih. Sami-sami, Mami Sartikan, si Tansah Pinaringan sehat. Sugeng Enjang, Madogado.
3: Sugeng Enjang, Madogado, Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang.
3: Kweni, Mas.
0: Kweni, Mas Yudi, gih.
3: Iya.
0: Terus bunti pawartos, Mas.
3: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Wong
3: padha nang jenengan saran karo mlebu angel banget.
0: Wah, nopo engko itu. Oke. Monggo Mas Udi.
3: Iku nek ngelingi jaman iki nek cilik kula senenge niku nek loganti lho, Mas.
0: Eh, napa niku?
3: Nggih dolanan niku anu nyekel benda saking batu saket saking kayu saket terus tubeng kene kok lho.
0: Oh, nggih nggih.
3: Oke, saya ketipan denggung nggendong. Saya ini
0: ngatain ini gini.
3: Kalau aku ni lo ganti pantas so sinjang lo. Kau ngatain ni kalau.
0: Geng.
3: Pas kita pandenggung jatain gendong. Ngatain ni kalau.
0: Oke okay, geng. Kayak diundi ngatain ni kau geng.
3: Ayat nawet. Pun kita pandenggung semua kan nengi. Ngatain ni kau. Kalau nak sama dia senang tak Mas?
0: Ngatain geng.
3: Jadi nampung geng. Istilah ngatain kerukunan ngatain sana kita meneng bayar punya kelihat.
0: Nah, niku individual sekarang kita.
3: Ngobrolin ke Mas Emi.
0: Sugeng Enjang. Mas Yudi wonten ing kene matur nuwun sih tansah pinaringan sih. 55221 Sugeng Enjang Mato Gadok.
4: Sugeng Enjang Mato Gadok Mas Hemi Prabowo.
0: Lopati.
4: Leres.
0: Sehat-sehat Pak.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mekaten ugi Mas Hemi.
0: Nggih Pak Sawi ya monggo.
4: Tema apa nggih?
0: Temanya apa yang paling sering dilakukan anak-anak di halaman rumah? Makan makane pitik.
4: Nggih. Ane iki katane ayam.
0: Ayam napa? Ayam kampung napa ayam super?
4: Nggih,
0: wala makane pitik tenan. Nggih, matur nuwun sih Pak Sawiyo wonten Lopati. Sugeng njam matur gaduk.
3: Njang kula nuwun Mas Semi bali masuk.
0: Nggih, Mbak Min sehat-sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Duwe jenengan keluarga lucing ya.
0: Paestunipun nggih. Monggo Mbak Min.
3: Karena putu kula niku nek sing Semarang teko niku njatil e.
0: Weh. Lah terus sing gameli sinten? Mbah ne.
3: Anu, gameli nggih awake dhewe niku.
0: Oh, alah ngaten sih lek ya seneng njatil.
3: Lah niku ya nanggere anu kan pon goleke jaran niku.
0: Nek riyen nek jaman riyen jarane damel sing debok.
3: Ana nah, sak kadang sak ketemune nek no, ora ono jaranan sapu.
0: Wow.
3: Sapu klop.
0: Nggih. Matur nuwun telepon pengerakan matur nuwun. Matur nuwun sih menika wasagi wonten ing Bali, Bambang Lipura Sugeng Enjang matur gaduk. Sugeng Enjang, Pak Sumar.
5: Sugeng Enjang. Matuk gaduk.
0: Nggih.
5: Keplurat plorot.
0: Oh, ngaten sih Pak Sumar.
5: Lah iki mepet jan
0: iki. Tese komanan Pak Sumar nggih.
5: Sugeng Enjang Mas Ami gat matuk gaduk.
0: Nggih, Pak Sumar.
5: Mas Ami sekeluarga tansah sinaringan kesehatan.
0: Amin. Semantur iki Pak Sumar iki nggih sehat-sehat nggih.
5: Nggih. Dolanan
0: napa?
5: Nekeran iki lho Mas.
0: Nekeran. Oh nggih.
5: Gue totoan itu lo segitiga jadi pasangin neker jadi dia yang nyukah ya yang menang itu.
0: Ngaten ge. Ngaten.
5: Matur nuwun Mas Ami.
0: Sami-sami Pak Sumar sedayun ge. Sebelum Pak Sumar masuk sudah kedengeran apa peksinya itu, wah sudah langsung bisa ditebak gitu. Satu lagi 55221 Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Bu Sriwi. Sehat-sehat Bu.
6: Pangestunipun Mas Semi atus pundi.
0: Pangestunipun ugi sehat berkah pangestunipun dengan Bu. Monggo.
6: Nderek jawab. Kalau saya itu kalau pas anak cucu datang anak-anak ya di rumah ngobrol, tapi kalau cucu-cucu ya pada naik sepeda, kalau tidak badminton.
0: Oh, badminton di depan rumah, nggih.
6: Di halaman samping rumah.
0: Oh, samping rumah, nggih.
6: Nggih, ngaten kemawon, Mas Temi.
0: Nggih.
6: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang matur nuwun sih, Bu Sri wonten menjelit dan sabinarian sehat nggih, Bu. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih, seterusnya Budoyo, masih ada yang belum saya bacakan, banyak ini sudah masih ada 50-an. Ada Pak Arif jawabannya bermain, begitu juga Bu Sindi jawabannya bermain, Pak Untung dolanan Mas nggih. Nini Dewo Sugeng Enjing bermain sepedaan bola pasaran. Ada Mbah Mulya Nogotirto jawabannya adalah terutama oh pakai bola Mas kalau permainan anak kalau banyakkan begitu. Bu Naomin monggo Bu.
7: Berkah dalam.
0: Berkah dalam Bu.
7: Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
7: Sugeng mawetruk gatruk. Niki Ibu Naomin derek idem nggih. Margi wonten acara ten condong catur tempate bule.
0: Oh ngaten.
7: Acara keluarga.
0: Niki
7: wonten manten purunan kota di manten Mas Emi untuk arestu nggih.
0: Min, matur nuwun, Bu Naomin Z, mugi lancar. Bu Muriati wontene Piyungan, jawabannya adalah absen mawon nggih Mas. Ada Pak Bu Ati Sulistyo, jawabannya adalah sering bikin jenang dari tanah Mas. Oh, main kelereng juga. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang, jawabannya playon Mas pun niku mawon. Ada Mbah Lan Tambak Bantul, jawabannya adalah nonton HP Mas, lho sak niku umur 3 taun wis seneng HP. Walah nggih. Bu Mami disewon main HP, Pak Tupar Kulon Progo monggo.
8: Sugeng Enjing matur kados.
0: Sugeng Enjing
8: Mas Semi Prabowo
0: nggih
8: jawab Mas.
0: Nggih.
8: Nek daerah nggen kula bal-balan Mas.
0: Bal-balan.
8: Bal niku nek pendak sore niku nggih doten halaman riko do bal-balan ora ketan cah 5 pocah 6 ngoten niku Mas Semi Prabowo. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupar Buyun wonten ing Balu Bran suka nginjing jawabannya adalah bermain bersukaria, ada yang manjat pohon. Oke. Okay. Wah, ini ki senengane penekan gitu. Pak Pramono Hadi monggo voice note.
9: Dolanan blara Om Semi.
0: Apa?
9: Dolanan blara Om Semi.
0: Dolanan blara. Weh, terus dibikin apa blaranya? Aduh, siapa ya tadi cucunya nggih? Matur nuwun sehat-sehat selalu nggih, Adik. Pak Amri jawabannya main bola, KMT Projono Lusoto main mobil-mobilan. Kemudian ada Pak Supardiono dua huruf DD. Pak Kartiman sugeng nggih wonten ing Kaliurang. Jawabannya adalah main bola plastik, ada Mbak Beco mainan HP nek sakniki nggih Bu Partina wonten ing Delingo. Jawabannya adalah main mobil-mobilan. Pak Barno ditempel main bola ataupun juga sepeda. Bu Minarti ding luar jawabannya adalah kalau ada bola nendang bola Mas. Oh nggih. Kemudian wah ini Dehafiza. Dehafiza apa ya jawabannya monggo.
10: Sugeng enjang matur gatak, sugeng enjang Om Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
10: Kula kandha Hafiza saking Temanggung. Ajeng derek jawab. Kesukaan saya anak kecil bermain pasir di halaman rumah. Sekalian derek kintun salam kagem kakung wonten secang. Sejang Magelang.
0: Oh ngeten.
10: Matur suwun Om Sami Prabowo.
0: Sama-sama di Hafiza. Gaidah Humairan sih wonten ing Temanggung sehat-sehat selalu ya. Terima kasih rutin ya toh setiap pagi bergabung di Maduk Gaduh. Pinter-pinter ya. Ada Pak Untung Raharjo jawabannya bermain Om ada peta umpet, kemudian juga kejar kupu-kupu. Pak Agung Sutrisno jawabannya main sepeda. Pak Joko wonten ing Kadilobo, jetrungan Mas nek sore to bengi terus ndelok bulan.

0: dan zaman Pak meniko. Niku mah dadi nostalgia zaman semanten. Pak Tur Pak Rusdianto nggih, ada Bu Artini wontene salam, jawabannya adalah kalau riyen kula seneng gobak soder Mas. Mbak Jio jawabannya dolanan karo dam-daman. Mbak Glendi monggo voice note.
1: So kenging Mas.
0: So kenging. Monggo.
1: Kenging Mas Emi menawi kula riyen.
0: Nggih.
1: Senengane nika lho numpake grang.
0: Numpake grang.
1: Kanca-kanca nek kula niku riyin teng omah. Utawa kaci, kaci niku karet niku lho Mas. Ten gen undak-undakan cilik niku.
0: Oh, nggih, kaci nggih.
1: Jenenge kaci.
0: Telanan karet nggih.
1: Terus
0: kemutan kula.
1: Numpake grang Mas.
0: Matur nuwun. Pak Heri wontene semanu berlarian, ada Bu Hana wontene yang beran kidul monggo Bu.
2: Sugeng esok Mas Sami Prabowo ini Bu Hana di beran kidul cerita di Sleman Mas jawabanku. Zaman nostalgia iki yo mainan bekelan.
0: Bekelan
2: nggih. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak Jumakir jawabannya adalah lari-lari melihat tanaman di sekitar halaman. Ada Pak Romo Kapsul absen mawon. Pak Supoyo wonten ing kadi layar monggo voice note.
3: Sugeng esuk Mas. Semi Prabowo salam sehat nggih. Cuaca kadi layar menika terang. Jawaban kula menawi salit nika nggih menapa nika. Nekeran utawi nekeran ning mawi uwok mikolan mawi gacuk mengke anu saben anggota menika leter menika lagi lebet wonten ing uwok wonten ing uwok menika
0: nggih
3: saged dados macan mekaten jawaban kula lepat ngamten. Terus maturun,
0: saya sate Pak Supoyo. Ada Pak Bambang Sutaro jawabannya adalah bermain permainan. Ada juga lompat tali, peta umpet. Ada Mbak Pia Sugeng Injing jawabannya bermain sepeda. Pak Sri Harjono Sugeng Injing jawabannya jemuran atau bentik juga. Kemudian ada Pak Benang Prawoto jawabannya adalah main bentik Mas, pate lele. Oh haniku ya toh, pate lele nggih gitu. Itu salah satu istilahnya kayaknya nggih. Kemudian sugengnya dari Bu Lasmi jawaban kula adalah gatreng Mas. Nggih, maturun Bu Lasmi wonten ing Magelang. Bu Min, selamat pagi jawabannya adalah bermain kadang bantu orang tua. Ada Bu Salama jawabannya adalah sepedaan Mas, nggih. Mbah Wono jawabannya bermain, ada Bu Wati jawabannya bermain, ada Bu Sakinah sugeng sing minawi kula do playon Mas do uyak-uyakan, nggih. Bubit wontene Surabaya adu gambar wayang kalian gateng bekelan pun werni-werni niku. Ada Kang Dirjo wontene Singosaren udan-udanan Mas. Oh nggih. Romo Yus sugeng enjing bermain, ada Pak Warsito wontene Klaten jawabannya adalah oh informasi saat ini Pro 4 tidak bisa dengarkan di wilayah Jatinam. Oh nggih, nanti kita sampaikan nggih Pak Warsito. Matur nuwun. Pak Hardi sing temen niku nggih, Pak Hardi Tangerang sugeng enjing jawabannya adalah dolanan gampar nopo sekongan Mas. Oh nggih, sekongan. Ada Bu Widiyati absen mawon. Bu Pak Sudarmo wonten ing Panembahan. Kulo ndereng jamnya Mas. Eteng itu mainan yang megang kepala. Oh, ngaten sih, matur nuwun. Ada Bu Jumira, monggo Bu.
4: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
4: Sugeng Matuk Gatuk.
0: Nggih.
4: Sugeng sehat, sugeng semangat niki kula Ibu Jumira saking panti pijetunan eta wis mau usaha bangun tapan kula badhe ndereng jawab Mas.
0: Monggo.
4: Nek lare-lare rumiyin kok pasaran ngoten lho Mas.
0: Pasaran.
4: Kami pasaran niko pas godhong-godhongan padhes kembang ngoten nika Mas. Ngoten kemawon nggih Mas Semi.
0: Sami-sami.
4: Sugeng tugas, sugeng sehat.
0: Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya dakon Mas, ada Mbah Wakiran bermain. Ada Bu Supriyati monggo Bu voice note.
5: Sugeng enjang matur gato Mas Semi Prabowo. Waktu masih kecil dulu mainnya itu senangnya itu main gobak soder.
0: Gobak soder.
5: Katon nggih Mas Semi Prabowo gitu. Menika badhe senam ling tingkung matur nuwun.
0: Ling tingkung nggih matur nuwun. Nyusire wonten ning puluhan.
6: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam
6: nggih. Pripun? Mbak Peng 20 Mas.
0: Walhala nggih.
6: Akhirnya ming njur mak cumlik kari dhewe niki,
0: wiah
6: niki. Heeh. Maten kula melu nganu nggih,
0: niku melu. Napa jawabannya?

0: nek kulo riyen dek cilik kulo senengane kaci niku ngangge karet.
1: Oh, nggih kaci.
0: Dicalke ten hek. Nganu
1: bangunan niku.
0: Griya nek riyen ngaten mawon Mas.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sariti suka nginjek sehat-sehat siap sen mawon pagi ini. Bu Eti jawabannya gobak soder ada Pak Sura, Bu Surajima suka nginjek sepedaan. Oh ngaten. Ada Pak Enggar jetungan Mas dan juga Sepak Sekong. Matur nuwun. Sudah saya bacakan semua yang bergabung di WS tersebut doyo, dan ternyata memang banyak ya aktivitas dilakukan oleh anak-anak ketika bermain di halaman rumah. Tentu ada perbedaan ya sekarang dengan zaman dulu, karena kalau sekarang juga mungkin sudah tidak luas seperti zaman dulu untuk halaman rumahnya. Kemudian juga sekarang karena anak-anak juga sudah makin banyak aktivitasnya dengan teknologi, dengan gadget, sehingga tidak banyak yang kemudian aktivitas di luar rumah itu yang bersifat fisik, misalnya lari-lari atau lompat-lompat atau kejar-kejaran begitu. Nggih. Tapi yang jelas yang dari Madogado kali ini bisa kita kemudian jadikan salah satu pilihan bagi anak-anak cucu kita begitu ini tersebutnya, bahwa aktivitas di luar ruangan itu juga penting, tentu supaya juga bisa mengurangi ya, atau bisa mengurangi aktivitas terlalu banyak bermain dengan gadget. Ada banyak plus tapi juga ada banyak minusnya. Terima kasih bergabung di Madok Gadok kali ini. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok di edisi berikutnya. Sugeng Enjing, selamat menikmati akhir pekan panjenengan. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, DPRD Kulon Progo mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Anggota DPRD Kulon Progo Canggih Pulung Purbandaru mengatakan, aturan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pelaku usaha maritim sekaligus mendukung ketahanan pangan serta ekonomi daerah. Raperda ini diharapkan memberi perlindungan terhadap berbagai kendala seperti keterbatasan modal, sarana, teknologi, pemasaran, serta dampak perubahan iklim. Beralih ke informasi lainnya, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai lebih dari 1,2 juta sepanjang Agustus 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari sekitar 635 ribu penumpang berangkat dan 628 ribu penumpang datang, atau tumbuh 19% dibanding Agustus tahun lalu. Tingginya volume penumpang dipengaruhi libur panjang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan Maulid Nabi. Stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan masih menjadi stasiun tersibuk, disusul Solo, Balapan, Klaten, Purwosari, dan Wates. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.